0: selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babdisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Hukuman ombudsman atau rekomendasi.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babdisus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
6: kerjakan. Iya. Kalau
5: kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kokopel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
15: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
16: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
15: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
17: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
18: Kalau ibu Kak Ika, dibuasi sampai emak, karena mengaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terangga karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai nyesepnya rekam, kalau ada rekamannya nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas saya itu lama gue. Dia katanya cuma lancur, cuman yang senangnya punya ibu, enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, tuh alhamdulillah masih selamat.
17: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
18: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lagi geser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, bahan mendoannya. Jadi trauma tuh berat.
17: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
19: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
17: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
19: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
20: Berarti air berbelok ya bang?
19: Air berbelok bang.
20: Tapi mungkin aliran baru ya?
19: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
17: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

komentar atau pandangan Anda atau mengenai fasilitas publik yang Anda lihat ada mengalami kerusakan, ada harapan dari Anda sebagai masyarakat Kota Batam, boleh sampaikan aspirasi tersebut pendengar pada kesempatan pagi hari ini. Kami menerima line telepon di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Sebari kami menunggu aspirasi dari Anda, kami hadirkan informasi terlebih dahulu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau ya. Dan ini langsung dikutip dari BMKG Hang Nadim Batam pendengar. Jadi secara umum ini cerah berawan hingga berawan tebal serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada hari Minggu ini. Nah, untuk lebih rincinya pendengar, Kota Batam diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hari hujan ringan dan malam hari hujan. Untuk Tanjung Pinang diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, siang hari berawan, malam hari berawan tebal. Selanjutnya untuk Bintan diperkirakan pagi hari ini berawan tebal, siang hari hujan ringan dan malam hari berawan tebal. Kita beralih ke Karibun yang diperkirakan pagi hari ini berawan tebal, siang dan malam hari hujan. Lanjut kita ke Lingga yang diperkirakan pagi hari ini berawan tebal dan di siang dan malam hari berawan. Untuk Natuna pada pagi hari ini diperkirakan hujan dan untuk siang bahkan malam hari hujan ringan dan udara kabur. Nah, yang terakhir pendengar, Kepulauan Anambas diperkirakan sepanjang hari ini udara kabur ya. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk suhu udara di wilayah Kepulauan Riau diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin bervariasi dari arah barat hingga timur. Dan tentunya pendengar, dengan cuaca yang ada saat ini, BMKG juga menghimbau warga Kota Batam agar tetap waspada ya terhadap potensi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Riau karena ini bisa mengganggu jarak pandang serta pernafasan. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker pendengar.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi olahraga ya. Jadi tim nasional Thailand dan tim nasional Vietnam ini mencetak kemenangan ketika berlaga pada pertandingan pertama grup B divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi Thailand berhasil menang telak 4-0 kontra Pakistan pada pertandingan grup B divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung ya. Pada pertandingan itu Thailand menggemas pertandingan atas Pakistan berkat gol, dan juga pendengar, kemenangan itu membuat Thailand menempati peringkat pertama klasemen sementara grup B divisi 1 FIFA ASEAN Cup dengan 3 poin dari 1 pertandingan, sedangkan Pakistan berada di posisi juru kunci. Sedangkan Vietnam mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan grup B divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 yang juga berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, pendengar. Jadi dari hasil tersebut ini membuat Vietnam menempati posisi kedua klasemen sementara grup B divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin dari 1 pertandingan, sedangkan Filipina berada di posisi ketiga tanpa poin.

karena Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita cukupkan untuk di program acara Opini Publik sesi kedua ini. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung ibadah raya di salah satu gereja Kota Batam, GBI Tabga Batam Center. Jadi untuk umat Kristiani, Anda bisa mengikuti program acara ini dari awal sampai pada akhirnya untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta ya. Dan pendengar, Hana akan kembali nanti menyapa Anda dengan informasi-informasi lainnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

sesuatu dalam hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Allah yang kami percaya yang sanggup meratakan setiap gunung, meluruskan setiap jalan, membuka setiap pintu yang tertutup. Allah yang sanggup buat terobosan baru dalam hidup kami. Tetapi Allah juga yang rindu membentuk setiap kami dalam pengenalan akan Dia, melihat dan mencerminkan kemuliaan-Nya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat hadirat-Mu menguatkan, menyegarkan setiap kami. Terima kasih buat tubuh yang sehat, buat roh yang bernyala-nyala, buat jiwa yang disegarkan. Semuanya ini kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, ibadah kami yang sejati kepada Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu yang kami hadapi. Setiap umat-Mu Tuhan Yesus datang dengan setiap persoalan dan masalah, dengan pergumulan dan doa dan permohonan mereka. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau melawat setiap umat-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Engkau berbicara dan membuat mereka memahami kehendak-Mu di balik setiap peristiwa. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan pengharapan, kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang dengan sukacita ilahi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan setiap umat-Mu. Bahkan yang menyaksikan ibadah ini secara online, Tuhan menjamah mereka dalam pembaringan mereka. Sembuhkan mereka dari sakit mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami terbuka untuk firman Tuhan berbicara. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sapa kanan kiri saudara katakan, Tuhan Yesus baik kepadamu, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan dalam ibadah pagi ini banyak saudara. Yang pertama, setiap kita masih segar semuanya. Amin. Yang kedua, kita punya waktu yang panjang sepanjang hari menikmati kebaikan Tuhan. Kita belum diisi dengan berbagai macam hal dalam pikiran kita dan hati kita terbuka untuk firman Tuhan. Saya mendorong setiap kita setia dalam ibadah-ibadah pagi seperti ini. Amin, saudara. Sapa kanan kiri saudara katakan, minggu depan jumpa lagi ibadah pagi ya. Saya tandain katanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah dewasa dalam pengenalan. Ini merupakan rangkaian atau series dari berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, pengenalan akan Allah yang membawa, mengubah cara kita menjalani kehidupan kita. Jadi beberapa waktu ini kita banyak berbicara tentang berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi cara pandang kita, dan cara pandang kita akan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah-Nya akan berbeda dengan orang yang hanya sekedar tahu tentang Allah-Nya. Kita sudah belajar bahwa mengenal tentang Allah berbeda dengan mengenal pribadi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama dalam kehidupan setiap kita, bagaimanakah kita tahu bahwa seseorang sudah dewasa secara rohani? Tema hari ini dewasa dalam pengenalan. Semua kita mungkin setuju bahwa umur tidak selalu menjamin atau umur tidak otomatis orang menjadi dewasa. Ada ungkapan yang berkata, kamu udah tua kok masih kekanak-kanakan. Saudara kasih Tuhan, umur tidak otomatis seseorang artinya bertambah dewasa. Ada orang yang usianya sudah dewasa, tetapi ketika keinginannya tidak terpenuhi, ketika doanya tidak terjawab, ketika permintaannya tidak disetujui saudara, reaksinya masih sama seperti anak kecil. Mungkin dia tidak berguling-guling di lantai saudara, ya tidak, saudara bisa bayangkan ya. Mungkin dia tidak tantrum seperti anak kecil. Mungkin dia tampak sedikit lebih sopan, lebih tenang, tetapi menunjukkan sikap yang sama dengan cara yang berbeda. Contohnya, ia menjadi diam seribu bahasa. Haleluya, kok ada yang disambar.
Ya. Ketika sesuatu tidak terpenuhi, ketika keinginan tidak terpuaskan, saudara, dia memilih cara yang sedikit lebih elegan, ya. Tetapi sebenarnya kekanak-kanakan, yaitu dengan cara silent treatment, ya. Tiba-tiba seminggu ini tidak ada bicara apapun, saudara. Ada yang seperti itu? Tahu orangnya? Ada di sini? Apa kita panggil ke depan dulu? Kan intinya kan khotbah firman mengubah hati kita. Amin, saudara. Daripada panjang-panjang, kita doakan aja dulu selesai. Kan begitu. Intinya itu. Saudara kasih Tuhan, ada pula yang tiba-tiba tidak balas WA. Ya kan? Bukan karena kesibukan, ya. Tapi sudah dilihat, udah centang biru, udah dua, saudara. Tapi sehari, dua hari, diping lagi, tanda titik. Nggak balas-balas WA. Ya. Tidak ada kabar, tiba-tiba left group. Ada? Oh, nggak ada di sini, ya? Lebih parahnya, saudara, tidak ada kabar, mengaku sibuk, keluar kota, keluar negeri, sekali-sekali keluar planet. Tiba-tiba tahu-taunya udah pindah gereja. Saya kasih Tuhan, ada berbagai model yang nampaknya lebih tenang, tapi ternyata mencerminkan sesuatu yang tidak dewasa. Saya kasih Tuhan, ia tampak tenang padahal di dalam hatinya penuh dengan kekesalan dan kemarahan. Hanya orang ini sedikit lebih baik daripada tantrum. Lebih buruk kalau orang sudah dewasa tantrum. Ada juga? Ada yang sudah dewasa tantrum? Ada juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah bagaimana kita tahu seseorang sudah dewasa secara rohani. Kita bisa saja dalam kehidupan kerohanian kita sudah lama bergereja, tetapi ketika rencana kita terganggu, doa belum terjawab, orang mengecewakan, ya. Orang dekat mengecewakan. Atau saya sedikit lebih ini, ya, supaya kami hamba Tuhan juga sedikit terbuka, ya, hamba Tuhan mengecewakan, ya kan? Di telepon gak diangkat, di SMS belum dibalas, sudah bisa terjadi. Sudah kasih Tuhan, ketika semua hal ini terjadi, bagaimana respon kita? Barulah terlihat apakah kita seorang yang dewasa atau kita masih kekanak-kanakan. Apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah menjadi akar yang tertanam kuat di dalam kehidupan kita? Apakah pengenalan kita benar-benar menyerap dalam kehidupan kita? Atau masih sebatas informasi yang belum mentransformasi? Apakah pengenalan kita baru sekedar pengetahuan yang belum mengubah apa-apa dalam kehidupan kita? Minggu yang lalu kita belajar dari kisah Yusuf mengenal dia dan mengenal jalan-jalannya. Kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu menjelaskan semua yang sedang ia kerjakan. Tetapi kita dipanggil untuk tetap percaya karena kita berdiri di atas dasar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Sudah dari Yusuf kita juga belajar bahwa Tuhan tidak selalu mengubah keadaan. Kadang terlebih dahulu Tuhan mengubah kita dari setiap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan lebih tertarik mengubah kita. Yusuf tidak langsung berada di istana menjadi orang yang memimpin, tetapi lewat proses dia dibentuk untuk kemudian patut, proper, layak, kompeten menjadi orang yang memimpin. Saudara, ada rahasia, ada berkat di balik setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ketika mengalaminya kita tidak paham, tapi setelah kita sampai pada sebuah tujuan, kita mensyukuri setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, sebab itulah mengapa kita perlu mengenal Allah. Apabila kita tidak memahami cara Tuhan bekerja,
setidaknya percayai hatinya Tuhan, Ia selalu punya rancangan masa depan penuh pengharapan bagi kita anak-anak-Nya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pengenalan kita akan Allah, pengenalan yang semakin dalam seharusnya menghasilkan kehidupan yang lebih dewasa. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, ada tiga hal sederhana yang akan menolong kita mengingat akan pesan ini. Yaitu akar, badai, dan buah. Kalau kita sungguh mengenal Allah yang berdaulat seperti, apakah pengenalan itu terlihat dalam kehidupan kita? Kalau kita mengenal Dia, Allah yang berdaulat, seperti apakah akan Ia tampak dalam setiap respon kehidupan kita? Hari ini kita akan melihat kehidupan kita dari tiga gambaran ini, saudara. Kita baca Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Saya rindu, saudara, di pagi hari ini kita berkati hari-hari kita dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Yang belum sempat baca firman, kita baca firman Tuhan sama-sama dengan suara yang lantang. Haleluya. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, saya mengambil ini dari terjemahan baru, perjanjian baru, terjemahan baru yang kedua. LAI telah mengeluarkan terjemahan baru yang kedua sejak tahun lalu. Ada beberapa narasi yang semakin menjelaskan ya dalam bahasa Indonesia yang terus berkembang. Bahasa Indonesia juga terus berkembang, saudara. Ada kosakata baru yang membuat kita lebih memahami makna sebenarnya. Ada kata-kata Indonesia yang terbatas sehingga ketika berkembangnya bahasa ia menyesuaikan. Seperti Indonesia tidak memiliki kata yang berbeda antara house dan home. Indonesia hanya punya kata rumah, padahal house dan home dua kata yang berbeda. Sama-sama rumah tapi bukan bangunannya, tapi suasananya. Amin, saudara. Nah, sebab itu gereja kita mendukung ya dalam peningkatan kualitas pembacaan firman. Beberapa kali gereja kita juga melakukan sumbangan. Jemaat mengambil bagian untuk menyumbang Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kali ini saya mengambil dari TB2. Sudah kasih Tuhan, dikatakan bagian akhirnya, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Katakan amin, saudara. Jadi kedewasaan dilihat atau pertumbuhan bukan hanya sekedar aktif, bukan hanya sekedar kita tampak sibuk dan lebih banyak tahu, atau lebih terkenal dalam berbagai pelayanan kita, saudara. Tapi Alkitab mengatakan kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, ukuran kedewasaan adalah Kristus sebagai kepala. Apakah dengan banyak kegiatan baik-baik, menjadi terkenal baik, tapi tidak cukup? Apakah nilai karakter dari Kristus mengubah kehidupan kita, tercermin dalam kehidupan kita lewat apa yang orang rasakan dalam kehidupan kita? Perhatikan, saudara, bukan sekedar aktif, tetapi pertumbuhan dalam pengenalan akan Kristus. Kedewasaan rohani tidak hanya tahu tentang Kristus, tetapi seberapa nyata Kristus sedang membentuk kehidupan kita. Sebab itu bagian yang pertama, dewasa dalam pengenalan adalah memiliki akar yang dalam. Katakan akar yang dalam. Kedewasaan dimulai dari bagian yang tidak terlihat. Saya minta pohon. Ya. Saudara kasih Tuhan, dalam
Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kamu telah kita baca 3:21. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin, saudara. Paulus atau Alkitab yang ditulis oleh Paulus memakai gambaran yang sangat kuat, berakar di dalam Dia. Area yang tidak terlihat dalam kehidupan kita merupakan hal yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Saudara, dalam sebuah pohon tidak semua orang melihat akarnya. Saudara, akar yang terlihat, ia tidak memberikan kontribusi banyak sebenarnya. Ia tidak menyerap apa-apa. Ada jenis tanaman yang akarnya terlihat rumput-rumputan. Ia tidak akan menjadi kuat seperti pohon lainnya. Tapi pohon yang menjulang tinggi, saudara, akarnya sebagian besar, ya, itu berada di dalam. Dan itu memberikan kekuatan yang sangat besar, memberikan daya tahan yang sangat besar, memberikan sumbangan yang sangat besar kepada pohon yang menjulang tinggi. Saudara, rahasianya bukan apa yang tampak, kekuatan tidak berasal dari apa yang tampak semata, tapi dari apa yang tidak tampak dalam kehidupan kita. Demikian secara rohani. Kekuatan kita tidak sekedar apa yang tampak, tidak terlihat dari apa yang tampak saja, kesibukan, ya, kemudian penampilan, ya, atau gaya bicara yang lebih tenang, semuanya itu baik, ya, shalom, ya, ada juga yang mengatakan dengan suara berat, ya, hai dek, ada juga, ya. Saudara, tidak hanya tampak dari yang seperti-seperti itu, tetapi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan rohani kita? Bagaimana kehidupan kita ketika tidak ada yang melihat? Bagaimana setiap hati kita ketika tidak ada yang memuji setelah kita melakukan sesuatu? Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, suami istri, ketika tidak sedang berada di depan orang, di depan keluarga, apalagi di depan jemaat? Saudara kasih Tuhan, bisa saja di depan jemaat, ya, kita berkata dengan baik. Kita bisa saja menjadi orang yang sangat rohani ketika ketemu orang, shalom. Kita menyapa dengan baik, ketika bertemu dengan pasangan kita menyapa, ya, dengan baik, say, gitu ya. Tapi begitu tiba di mobil dan pintu mobil tertutup, atau tiba di rumah dan pintu rumah tertutup, ya, kita bisa menjadi orang yang berbeda dengan wajah yang berbeda. Itu banyak contoh-contohnya, saudara, banyak joke-nya di media sosial. Itu bisa jadi gambaran apakah kita yang terlihat sama seperti kita ketika tidak terlihat. Apakah sapaan kita sama ketika di depan banyak orang atau ketika kita hanya berdua dengan pasangan kita? Saudara, sejatinya kita adalah apa ketika kita tidak di hadapan siapa-siapa? Dan baiklah kita baik di hadapan orang, di hadapan banyak orang, atau tidak di depan orang pun kita bersikap sama. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, apa yang tidak tampak sebenarnya, itulah kehidupan sejati kita. Bagaimana integritas kita ketika tidak ada orang yang mungkin mengetahui apa yang sedang kita lakukan? Ada ujian di sana. Bagaimana kita mengambil keputusan ketika tidak ada orang yang menepuk tangan kita?
Itulah akar rohani kita. Saudara kasih Tuhan, di tengah dunia yang serba instan, kita menyadari akar tidak pernah bertumbuh secara instan. Akar dibangun dalam waktu yang panjang perjalanannya bersama dengan Tuhan, yang dibangun di atas firman dan doa, dikerjakan di dalam ketaatan dan kesalehan setiap hari. Di sana akar terbangun. Dalam hidup yang serba instan, kita pengen segala sesuatunya cepat. Ya. Dengan kecanggihan teknologi, kalau boleh pohon ini langsung tumbuh besar dan menghasilkan buah. Saudara, realita kehidupan tidak demikian. Akar membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang. Demikian dalam kehidupan kita, akar rohani pun membutuhkan waktu yang panjang bersama dengan Tuhan. Berendam di dalam firman, dalam doa, ketaatan, dan keterbukaan untuk koreksi dan evaluasi. Saudara kasih Tuhan, di akhir khotbah ini, nanti kita juga akan memberikan waktu untuk seluruh jemaat, supaya pelayanan kita semakin hari semakin lebih baik. Kalau kita sedang membawa setiap jemaat semakin dewasa, kita juga mau gereja sebagai institusi dan lembaga juga semakin dewasa. Untuk 2027 yang lebih baik. Sebab itu habis khotbah ini, di layar nanti akan ditampilkan QR code. Ya. Kami mau semua jemaat memberikan komentar saudara, memberikan feedback saudara lewat QR code itu. Semua lini, ya, sampaikan apa adanya untuk pelayanan kita bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setuju saudara? Jadi baik kita secara personal dan kita sebagai gereja, orang yang berakar, ia terbuka untuk evaluasi. Ia terbuka untuk koreksi. Seorang ayah, seorang bapak, seorang laki-laki harus terbuka untuk koreksi. Amin. Kita tidak serba benar. Seorang ibu, istri, anak perempuan, kita terbuka untuk koreksi. Karena evaluasi dan koreksi akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu proses berakar yang kuat di dalam Tuhan. Seorang penulis buku dan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, A.W. Tozer, mengatakan demikian. Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita memikirkan Allah adalah hal yang sangat menentukan tentang diri kita. Karena cara kita mengenal Allah akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Akar dalam pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan kita. Sebab itu kedewasaan dapat dicerminkan melalui tiga hal ini. Yang pertama, saudara, apabila kita mengenal Dia sebagai Allah yang berdaulat, kalau kita sungguh percaya Allah berdaulat, maka kita tidak perlu hidup seolah-olah seluruh dunia bergantung pada kemampuan kita mengendalikannya. Apabila sesuatu tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita tidak harus stres seolah-olah semua kendali dalam tangan kita. Yang membuat kita stres adalah kita berpikir kita dapat mengendalikan segala sesuatu. Bisnis saya harus lancar, keluarga saya harus baik-baik, studi saya harus baik. Itu harapan kita semua. Tapi situasi variabel lain dapat mempengaruhi situasi. Dan apabila rencana kita tidak seperti yang kita inginkan, kita tahu bahwa Allah yang pegang kendali, bukan kita yang pegang kendali. Kalau kita percaya Allah berdaulat, saudara, maka kita harus sampai pada posisi seperti itu. Kita tidak menjadi orang yang sangat tertekan, depresi, seolah-olah kita pegang kendali. Kalau kita mengenal Dia sebagai Bapa, mengenal Dia sebagai Bapa yang baik, maka rasa aman kita tidak harus bergantung pada penerimaan orang kepada kita, terhadap kita.
maka rasa aman kita tidak tergantung kepada approval orang pada hidup kita. Tidak tergantung bagaimana penerimaan orang terhadap kita. Karena kita mengenal Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Katakan amin, saudara. Kita tidak berbuat baik supaya menjadi anak Bapa, tapi kita berbuat baik karena kita anak Bapa. Saya ulangi, saudara. Kita tidak berbuat baik supaya menjadi anak Bapa, tapi kita menjadi baik karena kita mencerminkan Bapa kita dan kita anak-Nya. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan apapun tentang doa, Dia mengajarkan murid-Nya demikian, Matius 6 ayat yang ke-9. Bapa kami yang ada di sorga. Amin, saudara. Doa legendaris panjang zaman yang kita dengar setiap saat berawal dari kata Bapa. Dan kita yang berdoa dan kita yang menyerukannya, kita adalah anak-Nya. Sesama anak Tuhan, beri tepukan di pundak, katakan engkau diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau saya percaya Allah adalah setia, saya tidak perlu membuang integritas hanya karena jalan yang benar terasa lebih lambat. Kalau kita percaya Dia Allah yang setia, Dia akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Jangan percepat seolah-olah saudara membantu Tuhan. Haleluya. Nantikanlah Tuhan. Soal dari hal inilah kita melihat bahwa kedewasaan bukan seberapa banyak kebenaran yang kita simpan di kepala, tetapi seberapa jauh kebenaran itu mengubah cara kehidupan kita. Hal yang kedua, kedewasaan dapat dilihat respon dari respon yang matang. Badai tidak menciptakan akar, badai mengungkapkan akar. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Sekali lagi, badai tidak menciptakan akar, badai mengungkapkan akar. Akar telah terjadi sedemikian rupa. Apakah kita izinkan dia menyelam sampai di kedalaman? Atau hanya merasa nyaman dalam permukaan? Dengan sendirinya akar akan tetap terjadi. Yang membedakan adalah apakah dia hanya di surface, di atas, di permukaan, atau sampai di kedalaman. Badai bukan membentuk akar, badai itu mengungkapkan, mengekspos apakah kita benar-benar berakar ke dalam atau hanya dalam permukaan. Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai yang keempat, kita baca 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Jadi kalau ada yang mengalami kalimat berikutnya, kirimkan papan bunga selamat berbahagia. Ya, baru kutip Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayat ini berkata demikian apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, bukan berarti kita kirim papan bunga kalau ada teman kita yang kemalangan, no. Yang sedang ngalamin ujian, perusahaannya bangkrut. Kirim WA ke FC. Bro, kirim papan bunga, kenapa? Perusahaannya bangkrut. Selamat dan berbahagia. Yakobus 1 ayat 2. No. Saudara, ini adalah sikap kehidupan kita karena kita tahu di balik ujian ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Katakan amin, saudara. Ada sebuah hasil yang lebih genuine, ada sebuah hasil yang lebih luar biasa, yang lebih ilahi di balik setiap proses lahiriah yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari.
Dikatakan demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena pada akhirnya kamu akan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Setiap ujian membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Saudara, kata sempurna di sini berakar dari kata teleios. Artinya bukan berarti manusia tidak pernah salah. Tapi kata teleios ini mengandung makna demikian, saudara. Bahwa ia telah menjadi matang, ia telah menjadi lengkap, ia mencapai tujuan pertumbuhannya. Kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, kita mengalami pertumbuhan, katakan amin. Kita mengalami kematangan. Ada proses yang terukur, yang kita dapat lihat dari waktu ke waktu, tingkat kerohanian kita, tingkat pengenalan kita, respon kita atas setiap masalah dari waktu ke waktu terukur. Itu sebab mengapa gembala dan pelayanan di tempat ini membuka setiap ruang-ruang di mana kita belajar bersama. Kom dan pemuritan. Untuk kita bisa melihat, mengukur tingkat kedewasaan setiap kita. Sudah kasih Tuhan, kemudian dikatakan demikian. Dan ruang yang Tuhan pakai untuk menguji kita.

tapi tidak mau tugas akhir. Ada saudara? Ada. Mau sabar? Mau Pak Pendeta. Tapi jangan ada orang yang menjengkelkan. Kita maunya seperti itu. Kita mau iman yang kuat. Tapi jangan ada pencobaan dan ketidakpastian. Kita mau pada dasarnya apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita tidak mau caranya Tuhan membentuk yang kita inginkan. Kita mau dewasa. Kita mau sabar. Kita mau iman yang kokoh dan teguh. Kita mau belajar mengampuni. Mau kita mengampuni. Ya. Tapi tolong Tuhan, jangan ada orang yang menyakiti saya. Sehingga saya tidak perlu melepaskan pengampunan. Pada dasarnya saya mau mengampuni. Saudara, kita mau sesuatu yang lebih mudah. Padahal bagaimana akar itu bisa diekspos adalah dengan cara mengujinya. Iman diuji dengan ketidakpastian. Pengampunan diuji dengan sesuatu yang menyakitkan. Kasih diuji dengan sesuatu yang menjengkelkan. Kesabaran diuji dengan sesuatu yang membuat kita marah. Saudara, demikianlah akar terekspos, apakah kita sudah berakar ke dalam atau masih hanya di dalam permukaan. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu Daud. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Suatu kali Daud ini sudah diurapi menjadi raja. Dan kemudian dia melayani Raja Saul. Dia memenangkan banyak peperangan untuk Raja Saul, kerajaannya. Secara de jure dia telah diurapi menjadi raja, tapi Saul yang masih memerintah atas Israel. Dia sabar menanti proses. Alih-alih mendapatkan penghargaan dan pujian dari Saul, Saul merasa cemburu dan memburu-buru Daud, hendak membunuhnya. Daud lari. Pada suatu kesempatan ternyata saudara, Saul sedang tertidur bersama Abner pengawalnya. Dan kemudian dilihatlah oleh Daud bersama Abisai pengawalnya. Dan Abisai mengatakan, "Daud, lihat itu Saul. Tuhan telah memberikan jalan kepadamu. Untuk saat ini engkau menyelesaikan apa yang seharusnya Tuhan berikan kepadamu." Rohani gak? Bukankah engkau seorang raja yang telah diurapi? Saul sedang terbaring, Abner sedang terbaring, ada tombak di tanganmu. Ya. Wah, ini tombak Yahudi. Saudara, ada tombak saudara. Ya, gaya sikit lah. Abisai berkata, ini tombak, selesaikan. Bukankah cara seperti ini, seperti konfirmasi dari Tuhan? Tapi apa yang dikatakan oleh Daud, saudara yang kasih Tuhan? Ya. Alkitab menjelaskan demikian, demi Tuhan yang hidup niscaya, Tuhan akan, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup niscaya, Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjama orang yang diurapi. Yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu. Dan marilah kita pergi. Saudara kasih Tuhan, perhatikan sikap dewasa dari seorang Daud. Orang yang belajar, orang yang dewasa belajar membedakan saya bisa tidak sama dengan saya boleh. Perhatikan Daud saudara, sekalipun dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia punya alasan. Saya sudah diurapi dan Saul telah menyakiti saya. Dan kali ini Saul sedang tertidur, terbaring, lemah, tidak berdaya. Tombak ada di tangan saya. Mungkin.

mungkin ini Allah sedang menyerahkannya kepada saya. Andai kata Daud tidak menjadi dewasa, dan dia dikuasai oleh ambisi yang tidak baik, hati dikuasai oleh luka yang tidak sembuh, dan keinginan yang membalas emosi yang ada di ubun-ubun kepala, mungkin Daud akan berkata, yes, ini konfirmasi, selesai saudara, kehidupan Saul. Tapi Daud tidak akan pernah raja, tidak pernah menjadi raja seperti yang kita tahu sekarang. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud saudara? Ia berkata, saya bisa tidak sama dengan saya boleh. Saya tidak menjama orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang belum dewasa sering menganggap setiap kesempatan adalah sebagai izin dari Tuhan. Iman dewasa tidak merebut apa yang Tuhan janjikan. Ia percaya Tuhan sanggup memberikan pada waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita bisa saja memiliki kesempatan sama seperti Daud. Orang yang dewasa tahu apa yang bisa, tapi apa yang boleh untuk dilakukan. Kita bisa melakukan banyak hal, tidak ada larangan, tidak ada di Alkitab kok. Kita bisa melakukan banyak hal, belum tentu kita boleh melakukannya. Kita berkuasa melakukan banyak hal, karena kekuatan kita bisa melakukan, karena perlakuannya kepada kita, kita pantas melakukan sesuatu. Wajar, kita bisa. Orang yang dewasa memikirkan, apa yang saya bisa belum tentu apa yang saya boleh lakukan. Saya kasih Tuhan, kita punya tombak modern sekarang. Kita punya media sosial, kita punya cara, kita punya platform apapun sebagai tombak yang membalas sakit hati kita terhadap perlakuan orang. Kita punya cara-cara sekarang yang mungkin tidak sama dengan Daud. Tapi apa yang bisa, belum tentu boleh. Apakah dengan chat panjang, status yang mungkin tidak menyebutkan nama tapi orang dapat menduga diarahkan kemana? Itu tombak-tombak modern. Kita bisa melakukan sesuatu di belakang seseorang, di depan manis, tetapi di belakang kita sedang membunuh karakternya. Bisa. Itu tombak-tombak yang bisa kita gunakan. Tapi orang yang dewasa dia berpikir ulang, bolehkah saya melakukannya? Orang yang dewasa akan memilih pilihan yang bijak dalam kehidupannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, demikianlah Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Dia yang tercermin dalam perilaku kita setiap hari. Buah dari kedewasaan menghasilkan sebuah respon yang matang dalam kehidupan kita. Saya disakiti. Saya tidak dinafkahi. Ada banyak alasan yang mengatakan itu bisa, tapi belum tentu boleh. Yang ketiga, saudara, kedewasaan adalah buah yang matang. Yang terakhir, dewasa dikenal dari buahnya, bukan hanya dari daunnya. Lukas pasal 6 ayat 44 dikatakan, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara kasih Tuhan, kita hanya mengenal orang, mengenal buahnya ketika kita dekat dengan Dia. Apabila dari jauh yang kita lihat hanyalah daun yang hijau, kita belum melihat apa-apa, kita hanya melihat sisi yang indah, semuanya tampak baik-baik saja. Sampai kita mendekat, apakah ada buah atau tidak dalam kehidupan seseorang.
dalam pelayanan kita semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan jemaat. Saudara, karunia-karunia itu penting. Pemberian-pemberian dari Tuhan itu penting. Tapi seseorang bisa saja berbakat dan memiliki banyak karunia, tetapi belum tentu berbuah matang. Bisa. Sebab kesibukan kita tidak equal, tidak sama, tidak berbanding lurus dengan kedewasaan kita. Bisa saja kita pandai berbicara, tetapi kita belum tentu matang. Semua orang bisa berbicara, tapi belum tentu mencerminkan kedewasaan. Bisa memiliki posisi tertentu, belum tentu kita menjadi orang yang matang. Jabatan kita tidak menentukan kemampuan kepemimpinan kita. Bahkan seseorang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi masih memiliki banyak area karakter yang harus dibentuk. Keterbukaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengizinkan Roh Kudus untuk menguji kita, memperbaiki kita, adalah sikap dari seseorang yang dewasa. Daun terlihat dari jauh, buah baru terasa ketika seseorang datang mendekat. Karena itu jangan kita tertipu oleh daun, tapi lihat buahnya. Dan orang yang paling bisa melihat buah dan merasakan buahnya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sama seperti gambaran evaluasi tadi, saudara. Andai kata kita bekerja bersama dengan seseorang, orang tertentu di satu tempat 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Andai kita bertanya, buah apa yang ia rasakan dari kehidupan kita? Kalau pasangan kita diminta secara anonim menggambarkan kehidupan bersama dengan kita, apa yang ia akan katakan? Kalau anak-anak kita belajar tentang iman seperti kita, mengenal Tuhan dengan cara melihat kehidupan kita, apakah mereka melihat gambaran Kristus melalui kehidupan saya, kehidupan kita? Saudara kasih Tuhan, dari buahnya lah seseorang dapat dikatakan dewasa. Ukuran kedewasaan bukan hanya apa yang kita lakukan di hadapan banyak orang, tetapi siapa diri kita bagi orang-orang yang hidup paling dekat dengan kita. Salah satu tanda kedewasaan adalah perpindahan dari hidup yang terus meminta untuk dilayani menuju hidup yang siap memberi diri untuk melayani. Lebih banyak memberi daripada menuntut. Saudara kasih Tuhan, demikianlah kehidupan setiap kita, setiap saat. Mari kita bertanya, bukan apa yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Ia berikan segala-galanya. Tapi mulai berpikir, apa yang dapat aku berikan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita simpan 3 pertanyaan sebagai orang dewasa, slide yang terakhir. Akar bertanya, seberapa dalam saya sudah sungguh mengenal Tuhan? Yang kedua, badai bertanya, apakah yang keluar dari diri saya ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana? Buah bertanya, apakah orang-orang yang dekat dengan saya sedang menikmati hasil dari perjalanan saya bersama dengan Tuhan? Kita hampiri Tuhan dalam doa kita dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan.

tundukkan kepala kita. Kita renungkan kembali firman Tuhan. Kedewasaan rohani bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kita tidak pernah salah atau kita tidak pernah gagal. Kedewasaan bukan berarti kita tidak pernah menangis. Bukan berarti tidak pernah kecewa. Kedewasaan berarti di tengah-tengah air mata, kita masih tahu kepada siapa kita percaya. Di tengah-tengah pertanyaan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Di tengah kesempatan membalas, kita memilih untuk mengasihi. Orang yang dewasa adalah orang yang semakin sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuah apa-apa. Seberapa dalamkah akar pengenalanku akan Tuhan? Apa yang keluar dari hidupku ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang orang yang dekat denganku yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan? Akar yang dalam, respon yang matang, buah yang nyata. Bapa, hamba-Mu berdoa kepada setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau sumber jawaban yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Engkau El Shaddai, Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Biar hari kami belajar Tuhan, supaya kami memiliki kedewasaan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Memiliki akar yang mendalam yang lahir dari persekutuan dan doa dari sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Memiliki respon yang matang seperti Daud. Setiap kesempatan di mana kami bisa, belum tentu kami boleh melakukannya. Biar kami melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan baru saja kita mengikuti bersama ibadah raya dari salah satu gereja yang ada di Kota Batam, GBI Tabga Batam Center. Dan tentunya selamat hari Minggu untuk Anda umat Kristiani, semoga sukacita dari Tuhan Yesus bisa menghampiri setiap hati kita di dunia ini pendengar. Dan pada kesempatan satu jam ke depan, Hana akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tautan dan mengklaim adanya bantuan ponsel serta laptop gratis dari pemerintah khusus bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar dan merupakan informasi hoax. Karena faktanya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, hingga saat ini tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel secara khusus kepada mahasiswa. Memang pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, dan bantuan tersebut berupa biaya pendidikan dan biaya hidup. Harus digarisbawahi, pendengar, penerima KIP kuliah tidak secara otomatis mendapatkan bantuan berupa laptop maupun ponsel. Nah, selain itu, tautan yang beredar juga patut diwaspadai karena meminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap, asal provinsi, hingga nomor telegram yang masih aktif. Dan data tersebut bila disalahgunakan, ini bisa menjadi modus pencurian dan penyalahgunaan informasi pribadi. Jadi pendengar, jangan mudah percaya dengan informasi bantuan yang beredar di media sosial, apalagi jika disertai tautan yang meminta data pribadi. Pastikan selalu mengecek informasi melalui situs dan kanal resmi pemerintah sebelum mengisi data dan membagikan informasi pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dan baru saja dibuka dengan satu lagu dari Melly, I'm Falling In Love. Untuk Anda yang mungkin lagi berbunga-bunga, lagi memikirkan dia-dia-dia saja, nah lagu I'm Falling In Love ini cocok untuk Anda dengarkan. Apalagi ini lagu Indonesia yang sudah populer sejak dirilis di tahun 2005 di album Apa Artinya Cinta yang ditulis oleh penyanyi kenamaan Indonesia ya, Melly Goeslaw. Dan kalau dilihat, Melly Goeslaw ini sudah mengeluarkan banyak sekali single, bahkan album lagunya yang kalau Hala bisa bilang itu abadi ya, dari tahun yang lampau. Untuk kita dengarkan aja di tahun 2026 ini masih relate dan masih enak untuk didengarkan pendengar. Dan di kesempatan 1 jam kebersamaan bersama dengan Hana ini, Hana juga akan isi nanti dengan informasi-informasi update. Jadi dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam, karena Hana akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita update lagi informasi-informasi lebih jauh ya pendengar. Jadi usai pengumuman Joko Widodo soal kepemilikan KTA Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Bandung, ternyata pihak partai memastikan mantan presiden itu bakal menjabat ketua Dewan Pembina pada November 2026 mendatang. Jadi ketua harian DPP PSI Ahmad Ali mengungkapkan pengangkatan tersebut kemungkinan akan dilaksanakan bertepatan dengan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya pada 16 November 2026 pendengar. Dan langkah tersebut disebut Jokowi untuk menepis keraguan publik terkait komitmen politiknya bersama partai berlambang gajah tersebut selama hampir satu tahun terakhir. Dan dalam kesempatan itu Jokowi juga mengungkapkan alasan dirinya dan putranya Kaisang Pangarep yang menjabat sebagai ketua umum PSI hadir di Bandung karena struktur cabang dan ranting di sini telah rampung 100% pendengar. Itu dia kabar update informasi yang bisa saya sampaikan saat ini, dan juga informasi tersebut dilansir dari Antara News.

Pesta olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga dan berani mengejar cita-cita. Karena dari semangat berlatih hari ini dapat lahir juara-juara baru di masa depan. Mari dukung perkembangan olahraga di Kepulauan Riau. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus untuk mengukir prestasi dan mengharumkan

Kalau bicara dahulu, ya Kota Batam tidak ada asap. Tapi kalau sekarang, ya kabut asap masih menghampiri masyarakat Kota Batam sampai dengan detik ini ya pendengar. Tapi untuk di gedung RRI Batam, Hana melihat cuaca saat ini sedang gerimis. Jadi untuk Anda mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan kalau misalnya Anda punya kelompok rentan dengan cuaca udara yang kurang baik, kurang sehat untuk tubuh kita, jangan lupa gunakan masker ya pendengar, karena ada informasinya juga dilansir dari Antara News. Ikatan Dokter Anak Indonesia ini membagikan langkah pencegahan yang bisa dilakukan, terutama orang tua mewaspadai paparan asap karhutla yang bisa berdampak pada kesehatan pernafasan anak pendengar. Jadi diimbau untuk seluruh orang tua dan masyarakat untuk tidak menunda mencari pertolongan medis jika anaknya menunjukkan gejala gangguan pernafasan pendengar. Dan selanjutnya juga disampaikan bahwa selama kabut asap berlangsung, jaga anak tetap di dalam rumah dengan pintu dan jendela tertutup bila menggunakan AC. Atur agar tidak menarik udara segar dari luar ya pendengar. Dan disarankan juga menjaga kualitas udara dalam rumah dengan menghindari rokok, kompor gas atau kayu bakar, perapian, lilin, penyemprotan aerosol, memanggang atau menggoreng daging, serta juga menyedot debu, karena semua ini dapat memperburuk kualitas udara dalam ruangan. Dan batasi aktivitas fisik berat anak di luar ruangan bila udara terlihat atau berbau berasap atau kualitas udara dilaporkan buruk. Jadi jika harus keluar rumah ya pakai masker bila anak berusia 2 tahun atau lebih untuk menjaga dan mencegah begitu ya menghirup partikel asap yang berbahaya, dan pakai kacamata untuk mencegah iritasi asap terhadap mata juga pendengar. Dan itu dia ya informasi yang Hana hadirkan untuk Anda pada pagi menjelang siang ini, dan kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh setelah jeda berikut ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Hana menemani Anda untuk di Batam pagi hari ini, edisi 27 September 2026. Nantikan setelah ini akan ada penyiar selanjutnya, Hajar, yang akan menemani Anda. Dan satu jam ke depan akan ada nanti program acara Idola Anak bersama dengan Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Ada 4 adik-adik cilik yang akan bercerita di ruang dengar kita. Ada Tegar, Faruk, ada Fatih, dan juga Fala yang akan menyapa seluruh pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Batam hari ini juga ya. Dan pendengar, tentunya Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan berbagai informasi update. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo semuanya, kembali lagi di Idola Anak RRI Pro 1 Batam di 105.1 FM. Perkenalkan, nama saya Tegar Ginting. Saat ini saya berusia 14 tahun. Dalam 40 menit ke depan, saya akan menemani kawan-kawan semua dalam Idola Anak hari ini bersama anak-anak dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Yeay! Ya, saat ini telah hadir 3 anak dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang akan menceritakan buku yang mereka bacakan. Tapi perkenalan dulu nih kan. Jadi siapa nih nama-namanya nih semua?
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Arman dan Jumilin. Dan saya juga bisa dipanggil Al-Fatih.
1: Oh, Al-Fatih. Usianya berapa nih Al-Fatih?
2: Usia saya 8 tahun.
1: 8 tahun. Oh, sekolah di mana tuh?
2: Sekolah saya di Legenda Maka, Blok SD Al-Kafa.
1: Al-Kafa. Al-Fatih hobinya apa nih?
2: Saya hobinya berenang. Oh. Dan bermain bola dan bersepeda.
1: Bermenang, bermain bola dan bersepeda. Abang bisa berenang juga nih, mau gak nih? Mau berenang sama abang kan, kapan-kapan?
2: Ayo.
1: Oke, kalau adik ini, adik namanya siapa?
3: Nama saya Ibrahim Al-Faruq.
1: Oh, Al-Faruq, usianya berapa nih?
3: Usiaku 7 tahun.
1: 7 tahun, Al-Faruq hobinya apa?
3: Hobiku bermain hoki dan bermain bola.
1: Main bola. Boleh aja nih main sama abang kan main bolanya kan?
3: Boleh.
1: Oh, boleh. Jadi ada yang sana namanya siapa?
4: Namanya Hafla Selina Zainal.
1: Zainal, usianya berapa nih?
4: 7 tahun.
1: Oh, 7 tahun. Hafla hobinya apa?
4: Menggambar sama melukis.
1: Oh, menggambar sama melukis. Abang gak pandai sih menggambar. Mau gak ajarin abang menggambar?
4: Boleh.
1: Oh, boleh. Hafla sekolah di mana?
4: Mutiara Insani.
1: Oh, Mutiara Insani. Oke ya, sekarang kita mau membaca cerita kawan-kawan ya. Jadi, siapa nih yang mau bercerita duluan?
5: Ayo.
1: Oke, ayo lanjut cerita yuk. Apa tuh ceritanya?
4: Hormat pada guru.
1: Oh, hormat pada guru.
4: Tulisan Aisyah Wardani. Mari kita buka ya.
1: Ayo.
4: Arya adalah anak yang agak bandel. Siapa nih yang di sini bandel?
1: Bukan saya dong.
4: Dia jarang mau mendengarkan gurunya, Bu Widya. Suatu hari beberapa guru pergi menghadiri sebuah acara Arya dan teman-temannya. Mereka sangat senang karena jam pelajaran pasti kosong. Namun kemudian wakil kepala sekolah masuk. Kalian tetap belajar ya. Ini saya beri tugas dari Bu Widya, kata Pak Wakase. Ya, murid-murid langsung mengeluh panjang. Sekarang saya butuh penanggung jawab untuk kelas ini, kata Pak Wakase. Beliau lalu meminta tolong pada Arya yang paling dekat dengannya. Arya, kamu saya pilih untuk jadi penanggung jawab. Arya harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas teman ke Pak Wakase. Arya tidak menyangka akan ditunjuk menjadi penanggung jawab. Dia selama ini membandel pada gurunya, sekarang harus jadi penanggung jawab. Apa tidak salah? Semuanya pun mengerjakan tugas itu. Awalnya mereka mengerjakan dengan mengomel. Beberapa ada yang mengerjakan dengan serius, namun pada akhirnya mereka menjadi mas-mas. Hey Kevin, ayo kerjakan, bukan malah tidur-tiduran, Arya menegur temannya. Sebelum selesai masalah Kevin, Arya lalu mengejar kelompok anak perempuan yang pergi ke kantin. Tuska, jangan ke kantin, selesaikan dulu tugasnya. Arya sangat kebingungan karena teman-temannya mengikuti arahan tidak mengikuti arahan dan instruknya. Siapa yang di sini ke kantin gak bilang-bilang?
1: Bukan saya dong.
2: Bukan, gak punya kantin.
4: Bu, susah sekali mengatur teman-temannya. Arya menyesal selama ini tidak pernah mendengarkan Bu Widya. Setelah memastikan teman-temannya, Arya pun mulai mengerjakan tugas itu. Arya sendiri sebenarnya malas mengerjakan. Akhirnya dia belajar pada teman-teman sekelasnya yang pintar. Wah, Arya tumben kamu ikut belajar, kata Teddy. Heran, siapa nih? Kenapa bisa heran Teddy?
1: Kenapa tuh?
4: Tulis di komentar ya.
1: Iya.
4: Setiap kali ada yang keluar, Arya mengingatkan. Setiap ada yang malas-malasan, Arya juga mengingatkan. Sembari mengerjakan, dia juga berjalan ke sana kemari mengawasi teman-temannya. Akhirnya tugasnya selesai. Begitu pula dengan tugas-tugas temannya. Jika ada yang terlihat masih kesulitan, Arya mendatangi dan mengajari mereka. Arya lelah sekali. Dia di siang harinya, ternyata Bu Widya sudah datang. Arya mengumpulkan semua tugas-tugas temannya kepada Bu Widya.
1: Wih, bagus sekali tuh.
4: Arya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan karena selama ini sudah berbalik pada gurunya itu. Bu Widya pun memaafkan Arya. Satu lembar lagi nih.
1: Siap nih.
4: Setelah hari itu, Arya jadi tidak pernah bandel lagi. Dia menurut dan mengerjakan perintah gurunya dengan penuh rasa hormat. Tamat.
1: Tamat.
4: Apa tebak pesan moralnya teman-teman?
1: Ada yang tahu tidak?
4: Coba ya, Candy. Itulah.
1: Ah, oke. Jadi siapa lagi yang mau baca ceritanya nih?
3: Saya.
1: Ayo, apa tuh ceritanya?
3: Pulang mukjizat Nabi Musa.

0: Nabi Musa diutus Allah untuk menyadarkan Fir'aun dan kaumnya. Tapi kesesatan Fir'aun adalah seorang raja yang sombong. Ia tidak mau mengakui adanya Allah. Karenanya Allah memberi Nabi Musa mukjizat. Mukjizat itu menjadi bukti kebesaran Allah dan kebenaran bahwa Nabi Musa adalah utusannya. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa membelah lautan dan berubah menjadi seekor ular. Suatu hari Fir'aun menantang Nabi Musa untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah. Ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Para tukang sihir mengubah tali dan tongkat mereka menjadi ular-ular kecil atas perintah dan kuasa Allah. Nabi Musa melempar tongkatnya ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik ahli sihir Fir'aun. Para ahli sihir pun terkejut karena tipu daya mereka telah dikalahkan oleh Nabi Musa. Akhirnya para ahli sihir itu pun sadar dan beriman kepada Allah. Tamat.
1: Tamat. Wadih, bagus sekali tuh ceritanya. Tapi kalian ada tahu gak sih kenapa si Fir'aun jahat sekali? Ada tahu tidak?
2: Belum tahu.
1: Tahu ya.
2: Oh iya teman-teman, apa tadi mukjizatnya Nabi Musa? Tulis di kolom komentar ya.
1: Iya. Lanjut, Hafla mau baca kah?
3: Baca. Nih.
1: Baca apa tuh?
3: Pasukan Gajah Abraha.
1: Oh, pasukan Gajah Abraha.
4: Bagus tuh.
3: Di sebuah negeri bernama Yaman, Raja Abraha membangun gereja yang sangat megah. Dia ingin orang-orang yang dulu beribadah di sekitar Ka'bah berlari ke sana. Ternyata tak banyak orang yang melakukannya. Raja Abraha pun menjadi kecewa dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan kekuatan penuh, Abraham membawa pasukan yang sangat banyak. Beberapa di antara mengendarai gajah. Raja Abraham menaiki gajah yang paling besar. Pasukan bergajah milik Abraham memerangi semua bangsa Arab yang mereka lalui. Dia juga ingin menguasai wilayah di sekitar Mekah. Mendengar hal itu, penduduk Mekah pun ketakutan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Akhirnya mereka memilih pergi ke atas bukit untuk berlindung. Abdullah Muttalib, masyarakat Quraisy mengajak mereka untuk berdoa mohon perlindungan kepada Allah. Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun melindungi Ka'bah dan Mekah. Allah utus pasukan burung yang membawa kerikil panas di kaki-kaki mereka. Mereka lemparkan kerikil itu di pasukan Abraha. pasukan Abraha pun kocar kacir. Allah sendiri yang melindungi Baitullah dari segala ancaman pada tahun itulah. Itulah Rasul terakhir Allah dilahirkan di kota Mekah. Tamat.
1: Waduh, bagus sekali ceritanya tuh. Tapi memang jahat juga ya Raja Abraha itu. Dia sombong, dia kira dia yang paling kuat. Makanya kawan-kawan, walaupun kita punya semua yang ada di dunia, kita harus tetap rendah hati.
3: Jangan pamer.
1: Itu dia. Baik kawan-kawan, idola anak, kita

0: Oke, kembali lagi kita dalam Idola Anak masih bersama Farid, Fatih, Faruk dan Hafla. Oke, masih bersemangat enggak nih bercerita?
1: Semangat.
0: Siapa nih mau bercerita duluan?
2: Mau ompil, ompil aja lah, ompil lah.
1: Ayo, ayo. Om Bimba Alayong Gambreng.
2: Siapa tuh?
0: Oke, Faruk, mau baca apa lagi nih?
1: Nabi Bani Ismail. Bani Ismail diminta untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka mengira Nabi Musa hendak membuat mereka sebagai bahan ejekan. Padahal itu petunjuk dari Allah agar Nabi Musa bisa memecahkan kasus kejahatan yang sedang mereka tanyakan.
0: Oh.
1: Mereka terus menerus bertanya tentang usia, jenis kelaminnya, warnanya dan ciri spesifiknya. Setiap kali dijawab, mereka kembali bertanya dan tidak segera melaksanakan perintah Allah. Begitulah sifat Bani Ismail. Mereka mencerung, suka membangkang dan enggan melaksanakan perintah Allah. Allah sebentar menghendaki kemudahan bagi mereka, namun mereka sendiri yang mempersulitkan diri jika mereka tidak terus bertanya. Sebenarnya cukup sapi mana saja yang bisa mereka sembelih. Karena itu mereka harus berusaha payah mencari sapi yang dimaksud, kemudian mereka pun menyembelihnya. Nabi Musa mengambil salah satu bagian tubuh sapi itu adalah dikumpulkan pada tubuh orang yang meninggal sehingga orang itu hidup lagi di mayat. Lalu petunjukkan siapa yang telah mencelakainya. Kemudian ia kembali meninggal. Allahu Akbar. Petunjukkan kuasanya dan menjadikan sapi betina itu sebagai sarana untuk memberi petunjuk dan pelajaran pada hambanya. Selamat nih guys.
0: Selamat. Thank you, thank you. Terima kasih. Siapa lagi nih yang mau bercerita?
1: Saya.
0: Wait.
1: Ayo, 3 kali ya. Kalau menang, kalau sweet.
0: Satu.
1: Ini 2. Sweet. Tiga, yes!
2: Nah, ayo, Fatih.
1: Menang nih, Fatih. Semut dan Nabi Sulaiman.
0: Wih, semut dan Nabi Sulaiman, cerita apa?
1: Tiara Arun Sari. Cerita hewan-hewan dalam Al-Quran. Buka ya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang berkendara bersama pasukannya. Mereka berbaris rapi dan tertib di bawah komando Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sesuatu lembah yang ditinggali oleh para semut. Mengetahui kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya, salah satu semut pun berkata, "Wahai semut-semut, selamatkan diri kalian. Masuklah ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh mereka."
3: semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya dengan cepat. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mendengar ucapan mereka. Beliau meminta pasukannya untuk berhati-hati berjalan agar tidak menginjak bala semut. Alhamdulillah kita selamat. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat bersyukur diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendengar dan berbicara dengan hewan. Semut-semut pun mengagumi kehebatan Nabi Sulaiman dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamat. Oh iya teman-teman, mujizat Nabi Sulaiman itu apa teman-teman? Apa coba ya?
0: Lanjut, siapa nih? Hafla mau membaca?
1: Membaca keledai Nabi Uzair.
0: Cerita apa nih ya?
1: Seru tuh. Ada Nabi di kalangan Bani Israel bernama Uzair. Suatu hari dengan mengendarai keledai kesayangannya, Nabi Uzair tiba di sebuah daerah yang dulunya merupakan negeri yang makmur. Namun bencana menimpa negeri itu karena durhaka kepada Allah, sehingga hanya tersisa puing-puing bangunan. Nabi Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan tunggangannya, diistirahatkan di dekatnya. Nabi Uzair mengeluarkan bekalnya sambil menatap reruntuhan. Beliau berpikir apakah makhluk yang sudah menjadi tulang belulang bisa kembali utuh dan hidup. Tak lama kemudian Nabi Uzair mengantuk dan tertidur. Tak terasa sudah 100 tahun jiwa Nabi Uzair tertidur, tetapi badannya tetap utuh. Namun keledainya sudah menjadi dan menyatu dengan sudah menjadi tulang dan menyatu dengan tanah. Laki-laki soleh itu lalu bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutus malaikat untuk menemukan Nabi Uzair dan

0: kehendak Nabi Uzair dan keledainya lalu kembali ke rumah. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang buta. Perempuan itu adalah budak Nabi Uzair. Perempuan itu terharu mengetahui bahwa Nabi Uzair telah kembali 100 tahun menghilang. Nabi Uzair pun berdoa agar Allah menyembuhkan budak perempuan itu agar ia bisa kembali melihat wajah Nabi Uzair dan menjadi saksi akan kuasa Allah. Tentu Allah mengabulkan yang taat. Nabinya taat. Tamat.
1: Wendy bagus.
0: Tepuk tangan. Keren sekali.
1: Terus juga ya ceritanya tadi. Apalagi pesan moralnya?
0: Oh iya. Nami Uz.
1: Oke. Abang penasaran nih. Penasaran kali. Kenapa ya kalian suka kali dengan bercerita? Kenapa Farik?
0: Kenapa suka bercerita?
1: Kenapa?
0: Karena aku TK, aku suka membaca.
1: Membaca, di TK? TK udah suka membaca. Kalau Fatih kenapa?
0: Saya lagi?
1: Ya.
0: Saya suka bercerita karena saya lebih mudah berbicara dengan orang lain.
1: Bicara dengan orang lain, dengan siapa tuh?
0: Dengan orang-orang yang ada di sekitarku.
1: Di sekitar di sekitar Fatih.
0: Iya.
1: Kalau Hafla kenapa suka bercerita?
2: Dari dulu saya suka bercerita.
1: Kenapa dari dulu? Bercerita sama siapa?
2: Aku sendiri bisa bercerita.
1: Bercerita.
2: Diajarkan kepada ayah ibu.
1: Ayah ibu. Satu lagi nih, aku penasaran kalian juga. Kalian nanti cita-citanya mau jadi apa?
0: Saya.
1: Apa Fatih?
0: Cita-cita saya menjadi angkatan udara atau disebut juga AU.
1: Angkatan udara, jadi naik pesawat gitu?
0: Ya, dan saya akan menjadi pilotnya. Dan saya juga cita-cita yang menjadi pilot. Jadi saya nanti di AU sana saya akan menjadi pengendara pesawat jetnya. Dan juga saya punya dua cita-cita.
1: Apa?
0: Tapi belum. Ada itu sih. Yang pertama menjadi nahkoda.
1: Nahkoda apa tuh?
0: Nahkoda itu yang mengendara kapal laut.
1: Kapal laut.
0: Dan saya dulu juga suka sekali main air. Itu dia alasannya.
1: Kalau Faruk cita-cita jadi apa?
3: Cita-citaku jadi pemain bola.
1: Pemain bola. Bisa juga itu ya. Kenapa Kak Faruk menjadi pemain bola?
3: Karena aku suka main bola.
1: Suka main bola. Kalau Hafla
3: pas kelas 1 aku sering main bola.
1: Kalau Hafla cita-cita jadi apa?
3: Sekolah.
0: Cita-cita saya jadi YouTuber sama pelukis.
1: Jadi YouTuber pelukis gitu. Nanti Hafla melukis apa?
0: Biasa bikin orang gitu, bikin hewan.
1: Hewan apa gitu ya?
0: Udah terbiasa dari dulu.
1: Waduh, tidak terasa nih udah di penghujung acara. Senang ya bisa menemani teman-teman semua dalam idolaan hari ini. Tapi kata-kata hari ini dulu kan. Saya kasih pantun lah, pantun. Pantun apa ya? Ada burung yang terbang tinggi hinggap di pohon jambu. Kawan-kawan janganlah malas lagi.
0: Cakep.
1: Agar cita-cita

0: Ina, cita-citanya terhubung kembali.
1: Cakep.
0: Oke. Sampai jumpa di Idola Anak.

0: demikian, kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan programatik RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. We'll be right back.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Helium juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna, lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol, juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2 ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu tujuannya dapat tidak mendapat satu poin dan tunggu sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.

Sama tempat kerja kami si Nyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah, tuan. Sebab gajiku kecil, keluarganya

pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

Kalau tuan pergi ke hulu, petikan saya bunga seroja. Kalau tuan mati dahulu, tunggu saya di pintu surga. Dua tiga kucing berlari, tidak sama kucing pelang. Sudah lama adik mencari, tidak sama abang seorang.

0: Kalau merendam biji selasih, mari minum dalam cawan. Sudah jodoh bertemu kasih, laksana paku lekat di papan. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Ditemani cuaca yang mendung ya, entah karena kabut asap ataupun karena tadi sempat hujan memang di Batam Center. Semoga di hari libur ini pendengar bisa memanfaatkan hari liburnya, hari beristirahatnya dengan semaksimal mungkin. Dan mungkin yang sedang makan sekarang, lagi sholat atau habis mau sholat, bersiap sholat ya, dan sedang beristirahat, yang ingin bergabung bersama, berpantun bersama kami, boleh, boleh banget ya. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini sudah ada beberapa pantun yang masuk. Seperti biasa Pak Zaini yang pertama ya. Ada pantun dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Pohon senduduk suburnya pagi, ayam berkokok belawan-lawan. Duduk pagi sembahyang subuh, kita berdoa kepada Tuhan. Ewa. Jangan lambat pergi ke seberang, kalau lambat air dah pasang. Jangan lambat kita sembahyang, sebelum kita disembahyang orang. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantun nasihatnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada Tokci yang katanya masih belajar pantun. Mau fajar ketawanya lucu, Monik pula orangnya budiman. Apa kabar wahai kawanku? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan. Ewa. Sarung cincin di jari manis, lipat kain di tengah laman. Tokci mencari janda yang manis. Kalau ada, tolong kabarkan. Ewa. Kalau ada masa putarkan lagu Cincin Mas. Tadi barusan saya putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Tokci. Sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekarwangin yang berpantun. Buah pao si buah pelam, buah alpukat di dalam dandang. Kalau jauh salam-salaman, kalau dekat pandang-pandangan. Ewa. Terima kasih banyak Kak Sekarwangin. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Nek Kembar mau berpantun. Ada 4 pantunnya. Oke siap. Yang pertama, enak sungguh kalau berlayar, pulang mudik untuk lebaran. Mak Kun salut dengan penyiar, menghadapi penelpon penuh kesabaran. Ewa. Orang sabar disayang Tuhan ya Mak Kun ya. Pantun kedua, pagi hari makan bubur, makan bakwan di waktu petang. Mak Kun sangatlah terhibur mendengar radio, hati jadi tenang. Ewa. Yang ketiga, dari sore malam menjelang, jalan-jalan di waktu petang. Walau kawan banyak yang hilang, bersyukur banyak pula kawan 10 yang datang. Ewa. Mati satu tubuh 1000 ya, Nek Kembar ya. Buah pala dialu-alukan, pala dibuat dimasak kari. Kalau pahala kita kerjakan, kenapa dosa masih dicari? Ewa. Terima kasih Ziza, request lagu Gelora ya Ziza. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Nek Kembar. Terima kasih untuk pantun-pantunnya Nek Kembar. Sehat dan ceria selalu ya. Ada dari Kak Jamilah di Penyalai hadir nak berpantun. Anak bermain di balik pintu, janganlah lupa sholatlah dulu. Sungguh bahagia rasa hatiku dapat berpantun di Rentak Melayu. Ewa. Pelita terang di ruang tamu, kakak adik membaca buku. Hanya doa buatmu ibu, salam sayang dari anakmu. Ewa. Membeli tebu di pagi hari, sungguh manis rasa airnya. Ayah dan ibu sudah lama pergi, hanya doaku buat ayah ibu. Ewa. Terima kasih banyak untuk pantun-pantunnya Kak Jamila, sehat dan bahagia selalu di Penyalai ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
0: Jomewo kan?
1: Bukan.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Tumpul.
0: Siapa?
1: Luhut Sitompul.
0: Luhut Sitompul? Oke, Bang Luhut, pendatang baru nampaknya.
1: Sama Mbak siapa? Ya,
0: sama Aziza.
1: Salam kenal ya Mbak.
0: Sekarang pakai nama Luhut Sitompul ya?
1: Pengacara kondang ya.
0: Kemarin bilangnya jadi orang Jawa yang tak bisa bahasa Jawa.
1: Apanya?
0: Pangah kan?
1: Ada pantun Aziza ya.
0: Oke, boleh Pak ngasih lo mainkan pantunnya.
1: Buah rambai itu buah sukun. Buah lipu dibawa ke seberang.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau tak pandai itu janganlah nak dipantun. Buat malu dengan orang.
0: Wah, ada lagi Pangah.
1: Bang Luhut, Luhut.
0: Oke, okay, Bang Luhut.
1: Satu lagi ya.
0: Siap, Bang Luhut.
1: Pelan-pelan ini buat Bang Luhut, nanti orang ramai dengar nanti ya.
0: Oke.
1: Kain berbaju merah berkain batik. Berkain batik, cuma mak cici.
0: Iya.
1: Aziza ini memang orangnya cantik. Sudah cantik berbaik hati.
0: Ewa, terima kasih kuat banyak Bang Luhut.
1: Kuat sikit ewanya untuk Bang Luhut.
0: Ewa. Bukan Bang Luhut ini. Dari ketawa saya tahu. Oke, ada lagi Bang Luhut.
1: Satu dua aja lagi nih,
0: boleh
1: enggak ya?
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Lagu dia. Ya. Kadang-kadang. Aduh.
0: Cik Guayu.
1: Ah, bolehlah Aziza.
0: Oke, siap.
1: Tuh, kalau Cik Guayu itu lagu favorit Bang Luhut gitu kan.
0: Iya, makanya saya tawarkan kan.
1: Kalau masuk ke sidangan bawa cak. Satu-satu Bang Luhut dengar lagu itu dulu gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum Aziza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Luhut. Caren bahagia selalu Bang Luhut ya. Oke, silo pendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Halo, waalaikumsalam Rentak Melayu. Jom hiburkan bersama Aziza Falefa.
0: Iya, datang nih Cikgu Ayunya.
2: Dataklah hujan-hujan nih.
0: Sehat Cikgu?
2: Di sini hujan. Alhamdulillah sehat walafiat. Aziza gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Di sini hujan Aziza, alhamdulillah.
0: Deras di sana?
2: Deras tadi cukup lumayan, tapi udah
0: reda ya.
2: Udah mendingan dah, gerimis-gerimis lagi.
0: Ada kabut asap di sana tak Cikgu?
2: Adalah, tapi agak-agak dah ini dah berkurang dah kan karena ada hujan kan.
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Debu-debu pun dah habis nampaknya.
0: Dosa-dosa yang belum iya. Habis ya.
2: Dosa-dosa itu yang satu mengatur ya. Dia lagi menimbang. Jadi kita ada pantun-pantun ini buatnya Pak Hitam Noir ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, kemarin dia kan bilang norma itu hormat, kata dia cara berpantun. Jadi gini bunyi dia Pak Hitam ya. Kita mainkan ya.
0: Mainkan.
2: Pulang syarat melalui senja. Sepanjang jalan gelapnya pula. Memang adat selalu dijaga. Terkadang ada dengan hilapnya ya.
0: Ewa.
2: Ada hilap kita Pak Hitam, apalagi norma ni ada je hilap dia. Kadang dalam canda orang tak tahu, kata orang, nyakap orang, padahal tak ada lah Pak Hitam ya. Norma orang dia kuat bercanda Pak Imam. Orang yang kuat bercanda dengan Pak Fauzi itulah kan.
0: Iya ya.
2: Dah biasa gampang memang gitu kan. Jadi yang kedua ni buat Pak Jaka Suara Aziza.
0: Oke, okay, boleh. Dengar ya, Pak Jaka Suara.
2: Yang nama Jaka Suara ini pendekar ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau ada pendekar dia harus tahu ini anak pendekar Mukhtar ya.
0: Oke. Okay,
2: nah, dengar. Jauhnya lelah menerpa pagar. Menyanggah tiba letaknya penat. Tahu letak penat Aziza?
0: Letak.
2: Letak penat itu capek ya, Tri ya.
0: Oke, okay. Baru tahu nih saya.
2: Kita balik semula ya.
0: Okay.
2: Jauhnya lelah menerpa pagar, menyanggah tiba letaknya penat. Kalaulah sudah bernama pendekar, janganlah cuba hendak berkhianat, kisau berdebah. Ini adalah pendekar Mukhtar ya, ingat-ingat. Ah, yang ketiga ya, yang ketiga nak balas pantun, nak balas pantun Bang Ismail ya, Bang Galah katanya, Bang Ismail lah yang tepat ya buat kami. Ah, yang pantun dia cakap sombong dengan lagak pakaian siapa kata dia kan?
3: Okey.
2: Ah, jadi gini ya Bang Ismail, jangan sekali dipinjam yang macam tu ya. Condong ternampak tersadai dahan ya, terpatah terpih dahan bersalam. Sombong dan lagak pakaian syaitan. Kalaulah boleh, jangan dipinjam ya.
3: Hewa.
2: Jauhkan ya, jangan dipinjam nama tak anda. Tapi Bang Mail orang dia tak sombong lah. Alhamdulillah, orang dia baik aja. Selalu melayan rumah dengan baik, makan minum ya. Alhamdulillah, Bang Ismail sehat selalu.
3: Amin.
2: Jadi yang keempat pantun ini buatnya Pak Mor bersama Kak Milah. Tolong jawab ya.
3: Okey.
2: Tolong jawab. Siapa aja nak jawab ya? Meragut tunggul jatuh tersadai, terpatah satu dua bersangga. Rambut disanggul jatuh mengurai, apakah itu ada petanda? Pasti ada petanda dia kan. Rambut disanggul jatuh mengurai, apakah itu ada petanda ya? Kan rambut Kak Norma panjang, kadang disanggul mengurai dia kan. Mungkin kebanyakan simpu tak. jadi itu ada petanda orang tua dulu tu Pak Mor ya. Jadi lagu bisa juga.
3: Bisa dong cikgu, nak lagu apa?
2: Lagu dia Zapin Pusaka ya.
3: Okey siap.
2: Dari Siti Nohaliza ya.
3: Okey.
2: Adija sehat selalu, cerita
3: terima kasih,
2: lagi selalu.
3: Cikgu.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak cikgu Norma, sehat dan ceria selalu seperti biasa ya. Oke, pendengar kita dengarkan dulu ya azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya sebentar lagi akan tiba dan nanti juga akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda setelah nanti kami putarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan dipungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Satu-satunya cinta yang tak membuat tersiksa adalah cinta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seringkali kita terjebak dalam pencarian cinta yang sempurna dari sesama, tetapi kita lupa bahwa cinta yang sejati, yang tidak membuat kita tersiksa, hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Allah. Cintanya adalah cinta yang tulus, yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan selalu memberikan kedamaian. Ketika hati kita lelah karena harapan dunia, kembalilah padanya, karena hanya dalam cintanya kita menemukan ketenangan yang hakiki. Jangan biarkan dunia membuat kita merasa kurang atau tidak cukup. Kita sebagai manusia sudah sempurna di matanya. Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 95 ayat 4. Cintailah Allah dan segala sesuatunya akan terasa lebih ringan, lebih indah,

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 27 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam memperkuat pencegahan flu Singapura atau Hand, Foot, and Mouth atau HFMD, terutama dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kota Batam, Melda Sari, mengatakan pemantauan kondisi kesehatan anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Menurutnya, anak yang menunjukkan gejala sakit di sekolah perlu segera ditangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pemeriksaan. Dinkes Batam juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan sekolah terhadap potensi penularan HFMD. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. BP3MI Kepulauan Riau mematangkan skema Special Border Treatment atau SBT untuk memberi jalur legal dan perlindungan bagi warga perbatasan yang bekerja di Malaysia. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan skema tersebut disiapkan untuk mengatur mobilitas pekerja dari kawasan perbatasan yang selama ini bekerja di wilayah Johor dan Melaka. Melalui skema SBT, pekerja dari Karimun dan Meranti nantinya diusulkan dapat bekerja secara legal di Malaysia menggunakan visa jangka pendek. Masa berlaku visa diperkirakan sekitar 3 hingga 6 bulan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32, adalah sebuah kawasan yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Berbicara tentang seni budaya, Provinsi Kepulauan Riau adalah gudangnya. Berbagai macam jenis seni budaya ada di Kepulauan Riau. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Riau. Bersama dengan kawasan Malaysia Johor sampai abad ke-19 menjadi kerajaan bersama yang dikenal dengan sebutan Johor Riau. Kemudian ditambah juga dengan pengaruh Inggris Belanda yang ikut campur, yang akhirnya kerajaan Johor dan Riau berpisah dengan sultannya masing-masing.

0: Masih di Prasata RRI Batam dan masih dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Silakan mendengar ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk bergabung di 0728463351 ya. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, ini ada beberapa pantun yang sudah masuk. Ada dari Kak Sumarlina, nak berpantun. Durian manis buat tempoyak, kayu gelam dibuat arang, makan tak enak, tidur tak nyenyak, hanya kepikiran abang seorang. Ewa. Harum-harum daun cendana, lebih harum daun melati, cinta diawali sederhana, namun dirasa sepenuh hati. Ewa. Terbang jauh layang-layang hingga mendarat ke sebuah kota, coba tanam sayang, siapa tahu nanti tumbuh benih kasih dan sayang. Ewa. Mbak, kalau ada waktu tolong putarkan lagu dari Rahmat Eka Matra, Siapa di Hatimu. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya, Kak Sumarlina. Terima kasih banyak Kak Sumarlina, sehat dan bahagia selalu. Ada Tokci lagi, katanya mau coba balas pantun Cikgu Norma. Lagi berjalan tersenggol kayu, pakai tongkat kayu berduri, siap disanggul rambut terburai, itu tandanya nak dapat rezeki. Ewa. Oke, terima kasih banyak Tokci, sehat dan bahagia selalu. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Kak Mila, dengan bahasanya sama lah.
0: Kak Mila, macam mana kabarnya Kak Mila?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Macam mana cuaca di sana, mendung?
1: Hujan.
0: Hujan ya, masih hujan di sana ya?
1: Hujan lebat,
0: Alhamdulillah
1: tadi. Syukur.
0: Oke, Kak Mila ada berapa pantun siang ini?
1: Ada dua aja.
0: Oke, boleh mainkan pantunnya?
1: Boleh. Kain handuk dibawa mandi, sesudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal di milik orang.
0: Betul.
1: Bila mendaki gunung baik, mari mendaki di waktu petang. Bila kita berbuat baik, di alam kubur menjadi terang.
0: Ewa, setuju.
1: Sejajah ya.
0: Oke, Kamila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kamila untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Pak Tohat bukan ya?
2: Halo. Waktu siang jalan bersama.
0: Pak Fauzi, oke.
2: Waktu siang jalan bersama. Kami hendak membeli baju. Riang hati tidak terkira.
0: Kenapa tuh?
2: Jumpa Azizah di Rentak Melayu.
0: Ewa. Saja Pak Fauzi. Gimana kabarnya Pak Fauzi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Istri tercinta macam mana, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, ada berapa pantun siang ini Pak Fauzi?
2: Ada 2-3 Kak Azizah. Tapi pantunnya tak itu Azizah.
0: Tak apa?
2: Pantunnya tak sedap dia dengar lah. Awak tak pandai pantun ni, eh? Awak tak pandai percaya. Pantun. Okay. Pantun pertama.
0: Sila mainkan.
2: Buah limau banyak yang masak. Masuk keranjang banyak pula yang busuk. Harimau di hutan yang saya tembak. Ayam di kandang pula yang berketuk.
0: Wah.
2: Apa pasal tu kan? Yang ketiga ya.
0: Okey, sila mainkan.
2: Pergi ke Buton menaiki ponten. Pontennya kandas, lautnya dangkal. Orang berpantun, dia berpantun. Pantunnya pula tak ada ujung pangkal. Yang terakhir ini untuk
0: siapa?
2: Itu untuk nikah kahwin.
0: Okey, siap dengar ya Tok Engke ya.
2: Dengar tu. pagi-pagi membeli es krim. Es krim untuk papa dan mama. Hati-hati menggoda nenek Karim. Tuh, tahan tak penumbuk, jaga suara.
0: Wah.
2: Yang terakhir.
0: Oke, buat siapa kali ini? Tak ada.
2: Ya?
0: Buat siapa pantunnya?
2: Yang ini untuk itu dah. Untuk siapa?
0: Siapa?
2: Untuk Putu Limen.
0: Oke. Jaga suara ya.
2: Budak-budak makan memperlam. Memperlam dimakan di waktu malam di muka pintu. Hati-hati belajar nembak malam pusu. Nanti ditembak mata hantu.
0: Wah. Mata hantu pula yang ditembak ya.
2: Ah, ingat pusu, jangan nembak-nembak malam pusu. Lagunya kalau bisa Aziza tolong.
0: Aduh, ada yang bisik-bisik tu.
2: Disebut jangan, ditenang jangan. Ini orang rumah ni Aziza. Kalau saya tu tak ada lagu. Yo, untuk Aziza selamat menjalankan tugas, semoga sukses. Sampai ke akhir jalan nanti.
0: Amin. Terima kasih Pak Fauzi.
2: Yo, ini hujan Aziza dengan petir apa ni, untung dapat masuk. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Fauzi dan istri tercinta ya. Kayaknya hujannya merata ini ya, satu Capri. Alhamdulillah. Oke, silo mendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rata Melayu.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Aziza.
0: Iya, lama tak jumpa, lama tak dengar suara.
3: Bukannya lama tak jumpa Aziza. Mau masuknya susah Aziza. Jadi ini apa, HP-nya ini unik Aziza.
0: Kenapa tuh?
3: Dia kalau tiap hari masuk, ini HP-nya bakalan tenar.
0: Apa tenar?
3: Tenar terkenal gitu.
0: Iya, kenapa bisa gitu?
3: Iya, karena
0: mahal harganya
3: apa ya? Bukan. Karena saya enak sama Bang Fauzi. Jadi iya, makanya Bang Prabu enggak bisa masuk. Ya, Jija sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Terus Prabu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini memang berkah hujan kali ya, bisa masuk ya Jija ya.
0: Iya, langsung clear ya suaranya ya.
3: Oh, bukan lagi bukan. Nah, ini buat apa nama nih? Buat Bang Fauzi ya.
0: Oke, buat Pak Fauzi.
3: Tadi Bang Fauzi kan?
0: Betul.
3: Sama Ayang Ngebebnya ya. Ayang Ngebebnya tahu enggak siapa?
0: Tahu dong.
3: Siapa?
0: Mama-mama kan?
3: Iya,
0: Mama Iman, tahu lah saya.
3: Kadang enggak, kadang kalau enggak tahu kan dikiranya ada Bang Iman, ada Mama Iman ya, padahal beda ya. Nah, ini Bang Fauzi nih, karena luar biasa beliau. Apa dibilang katanya?
0: Apa tuh?
3: Harimau yang marah. Apa tadi? Harimau yang marah.
0: Harimau yang ditembak, yang bekokok, yang ayam tadi kalau nggak salah nggak sih?
3: Ih, Kak Jija tahu ya? Iya, emang yang bekokok ayam ya, Jija ya? Bukannya harimau ya?
0: Iya, ayam kan berkokok memang kan?
3: Iya, betul. Kata Bang Prabu betul.
0: Iya, betul.
3: Nah, ini buat Bang Fauzi ya.
0: Oke.
3: Kalau merenda supaya indah, teka tenun, beri berjambul. Kalau meminta kepada Allah, lambat laun pasti terkabul. Betul Aziza? Ya,
0: betul.
3: Ya, iyalah, pantun Bang Prabu ini kan enggak asal. Apa kata tadi, kata Bang Fauzi? Enggak ada pangkal, enggak ada ujung, apa tadi?
0: Tidak berima kalau ya.
3: Iya, kalau Bang Prabu insya Allah berpangkal berujung.
0: Oh,
3: Bang
0: gitu. Fauzi. Berhulu berhilir.
3: Iya. Jangan yang apa pantunnya. Pantun kemana, ini kemana gitu kan.
0: Oke, ada lagi Mas Prabu.
3: Iya, satu lagi. Ini buat siapa ya? Bang Thank You nih, Bang Thank You. Belum masuk ya beliau ya?
0: Belum, lagi mancing dia.
3: Hah? Mancing apa?
0: Mancing duit.
3: Bang Thank You. Iya, kalau Bang Thank You mah gak mancing keributan dia. Nah, kerisi ginjai, senjata raja. senjata sakti tiada karat. Yeah. Agama sebagai pedoman utama, guna selamat dunia dan akhirat.
0: Betul-betul
3: Adija.
0: Betul dong.
3: Ya, iya lah, siapa dulu coachnya pelatihnya Adija. Gak mungkin Adija ngajarin yang aneh-aneh ya. Iya, kalau yang aneh-aneh itu biasanya Ardo. Iya, lagunya Adija kalau bisa tuh? Apa ya, udah lama gak denger itulah. Apa, Engkau Laksana Bulan lah Adija.
0: Oke, siap.
3: Iya, itu spesial buat Bang Andi Lala ya.
0: Oke, Andi Lala ya, temannya iya, Andi Po ya.
3: Buat Adija semoga sehat, rezeki lancar Adija.
0: Amin.
3: Ya. Iya kayaknya matiin dari situ Adija.
0: Oke siap.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Prabu Bangkit. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu. Oke, baik, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. How are you, Cap?
4: Oke, alhamdulillah. Dengan berkat rahmat hujan, ya.
0: Alhamdulillah.
4: Oke, jadi Cap nak berpantun tentang sejarah Wali Songo lah. Cap okay. Ada baca Wali Songo bercerita lah. Bagus, ya.
0: Oke, Cap sila.
4: Oke. Pendakwah adin al-Islam bernama Wali Songo. Menyebarkan agama Islam yang mulia di Tanah Jawa. Sungguh besar jasa budi perjuangan para Sunan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah kota Jawa.
0: Ewa.
4: Okey, Kap nak pantun lagi satu ya, boleh tak?
0: Boleh, Kap, sila.
4: Amalan bernama amalan keimanan. Keimanan demi lillahi ta'ala. Menyembahlah Allah di dalam penyembahan, lambang sujud solat kita kepada Allah, Tuhan yang kita sembah.
0: Ewa.
4: Dan Cap nak minta lagu ini eh. Ini Cap sendiri nak minta lagu apa tau.
0: Apa Cap?
4: Denyutan Hati lah untuk suara DJ Dave tu eh. Boleh?
0: Okay,
4: ah, jangan. Lagu ini lah, dah. Lagu ini, lagu perkenalan di udara, boleh?
0: Okey, boleh Cap.
4: Ah, itu saja lah. Assalamualaikum, salam bahagia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kapten Sam. Sehat dan bahagia selalu Kapten Sam. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum, Rata Melayu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak Melayu,
0: Jombo bukan, Kak Monik dari Tanjung Uma. Gimana kabarnya Kak Monik?
5: Baik, Digi Aziza. Baik,
0: alhamdulillah. Oke, okay. Ada berapa pantun siang ini Kak Monik?
5: Dua, Digi Aziza.
0: Oke, okay, sila mainkan.
5: Sebelumnya minta lagu lah, kalau sayang apa tandanya, boleh?
0: Oke, boleh.
5: Okay. Melaju tampan ke pulau seberang. Membawa bekal buah delima. Selalu sopan kepada orang, tanda berakal berakhlak mulia. Burung camar terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Indah nian mentari pagi, membawa damai di dalam hati.
0: Ewa.
5: Itu aja Didi Aziza, makasih.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah berpantun di siang hari ini ya. Yang belum berkesempatan untuk masuk, masih bisa dicoba di lain hari. Karena Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Pak Fauzi atau Abang Christian Adinata ya tadi. Request lagu disebut Jangan Dikenang Jangan.

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan

Gonggong menjadi salah satu makanan khas bagi masyarakat di Batam. Gonggong adalah sejenis siput laut yang diolah dengan cara direbus atau ditumis dengan bumbu khusus. Di Batam, gonggong dapat mudah ditemukan ketika air laut sedang surut, dan kandungan protein yang sangat tinggi menjadikan makanan ini sangat istimewa. Gonggong merupakan ikon kuliner yang dapat ditemukan dengan mudah di semua restoran sari laut yang berada di Batam. Jika Anda berniat untuk menjelajahi kota Batam, jangan lupa untuk

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Wata menyampaikan warta berita sepekan.
1: Ya, terima kasih banyak kepada dengan Koperasi Provinsi yang sudah mengundang saya.
2: Tapi pertanyaan keterbatasan cukup luas.
0: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi tuan rumah Kepri International Business Forum 2026. Polresta Barelang imbau warga hindari pembakaran lahan. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 27 September 2026, bersama saya, Aziza.

0: bakal menjadi tuan rumah Capri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September. Berikut dilaporkan Bedi Prabowo.
1: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Capri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September 2026 mendatang yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Capri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Capri ke tingkat internasional.
2: Ya, terima kasih banyak kepada dengan Dinas Koperasi Provinsi yang sedang mengundang saya di dalam acara Capri di tahun 2026 ini. Kesan memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah dikenal di seluruh dunia mancanegara.
1: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Capri Indonesia. Menurutnya kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
3: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan Tenggara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama. Dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Capri Ricky Rionaldi mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Capri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Polresta Barelang mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama pada musim panas saat ini. Sarah Melina melaporkan.
4: Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aktivitas itu tidak hanya berisiko menimbulkan kebakaran, namun juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan masyarakat di sekitarnya. Anggoro pun secara khusus mengingatkan warga yang membakar sampah, ranting dan daun-daun agar tidak melakukannya sembarangan.
5: Tapi lahan yang terbakar cukup luas dan gangguan aktivitas dari masyarakat. Ini menghimbau kepada masyarakat agar jangan ada yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan ini berdampak luas kepada masyarakat maupun dapat merugikan kita semuanya.
4: Anggoro melanjutkan, masyarakat harus bersama-sama menjaga lingkungan dan menjadi mitra bagi polisi untuk melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai, terutama memanfaatkan layanan polisi 110 bagi yang membutuhkan penanganan petugas. Kondisi ini menjadi perhatian setelah polisi menetapkan seorang pria berinisial BW 42 tahun sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan di Tembesi. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran pada 16 September itu menghanguskan lahan sekitar 10 hektar. Pelaku dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan unsur dan dampak perbuatannya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hingga ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal 7,5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: BP Batam menyiapkan anggaran sebesar 665 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Batam pada tahun 2027 mendatang. Nurul Mahfud melaporkan.
6: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran 2,44 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan 665,11 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
7: Bahwa dari total anggaran sebesar 1.424,38 miliar rupiah itu, untuk program pengembangan kawasan strategis 665,11 miliar diantaranya, sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
6: Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad menyampaikan, pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan investasi di Batam. BP Batam menargetkan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, serta perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja dan studi komparasi ke pemerintah Kota Batam untuk mempelajari perkembangan serta pengelolaan pemerintah di Kota Batam. Laporan Renita Suharjana.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan kunjungan ke pemerintah Kota Batam dilakukan karena pihak yang melihat perkembangan Batam yang dinilai cukup pesat. Melalui kunjungan tersebut, rombongan Tanah Datar ingin mengetahui kebijakan dan pendekatan yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam mengelola daerah. Menurut Eka, pengalaman Kota Batam diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Kabupaten Tanah Datar. Ia mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar daerah, tetapi juga membuka ruang pertukaran informasi mengenai pengelolaan pemerintah dan peningkatan pendapatan daerah. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menjelaskan alasan pihaknya memilih Kota Batam sebagai salah satu lokasi untuk melakukan studi komparasi.
9: Kami memantau dan melihat di sini perkembangan Kota Batam ini sangat-sangat luar biasa. Perhatian pemerintah pusat luar biasa Kota Batam di bawah pimpinan Pak Haji Absakar ini. Ini yang kami mau tahu gimana siklusnya ini. Pertanyaan kami selain silaturahmi, kami tentu juga pengen juga keberhasilan Kota Batam bisa mengaliri ke tempat kami.
8: Eka mengatakan hasil kunjungan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga berharap hubungan antar daerah dapat terus terjalin sehingga pengalaman dan informasi mengenai pengelolaan daerah dapat saling dipertukarkan sesuai kebutuhan masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Disnaker Batam terus pantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal untuk turunkan angka pengangguran asli Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
10: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker.
11: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
12: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker. Nah, Simnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
11: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Perkembangan pariwisata Batam kembali menunjukkan dinamika. Badan Pusat Statistik mencatat adanya perubahan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Juli 2026. Meta Fajar Walinda melaporkan.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke Batam pada Juli 2026 mencapai 143.523 kunjungan. Jumlah tersebut turun sekitar 10,78% dibanding Juni 2026, yang mencapai lebih dari 160.000 kunjungan. Meski turun secara bulanan, jumlah wisatawan pada Juli 2026 masih meningkat dibandingkan Juli tahun lalu dengan kenaikan sekitar 16%. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indri Astuti, mengatakan bahwa wisatawan yang ke Batam masih didominasi oleh warga negara Singapura.
14: Berdasarkan kebangsaannya, wisatawan asal Singapura masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam. Pada Juli 2026, jumlah wisatawan asal Singapura mencapai 62.251 kunjungan, diikuti Malaysia sebanyak 46.512 kunjungan, Tiongkok 5.752 kunjungan, India 3.708 kunjungan, dan Filipina 1.847 kunjungan.
13: Sementara itu, tingkat hunian kamar hotel berbintang di Batam pada Juli mencapai 55,32%. Angka ini turun 4,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Kota Batam mencapai 1,86 malam pada Juli. Data tersebut menunjukkan aktivitas pariwisata Batam tetap ramai, meskipun jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Alokasi belanja pendidikan dalam perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 28,98% dari total APBD. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
15: Alokasi belanja pendidikan dalam perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 28,98% dari total APBD. Angka tersebut disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyebut alokasi belanja pendidikan mencapai sekitar 1,33 triliun rupiah. Besaran tersebut berada di atas ketentuan minimum 20% dari APBD untuk belanja pendidikan.
16: Belanja pendidikan sebesar 1.331.531.599.840 rupiah atau sebesar 28,98% dari minimum 20% dari APBD.
15: Selain pendidikan, Badan Anggaran juga mencatat alokasi belanja infrastruktur publik sekitar 1,59 triliun rupiah dan belanja pegawai sekitar 1,66 triliun rupiah dalam perubahan APBD 2026. Pemerintah Kota Batam menyatakan dukungan terhadap pemenuhan kewajiban mandatory spending sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota Batam Mamsak Rahmat mengatakan pemenuhan kewajiban tersebut harus berjalan seiring dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
16: Pemerintah Kota Batam mengucapkan apresiasi atas dukungan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam memastikan pemenuhan kewajiban mandatory spending sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas.
15: Pemerintah Kota Batam selanjutnya akan menindaklanjuti hasil persetujuan perubahan APBD 2026 sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hingga akhir tahun anggaran. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan rencana baru untuk membuka kembali Selat Hormuz telah dikoordinasikan dengan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Rencana tersebut mensyaratkan Amerika Serikat menerima sejumlah ketentuan yang diajukan Teheran. Pezeshkian menyebut Iran siap menjalankan kewajibannya jika Amerika menyetujui proposal tersebut. Rencana itu antara lain mencakup penghentian permusuhan di Timur Tengah, pencabutan sanksi terhadap minyak Iran, pembebasan aset Iran yang dibekukan sekitar 12 miliar dolar Amerika, serta penghentian blokade laut Amerika. Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi pasokan energi dunia dan berada di tengah konflik Iran dan Amerika yang telah berlangsung hampir 7 bulan. Iran sebelumnya menyatakan jalur pelayaran tersebut dapat kembali dibuka dalam waktu 7 hari apabila seluruh persyaratan dalam proposal disepakati. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibo Fikri melanjutkan perjuangan di nomor perorangan Asian Games 2026 setelah sebelumnya meraih medali emas pada nomor bergu. Keduanya berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Hong Kong Teng Sai Sing dan Deng Jifai 2 game langsung 21-10 dan 21-17. Fajar mengakui jadwal padat setelah bergu membuat kondisi stamina sedikit menurun. Mereka baru tiba di hotel sekitar tengah malam dan baru beristirahat sekitar pukul 1 dini hari. Namun Fajar tidak ingin kondisi tersebut menjadi alasan untuk tampil kurang maksimal. Menurut Fajar, fokus menjadi hal penting ketika kondisi fisik tidak sepenuhnya prima. Ia menilai lawan juga menghadapi situasi yang sama karena harus menjalani rangkaian kegiatan setelah pertandingan bergu. Karena itu, Fajar dan Fikri berusaha menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Di babak perempat final, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan Korea Selatan Kang Min Wook dan Ki Dong Ju. Fajar juga berharap keberhasilan Indonesia meraih medali emas di nomor bergu dapat meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain yang masih bertanding di nomor perorangan. Kita beralih ke golf. Tim internasional bangkit pada hari kedua President's Cup 2026 dengan menyapu bersih 5 pertandingan Four Summers di Medina Country Club, Amerika Serikat. Hasil tersebut membuat tim internasional berbalik unggul 7-3 setelah sebelumnya tertinggal 2-3 dari Amerika Serikat pada hari pertama. Ryan Fox dan Min Woo Lee menjadi salah satu pasangan yang menyumbangkan poin penting setelah mengalahkan Xander Schofield dan Patrick Cantlay dengan skor 1-up. Fox tampil menentukan melalui 2 birdie penting pada hole ke-15 dan ke-16 yang membantu pasangan tersebut mempertahankan keunggulan. Poin lainnya diperoleh Nick Taylor, Corey Connors yang mengalahkan Scottie Scheffler dan Sam Burns 1-up. Hideki Matsuyama dan Sung Jae Im menang 3 dan 2. Adam Scott dan Christian Yuzu dan Wood juga menang 3 dan 2. Sementara Tom Kim dan Siwoo Kim menutup sapu bersih dengan kemenangan 4 dan 3. Keunggulan 7-3 menjadi keunggulan terbesar tim internasional setelah 2 sesi sejak President's Cup 1998. Persaingan berikutnya kembali menggunakan format four balls dan four sums, sementara Amerika Serikat masih berupaya mengejar ketinggalan pada pertandingan berikutnya. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Sumarjana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi tuan rumah Kepri International Business Forum 2026. Polresta Barelang imbau warga hindari pembakaran lahan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rre.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Laila selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Rosato dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Jumpa lagi bersama saya Aziza kali dalam program Digoda. Digandut mantul, mantap betul ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, ramaikan Digoda edisi siang hari ini. Jom bergabung maksud saya ya di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Rosato RRI Batam di 0811778101. Sudah banyak yang antri di WhatsApp, saya bacakan dulu satu persatu. Yang pertama ada dari Tochi, katanya mau kirim-kirim salam untuk Pak Fauzi, Kak Yuni, Sarina QQ, Nidesi, Moni, Kapten Sam, Ma Fajar, Mak Kun, Proni, STB, Putra Rangsang, Mak Dia, Pak Tohat, dan satu untuk semua. Kalau ada masa putar lagu, gak tahu dari tim lo. Sudah saya putarkan lagunya Tokci, terima kasih Tokci, sehat dan bahagia selalu ya. Dari Nek Aswa, katanya mau kirim-kirim salam buat Pak Prabu Bangkit, Pak Fauzi, Pak Gafar, Pak Usulimin, Tok Engke, Pak Jaka Suara, Mak Kun, Mak Dewi, Mama Iman, Kak Jamila 123, Siti Jamila, Pak Mor, Ciko Normah, Moni, Nek Sakira, Nek Karin, Abednego, Andi Lau, Nur Bilkis, Sarina QQ, Kak Ani Roma, dan satu untuk semua. Tolong putarkan lagu Kaulah Takdirku, sudah saya putarkan tadi Nek Aswa. Terima kasih ya Nek Aswa, sehat dan bahagia selalu.

0: Bang Tengkyu, satu untuk semua. Terima kasih Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu. Ada Ci Asnah hadir mau request lagu Sebuah Nama. Sudah saya putarkan lagunya Ci Asnah barusan ya. Ci Asnah mau kirim-kirim salam untuk Lukas Wulan, Sarina, Kak Fa, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Sam, Bang Udin, Kak Cik Mustafa, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sumarlina, tolong putarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Kak Sumarlina ya. Salam-salamnya untuk semua penggemar setia RRI Pro 1. Semoga sehat selalu. Dan juga buat kru Pro 1 RRI, semoga terus maju. Kemudian buat Bang Budi, Bang Abednego, Mas Prabu Bangkit, Kak Monik, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Sumarlina, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Mbak Lukas Wulan dari Kabel Sawang hadir, mau kirim-kirim salam untuk Mak Rempong, Mamia, Ci Asnah, Kak Siti Jamilah, Kak Monik, Kak Jamilah di Penyalai, Roy Saputra, Bunda Zaimah, Abednego, Edi Sutikno, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Mbak Lukas Wulan, sehat dan bahagia selalu. Jambi hadir, DJ Aziza, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Ika. Semoga Kak Ika juga sehat di sana ya. Katanya susah betul nak gabung. Dari acara malam pas ulang rindu pun tidak dapat gabung. Oke, semoga siang ini rezekinya Kak Ika ya. Semoga sehat dan bahagia selalu Kak Ika di Jambi. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Koda. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dengan
1: Abang jaga suara di.
0: Abang jaga suara kenapa ketawa-ketawa?
1: Norma ada pantun tadi. Pau tu tak dengar tadi mau balik hujan.
0: Aduh, ada pantun tadi cikgu. Sayang tak dengar ya.
1: Saya tak dengar mau balik. Pak Fauzi berpantun mau buka radio.
0: Sehat Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dari suaranya memang sehat sih.
1: Di mulut naga direbut apa lagi di mulut mulut harimau.
0: Ada. Oke Pak Usu, yang ini dari keselangan lanjut apa?
1: Pak, lagu sekuntum maut.
0: Asik, siap, nanti kami putarkan. Sila salam-salamnya.
1: Salam buat Norma, Kak Jamila, Binor, Kak Pa, Kak Juliana 123, Pak Nosri, Kak Mila, Nor Bilkis, Kak Ania, Siti Jamila, Nek Sakira, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Butin, Mak Noy, Nek Yasmin.
0: Halo? Halo Pak Usu?
1: Halo?
0: Ya, siapa lagi?
1: Pak Fauzi atau Nika Kawin, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Gala, Bang Thank You. Bang Prabu Bangkit, Bang Haji, salam satu buat semua.
0: Oke, siapa Usu?
1: Semoga sehat selalu Zah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Usu, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Digoda.
2: Waalaikumsalam, Digoda, digoyang dandut, mantap betul.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini di Sawang, Aziza.
0: Oh, Mama Leni ya. Macam mana kabarnya Mama Leni?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Hujan tak di Sawang?
2: Hujan.
0: Alhamdulillah. Oke, request lagu nadut apa sih yang ini Maleni?
2: Malam ini minta lagu Sejuta Luka aja.
0: Aduh, sampai sejuta lukanya ya. Siapa lelaki yang menyakitimu Mama Leni?
2: Lagu aja ya Ziza.
0: Siap, silakan salam-salamnya Maleni.
2: Salamnya siapa yang dah masuk tadi?
0: Pak Usu, menjaga suara.
2: Oh, Pak Usu. Mm-hmm. Dah kenal Usu Iman.
0: Yeah.
2: Salamnya untuk Mama Lina, Kak Jamila 123. Mm-hmm. Bang Iman, Pak Tohat, Pak Joengki, Kak Nia, mm-hmm. Duni, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karim, Buti. Mm-hmm. Widin Duto, Nudang Galah, Pak Haji Gemoy. Siapa mm-hmm. lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi ingat Iza?
0: Okay, siapa lagi?
2: Siapa lagi ya? Perbangke, Norma, Kak Ani. Siapa lagi? Itu yang Kak Sekarwani, Moni, Mak Dewi. Siapa lagi? Kena lupa dah masuk tu Iza. Ini yang di Sawang ni ada Aisyah ni. Halo, mu tak dengar suara Aisyah. Rasa tuntut semua je.
0: Okey, saking lupa ya.
2: Lagu ditunggu ya.
0: Siap, terima kasih Malini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Leni. Sehat dan bahagia selalu. Okey, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
3: Waalaikumsalam. Turut-turut ya, adik-adik ya.
0: Langsung ya ini ya, saudaranya datang ya. Macam mana kabarnya Puan?
3: Alhamdulillah, kok malah ini kalau yang terluput saya disebut.
0: Biarlah luput aja ya.
3: Yang ingat aja disebut.
0: Oke, okay. Mama Lina, Puan Lina, nak request lagu apa nih?
3: Kami nak lagu Aku Bukan Pengemis Cinta lah.
0: Waduh, janganlah mengemis cinta ya.
3: Ya bukan lah, pengemis
0: cinta. Oke, nanti kami putarkan. Silo, salam-salam ya Puan.
3: Salamnya pertama tadi buat Mak Leni tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Mak Leni.
0: Tak usut tak ti?
3: Hah?
0: Tak usut tak? Lanjut ke suara.
3: Ah, benar-benar semua lah. Khusus untuk penyakit yang berdua ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kak Idakul yang nak kembar. Juga Lungsri, Bu Asri.
0: Mm-mm.
3: Juga buat Kak Nia, Mak Dewi, Nek Karin, Kak Pa. Juga buat Normi, Kak Mila, Pak Mor, Pak Tohat, Adik Roni, Bang Haji, juga Bang Gala, Binego, Putra Rantang, Monit, Sekarwangi.
0: Oke.
3: Okay. Juga spesial buat Captain Sam.
0: Oke,
3: okay, terima kasih.
0: Sama-sama, Puan Nina.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Puan Nina. Sehat dan bahagia selalu ya. Baik, nanti kami buka lagi ya di sesi kedua. Pendengar masih di 0778463351 dan masih dalam program Digodah dengan Radut Mantul Mata Betul. Kita hadirkan dulu cek fakta untuk Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Minggu 27 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi dan hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ha ha ha!

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masih di Prosata dari Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Dikoda di Kanadut Mantul. Mantap betul ya. Kita sudah masuk di sesi terakhir, pendengar silakan ingin bergabung masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351. Ada dua WhatsApp, yang pertama dari Kak Juliana di Penyalai. Katanya mau kirim salam buat Cigo Norma, Monik, Pak Sulimin, Majihan, Kak Jamila 123, Bang Udin Buton, Bang Mustafa, Bang Iman, Tok Cik, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Juliana, sehat dan bahagia selalu di Penyalai ya. Ada dari Mak Rempong, katanya mau kirim-kirim salam untuk Lukas Wulan, Cik Asma, Timilcem, Monik, Kamila, Sekarwangi, dan untuk semuanya tanpa terkecuali aja. Oke. Terima kasih Mak Rempong, sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda. Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Itu KBT Lepia di Meranti.
0: KBT Lepia, lama tak dengar suaranya, gimana kabarnya?
1: Gimana, keriting, di sini hujan terus.
0: Oh, pantaslah agak putus-putus suaranya.
1: Iya, kalau bisa lagu dulu ya.
0: Apa Adisa tuh?
1: Lagunya kalau bisa, daripada Selfie Ama.
0: Mm-mm.
1: Cinta tak bertuan.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Kak Moni. Mm-hmm. Semoga sehat selalu bersama Kak Tensa. Kak Tensa panjang memelah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Nenek Sakira, buat Tok Ci, buat Pak Alang, Mak Alang, Putar Ransang, Tengku Ardiansah, Mama Lena, Mama Leni. Buat juga Abid Nego, buat Udin Buton, buat Nenek Shakira, buat Nenek Peggy, Kak Araha. Satu untuk semuanya ya, jangan lupa lagunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak KB Telovia, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Digoda, Digoda, mantul, mantul, betul, Adija.
0: Iya, Bang Udin di sana, macam mana kabarnya Bang Udin?
2: Ah, mendung-mendung nih Adija.
0: Tak hujan ya di Nagoya ya?
2: Hujan tadi.
0: Enggak, sekarang maksudnya?
2: Oh, sekarang enggak.
0: Oh, udah tak hujan ya? Oke, siap. Gimana Bang Udin?
2: Gimana kabar Adija, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Udin, macam biasa.
2: Kita ke lagu Adija, waktu itu mau kabar juga ya.
0: Lagu apa ini siang ini?
2: Setetes air Rezina.
0: Oke, siap.
2: Dari Rezina ya.
0: Oke, siap.
2: Salam pertama untuk Adija, sehat selalu ke keluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Salamnya juga ada Bidilapnya tadi ya. Ada juga Kak Jamila, Kak Raha, Putri Cantik juga Melasi. Mbak Ika juga, Siti Jamila. Ada juga Bang Anto Ewa juga, Pak Mur, Kak Nur Birkis. Ada juga Bang Bang Gedek juga, Bang Emire, Kak Maselidar, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mail, ada juga siapa juga ya, si Karwangi, si Asna juga, ada juga siapa juga ya, Kak Kumis, Kak Ani, Kak Mila juga, Mama Lina, ada juga siapa juga ya, Mama Devi, Bang Roni juga, Kak Sarina Kiu-Kiu juga, Pak Nurming, Mama Lina, Mama Leni, ada siapa juga, Bang Saima juga, Kak Juliana juga. Pokoknya satu semuanya lah, datang dari Udin Putipak, semua habis juga, Daina juga, biar yang di belakang masih juga lah.
0: Oke, siap Bang Udin.
2: Spesialnya untuk Adija, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Bang Udin ya.
2: Adija, assalamualaikum Adija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu di Nagoya, Bang Udin Buton. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dandut, mantul.
0: Mantul betul, Kak Monik.
3: Iya.
0: Iya, masuk lagi Kak Monik ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke.
3: Masuk lagi tuh bersama Digi Aziza.
0: Oke. Nah, lagu apa ini Kak Monik?
3: Apanya?
0: Nak lagu apa?
3: Lagu lah kesukaannya abangku, Dija ke India, boleh kan?
0: Oke, siap.
3: Oke. Kalau gitu salamnya pertama buatnya Digi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: telah menghibur kami ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, oke. Salam sebutiannya buatnya abangku Kak Tensan Pemuda ini, Bu Siti. Tadi ada Mama Lina, Mama Leni, aku dengar. Nenek Aswa, Tok Cik, Tok Pak Alang ya. Pak Nama sama Bunda. Ada Bang Saiman, ada Mak Rempong, Betty, ada Julian, Kak Juliana ya. Mak Kak Jamila 12. Ada tuh Mama Dewi, Kak Sekarwangi, Putra Rangsang. Terus ada Koko Ayah, ada Pak Cik Mustafa nama dia, nama asli loh. Ada Kak Aisyah, ada Kak Sumarlina, Rahma yang di Pekanbaru.
0: Oke.
3: Terus ada Bang Iman, Kak Melati, Zaima, Unidesi, Ci Asna ya.
0: Oke.
3: Okay. Kak Bang Azi, Bu Sri ya, Kak Makura, Kak Makdidat, Kak Ania, Kak Yumi. Lepas itu ada Pak Mawati ya, Putri Cantik. Nenek Sakira juga. Oke, kalau gitu terima kasih buatnya Gigi Azira. Makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Oke, baik, silakan mendengar 463351.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
4: Wak Normi di CDK, Nenek.
0: Oh, Wak Normi, macam mana kabarnya Wak Normi?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya Azizah bisa enggak? Azizah Musmulyadi.
0: Oke, saya carikan ya.
4: Lagunya untuk Azizah, keluarga seluruh penyiar Radio Batam.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan
4: saya selalu banyak umur murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Untuk adik kandung Wak satu-satunya enggak, adik Wak itulah Pak Mor tuh.
0: Okay.
4: Nah, itu adik Wak tuh.
0: Okay.
4: Pak Mor keluarga semua, sanak saudara desa Tanjung Sama, untuk Ibu Ci, untuk Roni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Juliana Tanjung Medang, Usulimin, untuk Mama Lina, Pak Haji Idrus, Manggala, Norbertis, Bang Saiman, Tu Engki, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi, Nek Kembar, Anti Pita, Udin Butun, Prabu Bangkit, Andi Lau, Bu Laifa, Uni Desi, apa lagi Zah, untuk Pak Mazah, biar orang lain dapat juga Zah ya.
0: Oke, siap.
4: Mudah-mudahan yang mendengar Radio Batam ini sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
4: Amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
4: Terima kasih Zah.
0: Terima kasih kembali Wak Normi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan baik selalu Wak Normi dari TBK. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung di siang menuju sore hari ini dalam program Digoda dengan Dandut Mantul. Mantap betul ya. Bagi yang belum bisa bergabung di siang hari ini, tidak masalah, bisa coba di lain kesempatan karena Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tak terasa juga kebersamaan kita sudah hampir habis ya pendengar. Nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Ardo Sidaputar yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza Paleva pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita putarkan request lagu dari Kak Betty Lavia dengan Cinta Tak Bertuan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 27 September 2026 bersama saya Ardo Sreputar. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, harga daging ayam di sejumlah pasar kota Tanjung Pinang masih terpantau cukup tinggi. Dan saat ini diketahui harga ayam di titik pantauan berkisar Rp42.000 hingga Rp44.000 per kilogram. Kondisi tersebut tentunya membuat masyarakat harus merogoh kocek yang lebih dalam. Padahal diketahui harga ayam hidup di tingkat peternak sudah mulai turun. Namun penurunan tersebut juga belum sepenuhnya dinikmati pembeli di pasar. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kota Batam memperkuat pencegahan flu Singapura atau hand foot and mouth disease, terutama dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah. Dan informasi dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam yaitu Melda Sari. Menurutnya anak yang menunjukkan gejala sakit di sekolah perlu untuk segera ditangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Dan untuk informasi yang terakhir, warga di kawasan Batam Center dan sekitarnya harus bersiap untuk menghadapi gangguan pasokan listrik pada hari Minggu pagi, tepatnya tadi pada tanggal 27 September 2026, PT PLN mengumumkan bahwa ada pemadaman yang terjadi sekitar pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Dan diketahui dalam pemberitahuan resminya, PLN Batam menyebut bahwa gangguan ini disebabkan oleh proses pengecekan yang tengah dilakukan oleh pihaknya. Namun belum ada keterangan lebih lanjut mengenai berapa lama pengecekan tersebut akan berlangsung. Dan demikian pendengar kami hadirkan untuk Lintas Informasi pada hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat asyar untuk wilayah Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut Belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung memeraktekannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Cui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cui Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, rencipu 7 langkah kesabaran.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effects. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

Masih di 105,1 Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita mendengarkan lagu dari NMES Senyumlah yang mengantarkan kita tentunya pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu informasi menarik tentunya saya sampaikan untuk Anda, dan informasi ini juga sangat penting ya tentunya ya, tentang kabut asap yang terlihat semakin tebal menyelimuti di sejumlah wilayah di Kota Batam pada hari Minggu 27 September pada pagi hari tadi. Dan kondisi tersebut tentunya mulai mengganggu jarak pandang dan membuat udara tampak berkabut ya. Nah, salah satunya pendengar, dengan kondisi serupa yang terpantau di sejumlah wilayah Batam, kabut asap ini juga bahkan berdampak terhadap jarak pandang di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim. Nah, prakirawan BMKG Hang Nadim Batam menyebut bahwa jarak pandang di kawasan bandara pada Minggu pagi hanya berkisar 2-3 km. Tentunya juga kualitas udara di Batam tercatat berada pada kategori yang tidak sehat. Dan berdasarkan data dari BMKG, konsentrasi partikulat PM2.5 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi mencapai 80,6 mikrogram per meter kubik. Nah, sejak tengah malam hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi berdengar, konsentrasinya berada pada kisaran sekitar 80-93 per meter kubik berdengar. Nah, BMKG juga mengingatkan kembali untuk kepada masyarakat agar tetap mewaspadai sebaran asap karhutla karena dapat mengganggu jarak pandang dan tentu saja juga kesehatan pernapasan ya. Masyarakat Batam juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap juga semakin terlihat pekat, dan tetap menggunakan masker saat berpergian serta juga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah ya. Dan tetap menjaga kesehatan intinya pendengar. Tetap bersama kami pendengar dan mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Berang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan selamat mendengarkan.

Nuestro brazo acelera y tancas. Agua.

0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mendorong Karang Taruna memperkuat peran hingga tingkat kelurahan melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Fidewati menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mendorong Karang Taruna Kota Tanjung Pinang memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030 di Aula Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Jumat kemarin. Lis mengatakan, pengukuhan pengurus bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum pemberian amanah kepada generasi muda untuk berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap Karang Taruna dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, Karang Taruna harus memiliki kualitas sumber daya manusia, wawasan kebangsaan, serta tetap berakar pada kearifan lokal dan adat istiadat Melayu. Hal ini dinilai penting agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah. Lis menegaskan, Karang Taruna tidak cukup hanya dikenal melalui kegiatan seremonial. Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan mampu berperan dalam membantu menangani persoalan sosial, mengembangkan potensi pemuda dan masyarakat, serta membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah yang difasilitasi oleh dinas sosial. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, maka bagaimana tumbuh kembangnya Karang Taruna itu tergantung dari diri kita. Artinya ada pengurus-pengurus di tingkat penyelenggara. Maka kita evaluasi seperti apa yang namanya pengurus tingkat kecamatan itu yang harus diperlukan. Bahwa di sini kita potensi nggak? Jadi potensi jangan-jangan bukan aktivitas sosial, tetapi harus mampu menggali potensi agar Karang Taruna itu tentunya tidak bergantung dengan siapa.
1: Ia menjelaskan, agar kepengurusan baru memulai penguatan organisasi dari tingkat kelurahan. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda, sehingga program Karang Taruna perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Ketua Karang Taruna Kota Tanjung Pinang, masa bakti 2025-2030, Supardiono mengatakan, semangat kepengurusan Karang Taruna sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat kepakuman organisasi. Sehingga, kepengurusan baru akan mendorong perekrutan anggota dan kader baru untuk memperkuat organisasi di seluruh wilayah Tanjung Pinang.
3: Sekarang semangatnya sudah menurun 50%. Dengan terpilihnya kami sebagai ketua, mudah-mudahan semangat itu akan tumbuh kembali menjadi 100%.
1: Supardiono menjelaskan agar seluruh pengurus dan kader Karang Taruna Kota Tanjung Pinang menyatukan langkah serta memperkuat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial. Ia menegaskan komitmen agar organisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan bertahap setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
4: Kondisi sejumlah bagian gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan mengalami kerusakan. Plafon di luar ruang rapat paripurna terlihat berlubang dan ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah titik di bagian luar gedung yang membutuhkan perbaikan. Ketua DPRD Bintan

0: dinilai membutuhkan penanganan. Viven juga menjelaskan perbaikan gedung tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dalam satu tahap. Keterbatasan anggaran membuat renovasi harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Untuk tahun ini perbaikan akan difokuskan pada gedung utama atau bagian depan kantor DPRD Bintan. Sementara itu perbaikan pada bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang.
1: Itu kalau hujan, itu kita menampung air dalam lembah. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita bahas bersama kepala daerah dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 1,2 miliar untuk perbaikan atap, ya, karena gedung utama. Dan itu pun baru separuh katanya, karena gedung kita sangat besar. Kemarin kami juga sudah memberikan, Pak Bupati sudah melihat, namun hal ini kami juga memahami bahwa keuangan daerah ini juga masih membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, maka kita tidak bisa, insya Allah kita bertahap itulah.
0: Viven menambahkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan program lainnya dalam penyusunan anggaran. Karena itu seluruh bagian gedung DPRD yang mengalami kerusakan belum dapat direnovasi secara bersamaan tahun ini. Ia juga berharap perbaikan yang telah dianggarkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kondisi gedung kantor DPRD Bintan dapat kembali diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guru pengabdi asal Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengapresiasi program umroh gratis yang diinisiasi langsung pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selengkapnya disampaikan Awan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan komitmennya untuk terus memotivasi elemen masyarakat yang berdedikasi membangun daerah. Salah satunya melalui program pemberian hadiah umroh gratis bagi guru berprestasi, wisudawan terbaik serta pelajar penghafal Al-Quran atau tahfiz di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turesya bahwa program keagamaan ini bukan sekedar penghargaan biasa, melainkan sebuah bentuk apresiasi yang mendalam dari pemerintah daerah. Wabu Berita menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi investasi spiritual jangka panjang bagi daerah, di mana menurutnya motivasi keagamaan dan pendidikan dinilai menjadi pondasi utama dalam melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing sekaligus beralak mulia di Kabupaten 50 Kota. Lebih lanjut, ia juga mendoakan agar seluruh rombongan jemaah umroh yang berangkat diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan selama beribadah di tanah suci hingga kembali ke kampung halaman.
4: Kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin.
3: Sementara itu, salah seorang guru pengabdi sekaligus perwakilan warga yang menerima hadiah umroh gratis pemerintah Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengaku bersyukur dan merasa terima kasihnya yang terhingga kepada jajaran Pemkab 50 Kota, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mewujudkan impiannya untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekah. Ia juga berharap agar program keberangkatan umroh dan bantuan keagamaan sejenis dapat terus dipertahankan ke depannya, agar semakin banyak masyarakat berprestasi yang termotivasi.
5: Rewardnya merupakan suatu kebanggaan, rasa syukur juga bisa berangkat ke Baitullah.
3: Sebagaimana diketahui, program umroh gratis yang digagas oleh Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badru Resya menyasar pada guru pengabdi, lulusan terbaik perguruan tinggi, serta para hafiz Al-Quran. Langkah ini mendapatkan respons dan dukungan yang sangat positif dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh-tokoh agama di Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Alman Mapauzan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal daerah. Novi melaporkan.
6: Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pengelolaan fiskal daerah. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan oleh Kota Padang Panjang Hendri Anis melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Rotoni di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsultasi bagi Pemko Padang Panjang untuk membahas kondisi fiskal daerah sekaligus strategi pengelolaan keuangan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah aspek dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi pendapatan asli daerah, hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Wali Kota Hendenis mengatakan kondisi fiskal merupakan aspek penting yang harus dikelola secara cermat agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Wali Kota menekankan bahwa setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan setiap belanja daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta manfaat yang dapat diukur.
7: Kita sedang mencari anggaran ya, ke pusat juga, ke kementerian, yang mana yang bisa klop nih sesuai dengan visi misi kita. Kita optimalkan dana dari kementerian, teman-teman di DPR gitu loh. Mensupport kita, tolong bantu kita membangun daerah.
6: Hendrianus menilai APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati.
7: Harapan kita pada panjang di masa jabatan kami bersama wakil saya Alex Saputra itu bisa mandiri, Mas, menghidupi diri sendiri, menghidupi daerahnya sendiri, aktif. Alhamdulillah beberapa hal sudah kami lakukan sesuai dengan Perpres 1 2025 instruksi Pak Presiden untuk melakukan efisiensi.
6: Dalam audiensi tersebut, Pemko Padang Panjang juga membahas penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan APBD agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nofri melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Untuk pertama kalinya, syair Perang Siak resmi jadi ingatan kolektif nasional serta menjadi ikon 2026 yang penetapannya ini diberikan langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
8: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut penetapan syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penetapan tersebut menjadi penghargaan ikon pertama yang diraih Kabupaten Siak sekaligus usulan pertama dari Provinsi Riau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli mengatakan penetapan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Siak. Menurutnya, pengakuan nasional terhadap syair Perang Siak semakin memperkuat posisi Siak sebagai bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bupati Afni menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat akan menyambut penghargaan tersebut dengan kegiatan dari gedung LPTK menuju Lembaga Adat Melayu atau Lam Siak dan menilai syair Perang Siak bukan hanya manuskrip kuno tetapi bagian dari warisan dokumenter merekam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
9: Rabbil Alamin, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa dengan ditetapkannya naskah kuno syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah dijemput oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Samsur Rizal. Dengan ditetapkannya syair Perang Siak sebagai ikon, menjadi bukti nyata catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan tentang kontribusi Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam melawan penjajah. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Sultan-Sultan Siak berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita sebagai penerusnya menjaga bahwa Siak Sri Indrapura akan selalu setia kepada Republik Indonesia.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suhardianto menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Siak dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak atas penetapan syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 yang mengapresiasi upaya daerah dalam mengusulkan dan melestarikan warisan dokumenter tersebut.
10: Saya selaku Deputi mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas terpilihnya naskah syair.

0: ke-27. Dan yang luar biasanya, ini naskah pertama kali yang diraih oleh Provinsi Riau. Sekali lagi, kami dari Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Bupati dan seluruh jajarannya, dan utamanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
1: Penetapan Syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2026. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, pengetahuan, dan peradaban Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: PLN UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan di Bengkalis yang saat ini masih memiliki sejumlah sistem kelistrikan yang terpisah atau isolated. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansa, mengatakan usulan kabel laut tersebut telah disampaikan untuk mendorong sistem kelistrikan di Bengkalis agar kedepannya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan Sumatera.
4: Untuk usulan kabel laut melalui tahning ya, setahun. Ya. Kalau selama ini kan di Bengkalis ini kan masih yang banyak isolated. Nah, ini kita usulkan supaya bisa terintegrasi, yang artinya tidak hanya di satu pulau tapi bisa berkoneksi. Nah, itu kita bangunkan kabel laut.
3: Ahmad menjelaskan jika sistem kelistrikan sudah terintegrasi, pasokan energi tidak harus bergantung pada pembangkit di satu wilayah. Energi listrik dapat disalurkan dari sistem yang terhubung, baik dari Dumai, Pekanbaru, maupun wilayah lain dalam sistem Sumatera. Menurut Ahmad, pembangunan interkoneksi tersebut membutuhkan proses dan waktu, namun menjadi bagian dari pengembangan sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan energi di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita menuju RRI Ranai. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun. Terangkum dalam laporan Analia Widi.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna hingga saat ini baru mencapai lebih dari 10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, kepada RRI mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan terus mendorong pelaksanaan CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat meningkat.
2: CKG untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini masih, kita target kita sesuai dengan RPJMN satu tahun ini kan sekitar 46% ya. Nah untuk Natuna sendiri kita sudah dapat sekitar 10% lebih memang masih jauh ya.
1: Sementara itu warga Natuna, Andra menilai program CKG sangat penting karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendeteksi penyakit sejak dini. Ia berharap semakin banyak warga yang memanfaatkan program ini, terutama karena pemeriksaan diberikan secara gratis.
3: Cek kesehatan gratis atau CKG ini sangat penting sebenarnya, karena kita sebagai warga jadi tahu badan kita ini dalam keadaan sehat atau ada penyakit. Dan bisa jadi deteksi dini untuk kita mencegah. Hanya saja memang masih banyak warga kita yang belum memahami kalau ini tuh gratis. Jadi masih banyak warga yang tidak memanfaatkan program ini.
1: Program CKG di Natuna diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Cabur Tarung Derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri tahun 2026 di Tanjung Pinang. Berikut laporan Afrizal.
4: Cabang Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pemusatan pelatihan intensif dan terpusat atau training center TC kepada para atlet yang akan berlaga di ajang Popro Kepri 2026 mendatang yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Pelatih Tarung Derajat Kabupaten Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI Minggu pagi mengatakan, sejauh ini untuk pelaksanaan TC yang dipusatkan di lokasi Satuan Pelatihan Gunung Ranai tersebut sudah dimulai sejak awal September hingga jadwal keberangkatan di akhir bulan Oktober mendatang.
5: Itu persiapan atlet kami Tarung Derajat sampai saat ini cukup kami persiapkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di Poprok tahun 2026 di Tanjung Pinang. Tapi hasilnya di pertandingan nanti kita nggak tahu karena nasib yang menentukan. Kalau TC-nya kami lakukan mulai jam 6.30, sore jam 4 mulai. Hari kami lakukan liburnya cuma hari Minggu. Ya, untuk capai prestasi kan atlet harus dipres.
4: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Popro Kepri 2026 mendatang berjumlah sebanyak 7 atlet yang akan mengikuti laga kelas putra.
5: Kalau kami berangkat dikasih kota sama koni 7 atlet 1 official. Kami mengusulkan 9 atlet, 1 pelatih, 1 official. Biasanya cuma 8 orang. Ya, diperlegakan nanti ditarungkan 7 atlet kelas putra.
4: Berdasarkan perolehan medali emas pada Poprov 2014 lalu, Tarung Derajat Natuna optimis kembali dapat menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna pada ajang Poprov 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Berikut dilaporkan Renita Suarjana.
6: Rekrutmen yang tidak transparan, biaya keberangkatan hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Contract Trafficking and Labor Mobility IOM Indonesia Syafira Ayu Mindia mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Syafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
7: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
8: Ya, dalam perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
6: Yunus mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta risiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, dan Tasmania melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan import bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
10: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
9: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada, itu contoh paling gampang. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia beras ini dikelola oleh pemerintah sehingga nanti ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasa laku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
10: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
11: Di Kepri ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan ini kan dari luar Kepri. Misalnya Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim ke termasuk dari Jawa, dikirim termasuk ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang.
10: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Dari Batam kita beralih ke RRI Padang. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 mendatang. Berikut dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan Sumbar memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Expo ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan pasar jemaah haji dan umroh dari berbagai daerah.
2: Jadi memang Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jemaah haji di Tanah Suci. Bahkan pasti yang tidak kenal dengan rendang Padang ya, dan lain-lain, termasuk juga untuk oleh-oleh haji dan umroh. Makanya kita berencana Kementerian Haji dan Umroh itu dari pusat memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM di Sumatera Barat untuk bisa nanti melakukan kegiatan pameran atau expo.
1: M. Rifki menyebut, saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan kegiatan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan, serta para pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan expo dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha daerah. Selain pameran produk, kegiatan tersebut juga akan menjadi momentum untuk mensosialisasikan konsep Haji Umroh Store yang memanfaatkan platform digital. Melalui fasilitas tersebut, jemaah haji dari seluruh Indonesia nantinya dapat mengakses dan memanfaatkan produk yang disediakan oleh pelaku UMKM. M. Rifki menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, sementara pelaku UMKM menjadi pihak yang terlibat langsung dalam penyediaan produk. Dengan demikian, ekspor dan platform digital diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Teman Tuli yang tergabung dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Hans Prima Nanda.
3: Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat menggelar aksi kampanye dengan berjalan kaki menyusuri jalanan di Car Free Day Kota Padang tadi pagi. Teman-teman tuli memanfaatkan momen ini dengan mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Sekretaris Gerkatin Sumatera Barat Ferry kepada RRI Tripagi mengatakan, kegiatan dimaksud tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli.
4: Kalau WFD itu BBB tahun 2016, rekomendasi BBB. Ini yang utama itu, dalam bahasa isyarat, bahasa tuli dunia, informasi, budaya bahasa isyarat di dunia. Dan juga itu, memberikan akses dengan bahasa isyarat.
3: Ferry menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Gerkatin Sumatera Barat, yakni pentingnya akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat tuli. Ia menilai, hingga saat ini, akses pendidikan inklusif bagi masyarakat tuli masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pemahaman yang keliru mengenai disabilitas yang beranggapan masyarakat tuli harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dengar atau dipaksa untuk menjadi normal. Hans Primananda melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Pekanbaru. Atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, pulang ke Pekanbaru membawa medali perak Asian Games 2026 di Jepang. Kedatangannya di Bandara Sultan Syarif Kasim II Sabtu sore disambut jajaran Dispora Riau dan Potsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya membela Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini.
5: Atlet Tekbol Putri asal Riau Sumaya kembali ke Pekanbaru setelah menuntaskan perjuangannya membela Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Kepulangannya disambut penuh apresiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dan jajaran Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia atau POTSI Riau. Sumaya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sabtu sore. Kedatangannya disambut langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Sekolah Riau, Yurnalis, bersama pengurus POTSI Riau. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya di kancah internasional, Sumaya juga dikalungi bunga setibanya di ruang VIP bandara. Pada Asian Games 2026, Sumaya menjadi salah satu wakil Indonesia dari cabang olahraga tekbol. Atlet Riau tersebut sukses mempersembahkan medali perak untuk kontingen merah putih. Perolehan itu sekaligus menambah catatan prestasi atlet Riau di level internasional dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau. Sumaya mengaku bersyukur dapat membawa pulang medali dari ajang bergengsi tersebut. Menurutnya capaian tersebut tidak diraih dengan mudah karena terdapat banyak proses dan perjuangan yang harus dilewati.
6: Alhamdulillah medali ini harus dicapai karena di balik medali ini juga perjuangan yang tidak mudah. Saya bakalan tunjukin insya Allah untuk kehidupan yang dari emas.
7: Amin.
5: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Stora Riau, Yurnalis, menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Sumaya. Ia menyebut prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet dan cabang olahraga tekbol, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat Provinsi Riau.
8: Pertama dulu, atas nama Gubernur, mengucapkan tahniah, selamat dan sukses kepada Nanda Sumaya. Sudah berhasil mengharumkan beberapa tingkatan ya, Pekades, Riau, Indonesia, biasanya. Ya tentu kita selaku pemangku kepentingan di olahraga sangat gembira dan bahagia atas pencapaian prestasi ini. Nah, mudah-mudahan memang tekbol ini kalau dibilang olahraga baru, jauh ya. Dan mudah-mudahan maya ini bisa menjadi maya efek sehingga kita harapkan tekbol ini semakin berkembang di Riau, ya, semakin berkembang di Riau di Indonesia sehingga muncul maya-maya baru.
5: Sementara itu Ketua Umum POTSI Riau Muhammad Aminullah mengaku bangga dengan pencapaian Sumaya. Ia mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan yang dilakukan di tengah berbagai tantangan.
9: Sebenarnya POTSI Riau prestasi yang baik Sumaya paling kecil mungkin tapi naik provinsi nasional ini terus sampai ke internasional seperti juga ini kita tidak lepas dari perjuangan perjuangan.

0: Miss Riau.
1: Dengan prestasi tersebut, Sumaya diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Berikut kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Mangonang Kampuang Lamo Merawat Ingatan Menjaga Adat Pulau Gadang, kembali disampaikan Khairani Januari ini.

sebelumnya. Melalui kegiatan Mangonang Kampuang Lamo, masyarakat kembali mengenang kampung halaman lama yang kini telah tenggelam akibat pembangunan PLTR Peti Panjang. Sebuah peristiwa besar yang mengubah kehidupan masyarakat, namun tidak pernah menghapus nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Dalam perjalanan sejarah tersebut,

0: dengan segala walaupun waktu itu menyuruhkan untuk pindah ke sekolah PKPA yang ada sediakan kami kami, tapi pernah kami istiqomah dengan kemudian mempertahankan adik istiadat.
1: Maka kami pindah sana pembebasan
0: yang tidak ingin jauh dari
1: tempat kelahiran kami asal ini.
0: Masih terbayang betapa sedih dan beratnya para orang tua kami dengan

0: sisi adat, proses perpindahan tersebut juga menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di lokasi pemukiman baru. Sofian selaku kepala desa Pulau Gadang menceritakan bagaimana masyarakat menghadapi kondisi awal setelah relokasi akibat pembangunan PLTA Kota Panjang.
1: Demi pembangunan nasional, pembangunan mega proyek PLTA Kota Panjang 114 MW, masyarakat desa Pulau Gadang termasuk Kota Masjid Rokoto dan 9 desa yang lainnya, 2 desa berada di Sumatera Barat, Tanjung Paung dan Tanjung Bule, di bawah oleh Bapak Camat yang hadir sekarang. Itu sudah dibangun oleh PLTA Kota Panjang dengan mendapat jatah bupati. Pertama jatahnya 2 hektar kebun plasma karet dan 1,5 hektar pekarangan rumah dan pelawijan. Kita dijanjikan bupati pindah ke tempat yang baru ini dengan posisi karet yang sudah berproduksi. Tapi nyatanya ketika kami pindah ke sini, yang kami temui adalah tunggul-tunggul hitam bekas pembakaran. Belum ada penanaman, Pak. Bahkan di karet pun belum sampai di perkebunan masyarakat. Itu yang diterima oleh warga Pembatang dan Jokowi Masjid untuk bertahan di tempat baru ini demi pembangunan nasional, pembangunan untuk nanti atau

akan mengikuti. Banyak dinamika terjadi, baik yang menerima, menolak atau apapun hanya tentang program strategis nasional ini. Alhamdulillah, masyarakat Desa Pulau Gadang dan 7 desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar menerima dan merelakan

mengingatkan seluruh pendahulu, orang-orang tua kami yang berunding sehingga terjadinya, terciptalah, terbangunnya PLTA Kota Panjang tersebut menjadi

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, feature dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Koror 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febrian Sah dengan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Koror Nusantara 15 hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi 27 September 2026 bersama saya Ardo Siraputaran. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan untuk mengaktivasi kartu ATM PT Bank Sibank. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut juga kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan melansir dari sibank.co.id, Sibank sampai saat ini juga belum menyediakan fasilitas kartu debit dan Sibank juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap modus penipuan di era digital. Dan demikian pendengar, kami sampaikan cek fakta untuk Anda edisi 27 September 2026 dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

saat ini, hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari mengetik. Mulai dari membalas pesan, mengerjakan tugas, hingga bekerja. Tapi, pernahkah terpikir, kenapa susunan keyboard kita dimulai dari huruf Q, W, E, R, T, Y? Ternyata, susunan ini sudah ada sejak era mesin tik. Dulu ketika orang mengetik terlalu cepat, tombol-tombol mesin bisa saling bertabrakan dan macet. Untuk mengatasinya, dibuatlah susunan QWERTY. Tujuannya sederhana, mengatur ritme jari agar pengetikan lebih stabil dan mesin tetap berjalan lancar. Menariknya, meskipun teknologi terus berkembang dari mesin tik hingga smartphone, susunan ini tetap digunakan hingga sekarang. QWERTY pun menjadi standar yang kita kenal di seluruh dunia. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang awalnya dibuat karena keterbatasan justru bisa bertahan dan menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, setiap kali Anda mengetik, ada sejarah panjang yang ikut bergerak di ujung jari Anda.

Pernahkah Anda merasa langsung berkedip saat ada sesuatu mendekat? Itu adalah refleks alami tubuh yang salah satunya dibantu oleh bulu mata. Ketika bulu mata mendeteksi gangguan dari luar, tubuh akan merespon dengan cepat untuk melindungi mata. Semua berlangsung hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.

Masih di 105,1 Pro 1 RR Batam bersama saya Ardo Sireputar pendengar. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, satu informasi menarik tentunya untuk Anda, apalagi masyarakat belakang Padang yang kini lebih mudah untuk mengurus pajak kendaraan. Karena melalui layanan Samsat antar pulau, masyarakat dapat mengakses pelayanan administrasi kendaraan tanpa harus menyeberangi ke pusat pelayanan yang ada di Batam nih. Nah, layanan tersebut juga digelar di Mako Polsek Belakang Padang pada hari Sabtu 26 September dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga sudah mulai mendatangi lokasi untuk memanfaatkan pelayanan yang dihadirkan Polsek Belakang Padang. Dan diketahui pendengar, sejumlah layanan yang tersedia dalam kegiatan tersebut mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, hingga konsultasi administrasi kendaraan. Kehadiran layanan ini juga tentunya menjadi alternatif bagi masyarakat belakang Padang dan pulau-pulau di sekitarnya. Tentunya juga warga dapat mengurus kebutuhan administrasi kendaraan menjadi lebih dekat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih pendengar untuk Anda menunda-nunda untuk membayar pajak kendaraan ya, karena Polres Barelang juga telah menghadirkannya dengan pelayanan antar pulau. Jadi untuk informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

sering bilang, nanti deh mulai hidup sehat. Eits, jangan kebiasaan menunda ya. Karena tanpa kita sadari, pola hidup yang kurang sehat bisa berdampak besar ke tubuh. Mulai dari kurang gerak, makan sembarangan, hingga begadang yang menjadi rutinitas. Padahal, hidup sehat itu nggak harus ribet kok. Cukup mulai dari hal kecil. Jalan kaki 30 menit setiap hari, perbanyak konsumsi buah dan sayur, kurangi makanan berlemak, dan pastikan istirahat yang cukup. Oh iya, jangan lupa juga untuk berpikir positif, karena kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tetapi juga soal mental. Jadi, ingat, sehat itu bukan tujuan, tetapi kebiasaan. Yuk, mulai sekarang, ubah kalimat nanti menjadi hari ini.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one.

0: Din, Din.
1: Kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
1: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan kedukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sesebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Arti bahagia bagi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Namun kebahagiaan-kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

Halo Sobat Sehat, pernah merasa gigi terasa kasar atau bau mulut tiba-tiba muncul? Hati-hati, itu bisa karena plak gigi loh. Plak adalah lapisan tipis berisi bakteri yang menempel di gigi akibat sisa makanan. Kalau dibiarkan, plak bisa menyebabkan gigi berlubang hingga radang gusi. Duh, jangan sampai ya. Tapi tenang, cara mencegahnya gampang banget. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Jangan lupa gunakan benang gigi juga ya, dan berkumur dengan obat kumur. Ingat sobat, gigi sehat bikin senyum makin percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa pendengar, satu lagu berikut dari Endang Sukamti yang berjudul Sampai Jumpa mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan nanti berikutnya akan ada rekan saya Ariel Arkaldia yang tentunya akan menemani Anda dalam program Batam Malam ini dan menemani Anda dalam program Hiburan Malam. Dan tetap bersama kami berikutnya di Pro 1 RRI Batam. Saya Ardu Sidoputer pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendera untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
11: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTC ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga CCNC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eri Joina Bao mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk BTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
4: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Titololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Litilolit, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Program 3 Jakarta.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Mendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbang Agama Kristen hanya di 105,1 RRI.

Puji nama Tuhan. Shalom saudara pendengar, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, tetap di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan dan terus mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali dengar firman-Mu yang mengajar, menuntun kami, membimbing setiap kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah mengenal kehendak Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara hari ini, siapa yang punya beban? Mungkin ada yang menjawab, iya pak, saya orangnya, ekonomi saya sedang bergumul. Ada yang bilang kesehatan saya juga sedang terganggu. Ada yang berdoa untuk anak-anaknya. Ada yang sedang konflik dalam rumah tangga. Ada yang juga yang sudah mulai lelah. Saudara, seringkali kadang-kadang kita berpikir semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita akan bebas daripada masalah. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa ada badai. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya di tengah badai. Saudara, bagian kita adalah terus mengerti kehendak Tuhan, yaitu dengan memiliki hubungan yang intim dengannya setiap hari. Kalau kita melihat saudara bahwa keadaan hari-hari ini, Tuhan ajar kita untuk tetap mengerti kehendak Tuhan, menghadapi problem, tantangan, kesukaran yang ada. Firman Tuhanlah jawaban, firman Tuhanlah yang menuntun kita semua. Mazmur 46 ayat 11 berkata demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, kita mesti mengerti bahwa hidup kita ini semua ada dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ingatkah kisah suatu kali ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria dan Martha. Di sini kita melihat ada dua sikap penerimaan yang berbeda. Di mana Martha sangatlah sibuk, memang enggak salah. Yesus datang, Martha pengen beri yang terbaik. Dia pergi mungkin ke dapur, dia siapin makanan, dia bersihin rumah, dia atur semuanya agar berjalan dengan baik. Tetapi saudarinya berbeda. Maria, waktu Martha sibuk melayani, Maria malah duduk di bawah kaki Yesus dan hanya mendengarkan seluruh pengajarannya. Sampai akhirnya Martha protes dia kepada Tuhan, Tuhan, masa Maria saudariku hanya duduk saja? Suruh dong dia bantu saya, saya sudah capek melakukan semuanya itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Martha? Dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria memilih bagian yang terbaik. Maksudnya apa? Martha nyiapin makanan, tetapi lihat, makanan pasti akan habis. Martha bersihin rumah, bersihin lantai, tapi lantai itu akan bisa kotor lagi. Semua pekerjaan itu baik, tapi hasilnya akan berlalu. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu ia duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, penting bagi kita hari-hari ini untuk diam, duduk di kaki Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 7-17 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, duduk diam di kaki Tuhan. Kita harus memperhatikan dengan sama bagaimana kita hidup. Paulus berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah berarti ada sebuah kerinduan, ada sebuah ketaatan, ada sebuah kemauan yang kuat untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita lihat keadaan hari ini, mungkin kita seringkali lompat ke kesimpulan. Kita berpikir bahwa ini adalah akhirnya.
Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi pergumulan apa. Tetapi percayalah, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sebab kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Seringkali kita menilai hanya dari apa yang kita lihat saja, tetapi Tuhan belum selesai. Ingat ke Yusuf, dia banyak menghadapi tantangan, dan pada akhirnya janji Tuhan digenapi setelah proses yang tidak sebentar, lama sekali, 13 tahun lebih kurang lebih. Kita melihat bagaimana proses yang Tuhan kerjakan, dan pada akhirnya Tuhan mempermuliakan. Saudara pendengar, Tuhan menyatakan kehendaknya juga melalui kebenaran firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara pendengar, pelita pada zaman dahulu enggak menerangi jalan yang jauh, tetapi hanya menerangi beberapa langkah di depan saja. Demikian Tuhan, seringkali kita enggak diperlihatkan masa depan yang sangat jauh, tetapi Dia hanya menunjukkan kepada kita langkah-langkah berikutnya. Mari berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat saja. Biarlah kita mencintai firman Tuhan, supaya kita diberikan Tuhan hikmat-Nya. Renungkan firman-Nya setiap hari, lakukan apa yang Dia katakan. Tuhan memuji orang yang mendengar firman dan melakukannya. Firman yang hanya berhenti di kepala akan menghasilkan kesombongan, tapi firman yang turun dalam hati akan menghasilkan perubahan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, bahwa kehendak Tuhan akan membentuk karakter kita. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, orang yang memiliki karakter Kristus, dia akan menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan. Tetapi sebaliknya, orang yang gak memiliki karakter Kristus akan menghadirkan masalah bahkan di tempat yang terbaik. Saya berdoa biarlah kita mengenal kehendak Tuhan, menjadi orang yang menghargai waktu-waktu yang ada untuk hidup dekat dengan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, jalani hari-hari dengan terus mata tertuju kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita anak-anak-Nya. Biar renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita kembali untuk boleh kita terus mengenal kehendak Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur berkat-Mu atas kami semua hari ini. Janji-Mu digenapi, rancangan-Mu ya dan amin. Tuhan menolong kami semua dalam menjalani hidup agar kami mengenal kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan yang terbaik mengalir dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all. Shalom.

0: sesat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Jadi 1,1 RMFM kita berada di Lintas Informasi di hari ini 27 September 2006. Diawali dari rri.co.id di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi, dan dorongan tersebut dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan. Informasi kedua dari Batam, di mana lebih dari 200 guru Taman Pendidikan Al-Quran OTPQ se-Batam mengikuti pelatihan guru Al-Quran Kota Batam 2026. Pelatihan ini membekali para pendidik dan metode pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital atau kecerdasan artifisial. Informasi terakhir, Batam mempersiapkan menjadi tuan rumah ajang balap sepeda internasional November 2027 dan Grand Tour Batam ditargetkan masuk dalam rangkaian kualifikasi UCI Grand Fondo World Series serial balap sepeda jalan raya di bawah naungan Union Christe International Federation Olahraga Sepeda Dunia. Itu benar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa layari rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 Air Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaan Andre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

Pernahkah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Horas.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagarung dua sitio puli sada pihaminan mandok hata nang Sudirman Hita Taruli. Horas, horas, horas.

Itulah semua kemasuhan terbatam di Pondok Masukit Pro 1 RRI Batam yang disiarkan dari Abu Datama Batam Central Indonesia. Ada Amos Tatrio dengan Memori Kampus USU, lagu Batak terhit pada zaman ini. Hadir di malam hari ini membagi kita ke 23 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih di program Khasana Budaya Batak Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dengan program Bona Pasuk. Kita akan berbicara sedikit tentang tradisi-tradisi dan juga hal yang terindah tentu dari tradisi Sumatera Utara atau dari tradisi masyarakat Batak tentunya. Ada 5 adat dan juga tradisi Batak di Danau Toba dan juga Medan Sumatera Utara yang akan saya hadirkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Kalau bicara tentang Sumatera Utara, tradisi Batak yang masih dilestarikan cukup banyak, mulai dari tarian hingga upacara. Setiap daerah memiliki adat dan juga tradisi tersendiri, tidak terkecuali juga Medan dan juga di Danau Toba yang mayoritas merupakan suku Batak. Dan suku Batak dikenal memiliki banyak adat tradisi dan juga dikenal dengan dilestarikan oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kita akan mengupas tentang satu yang pertama, yaitu tentang tarian tortor pada masa panen raya dan juga pada upacara pernikahan. Pendengar, tari tortor ini merupakan suatu jenis tarian yang biasa digunakan untuk perayaan. Jenis tarian ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa tarian ini berasal dari Batak yang biasanya dikenal dengan tarian sakral. Tarian ini juga dapat menggambarkan suatu makna tentang komunikasi. Tradisi Batak salah satunya adalah tari tortor ini merupakan zaman dahulu hanya pada kehidupan masyarakat yang ada di daerah Batak. Selain itu pendengar, tarian jenis ini juga menggunakan jenis batu yang berbentuk patung, di mana pada patung tersebut akan dimasuki roh sehingga dapat menari dengan sendirinya. Jika telah menyelesaikan permintaan, maka hal tersebut akan diselingi dengan pukulan jenis gondang yang dimainkan dengan ritme tertentu. Kemudian anggota keluarga sud yang akan mengatur berbagai susunan berdiri agar dapat menari, atau biasa disebut dengan monortor. Biasanya tarian tortor ini juga digunakan lagi dengan berkaitan dengan permohonan terhadap roh leluhur. Tujuan dari tarian ini dengan lagu tertentu agar diberikan keselamatan, suatu bentuk kesejahteraan, kebahagiaan, serta dapat memiliki rezeki yang sangat berlimpah sehingga dapat menjadi suatu bentuk berkah untuk keluarga maupun para tamu yang datang. Pada tarian ini mendengar termasuk jenis tarian yang sangat unik. Keunikan dari tarian ini terletak pada pantangan yang tidak boleh untuk dilanggar saat melakukan tarian. Misalnya jika salah satu tangan saat menari itu melebihi bahu, maka hal itu dapat diartikan bahwa seorang penari tersebut menantang ilmu baik perdukunan moncak ataupun pencak silat sekalipun. Biasanya tarian tortor ini dilakukan hanya pada saat pesta besar. Perlu Anda ketahui, saat dilakukan pesta maka tempat tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan jeruk yang sudah diparut. Selain itu juga tarian asal Batak ini juga memiliki beragam jenis, diantaranya adalah tari tortor pangurasan, tari tortor sipitu cawan, serta tarian tortor jenis tinggal panulan. Penari dari Batak ini juga dilakukan dengan mencari perpasangan yang berjumlah sekitar 6 penari yang terdiri dari 3 penari laki-laki dan 3 penari perempuan. Dan penari ini akan sangat ingin mahir dalam menari asal Batak ini. Juga Anda harus rajin berlatih dan juga mempraktekkan. Ini salah satu tradisi di mana tarian tortor pada masa panen raya dan juga pada upacara pernikahan. Kemudian ada tari sigale-gale di Pulau Samosir. Tradisi Batak Toba Samosir ini salah satunya adalah tari sigale-gale, tempatnya berada di daerah Sumatera Utara. Tradisi ini juga termasuk budaya turun-temurun yang sangat populer di daerah tersebut. Dan tarian sigale-gale ini juga termasuk salah satu kesenian tradisional yang ada di masyarakat Batak. Sigale-gale ini termasuk jenis boneka yang memiliki bentuk seperti manusia dan dapat digerakkan untuk dapat menari dan iringan musik yang sangat tradisional. Jenis tarian ini bisa ditampilkan di berbagai ragam acara, baik itu adat maupun jenis acara budaya. Selain itu, di Pulau Samosir juga menjadi daya tarik khususnya bagi para wisatawan yang datang ke Pulau Samosir. Mereka jenis gale-gale ini telah ada pada ratusan tahun yang sudah menjadi budaya zaman dahulu.
Maka makna dari desain boneka yang digunakan menggambarkan suatu bentuk kesedihan pada seorang raja di Pulau Samosir yang telah kehilangan anak satu-satunya. Jadi sigala-gala biasanya akan dimainkan pada pertunjukan seperti upacara adat. Acara memainkan boneka sigala-gala ini, Anda cukup memegang tali yang ada pada boneka tersebut dan pada bagian belakang agar boneka dapat bergerak saat musim tradisional dimainkan atau saat musik tradisional dimainkan. Tidak jarang musik yang digunakan itu bisa dalam bentuk rekaman karena dianggap lebih simpel untuk digunakan. Dan peralatan untuk mengiringi musik tradisional ini juga meliputi suling, gong, serta gendang. Itu sedikit gambaran atau selayang pandang tentang tarian sigala-gala di Pulau Samosir. Saya ada lagu terbaru dari arah Sumatera Utara atau lagu Batak terbaru dengan tampilan The Boys Trio dengan Luar Biasa Permainanmu. Masih di Bona Pasugi Pro 1 Batam.

Foras. Aujo semangat si Simbolon, siang pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagadung dua sitiopui sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

Ini luar saja Anda berada masih di Pro 1 RR Batam dari Argado Trio dengan Siol Sukses. Mari serangkan perjumpaan kita di Bona Pasogit Pro 1 RR Batam malam hari ini, menghadirkan tradisi dan juga lagu-lagu Batak terbaru terbaik di Pro 1 RR Batam. Selain ini ada Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia lama, jangan Anda lewatkan. Bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 dan juga di line telepon 463351 bersama Arya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa. Selamat malam dan Horas.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Kembali di 105,1 Batam, masih di Pro 1 RRI Batam. Kita berada di Lintas Informasi edisi 27 September 2006. Informasi pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, pemerintah menyiapkan pendidikan gratis tertahap bagi seluruh jenjang pendidikan dan kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi secara selektif, afirmatif, dan juga terpercaya. Informasi yang kedua masih dari RRI.co.id, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan juga Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di sektor keuangan maupun ekonomi serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Informasi terakhir dari Batam, di mana warga Batam perlu bersiap menghadapi perubahan cuaca saat beraktivitas. Besok Senin 28 September 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur kota Batam pada siang hari dengan suhu udara mulai dari 26 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Itu benar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: 101,1 Batam dari persembahan Panca dengan Demi Kau dan Si Buah Hati mengawali perjumpaan kita malam hari ini di program Ruang Rindu Indonesia Nostalgia Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama Batam Center Indonesia bersama hari ini untuk saat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu terbaik pilihan Anda di tahun 80-an tentunya. Bisa bergabung bersama kami di 463351 di WhatsApp 0811 7781051 dan harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang di ujung minggu ya. Mudah-mudahan Anda bisa manfaatkan, maksimalkan kebersamaan Anda dengan keluarga dan juga dengan orang-orang tersayang dengan limpahan kasih sayang yang pasti. Dan mudah-mudahan keberadaan Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia di kesempatan malam hari ini dapat mengobati rasa gundah, gulana dan juga mungkin cita rasa bahagia Anda. Di 463351 sambungkan dan juga di WhatsApp kita akan coba bacakan yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811 7781051. Terima kasih untuk Kak Ika di Jambi sudah bergabung bersama kami dan juga untuk Anda yang ada di Batam, di Johor Bahru, di Singapura dan juga yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Moro, Dure, Guntung dan juga sekitarnya ya. Selamat malam DJ yang bertugas ada Bu Sri dari Patam Lestari, lagunya Salah Sendiri dari Syahrani ya, nanti kita coba cek ya apakah sudah masuk rilis kita di kesempatan malam hari ini. Yang pertama salamnya untuk yang bertugas dan juga untuk Bang Ujang suami tercinta Sekarwangi, Uni Desi dan juga Kak Sarina, Monik, Mas Didar, Cegu Asnah dan juga untuk Prabu dan juga untuk Nek Kembar, Nek Vegi, Nek Aswa, kemudian Malina Malini Bo, apa nih, Boy ya, dan juga untuk Mama Boy ya, Mak Dia dan juga untuk Palang, kemudian Pak Usu, Haji Gemo, Bang Kafar, kemudian Terangsang dan juga untuk Abang Galah ya, kemudian Bang Haji dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RW Batam yang mendengarkan siaran kami ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Sri ya. Kemudian kita cek ada siapa di belakangnya Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Maril ya? Salamnya untuk Mama Boy, Bang Udin dan juga untuk Kak Puspa, Mama Dewi dan juga untuk Maleni, Bang Junedi, untuk Pak Kumis, kemudian Ika Iman dan juga untuk Bu Leva, kemudian Ayu dan juga untuk Nevegi, Roni, Kara, Neshakira, Kak Sharina, kemudian juga untuk Pak Mur, Kak Mila, Makun, kemudian Madia Benego, Cik Rama, lagunya dari Maya Romantir. Terima kasih untuk Kak Putri sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya Ruang Rindu dari Bu Leva, lagunya Mawar Berduri dari Brori ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nevegi dan juga untuk Madia, Bu Asri, kemudian Nama Aziz, Wan Normi, Bang Gafar, Pak Mur dan juga untuk Kak Mila, kemudian Melati, Putri Cantik, Uni Desi, Kak Mas Tidar, Mama Fajar, Bu Sri, Abinego dan salam satu untuk semua untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya Bu Leva kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Melati di Tanjung Berlian ya. Salamnya untuk Bang Udin, kemudian juga ke Ana, Nesyakira, Monik, Kafah, Abang Junedi, kemudian Kak Norma, Bang Gafar, Nevegi dan juga untuk Pak Mor ya, Kak Mila, Bang Roni, Kak Sarina, kemudian Rahma, Nesyakira, Mama Boy, Bang Iman, lagunya Poppy, judulnya Jauh di Mata Dekat di Hati ya. Apakah itu? Kemudian kita cek kembali di WhatsApp-nya ada Monik di Tanjung Mas sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Lagunya Cinta Sampai Ethiopia. Salamnya untuk Kapten Bu Siti dan juga untuk Nur Bilgis, Nek Karin, Maleni Malena, Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Karin dan juga untuk Kak Sumarlina, Cik Asna dan juga Cik Mustafa dan juga untuk Pak Alang. Kemudian juga Putra Rangsang, Ma Dewi, Kak Mastura, Ma Fajar, Ma Iman dan juga untuk Kak Jamila, Kak Juliana, Ma Aziz, Lukas Wulan, Pak Mawati, Zaima dan juga untuk Bang Wardi, Putri Cantik, ada Manoy, Ika dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya di kesempatan malam hari ini ya. Kemudian juga ada Mak Rempong, terima kasih, ada Lukas Wulan juga, ada Bang Roy ya, ada Bang Roni juga, ada Bang Amira, ada Bang Haji ya, Abang Main, Abang Wahab dan juga untuk Bang Amri ya, Bang Gafar, Tok Ci. Kemudian juga ada Acu Engki, Bang Fauzi, Abang Harun, kita bersama Bunda ya. Papi Mami juga terima kasih, Kak Dinda dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Ada di link telepon, kita akan buka di 463351. dan juga di WhatsApp 0811 7781. Selamat malam, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suara ya karena hujan ya. Ini kalau hujan seharian hujan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabut akan segera terurai.
1: Betul
0: ya, dari pagi ya. Oke, siap. Pilihan lagu apa, Kak?
1: Lagu yang di WA aja lah.
0: Oke, siap. Dari Maya ya. Oke, Maya, Maya. Oke, salamnya silakan.
1: Pahit di hati.
0: Uy, pahit di hati ya. Kita cek.
1: Oke,
0: siap. Ada dong.
1: Apa yang tak ada di sini?
0: Apa sih yang tak ada di sini? Betul kan?
1: Kalau Bang Arim yang punya perangan pasti ada.
0: Kalau tak ada, tak usah jualan ya. Ada warung tak ada, ambil orang nak makan ini tak mau, tak ada. Oh nak makan ini tak ada, pindah kan ya.
1: Ditaut lah jadi.
0: Wah nak buntal dia, nak belukang. Mana boleh? Orang minta buntal nggak sih buntal, minta bukan nggak sih bukan.
1: Nggak pandai nanti kalau ada kebuntal.
0: Kalau tahu beracun hati.
1: Kalau tidak inalillah.
0: Inalillah ya, yang main.
1: Nampak
0: macam
1: itu tuh.
0: Nampak boleh dia warna-warni yang mematikan. Oke, siap. Lanjut, Kak. Salam-salam.
1: Jangan
0: tegur dia dengan warna-warni dia, ya. Banyak, nah, macam nah. Bola bekel, ya. Racun.
1: Oke,
0: siap. Oke, siap, Kak.
1: Tadi salam yang dah di WA gitu tadi ya. Yang terlupa tadi Mama Fajar. Salam tadi siapa lagi tuh ya?
0: Mama Fajar.
1: Spesialnya buat Bang Junaidi.
0: Bang Junaidi wes keluarga ya.
1: Jawa Baru. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat mak dia tuh tanya itu kemana ketika dia masuk. Dia tahu betapa kemana masuk. Pas kan mencari ini Bang Arim tu pun tak tahu. Pas kalau Bang Afar masuk dia kan asyik nanya buah aja. Awak pun nanya bercakap dulu buah. Buat tahu tak Bang Arim tu buah rokam?
0: Buah?
1: Itu tak tahu. Buah rokam.
0: Rokam eh? Kan? Buah rokam?
1: Buah rokam.
0: Tak tahu?
1: Nah itu tak tahu.
0: Dimungkin nama dia lain tak?
1: Nama dia memang itu.
0: Oh nama itu? Buah rokam ini ya? Merah-merah ini kan?
1: Buahnya inilah
0: buahnya. Oh, ya, merah, ini saya kayak itu makan. Saya kayaknya pernah makan buahnya.
1: Makannya nak pakai gelik tu bang.
0: Oh, rasa masa-masa manis dan kelak-kelak.
1: Iya betul. Tahu.
0: Cuma mungkin nama dia lain ya. Lain kampung lain nama ya.
1: Tak tahulah pula kalau kat sini kan itu nama dia.
0: Nama rokam ya.
1: Itulah ada, tapi bisa direbus lah.
0: Buah berangan eh?
1: Tak serius ni barang yang cakap serius ni. Ada kawan tu kasih kan dari Batam ni pasti ya. Buah berangan tu, tapi sudah besar lah bang, macam model yang Malaysia punya.
0: Oh, gitu ya? Macam buah jengkol gitulah, sebesar gitulah ya.
1: Pekak jugalah Bang Arel. Dia macam sebesar ibu kaki lah buat.
0: Ya betul.
1: Kalau pakai rebus dia lembut. Kalau yang yang di sini lah buah-buahan sini di rebus tuh waktu panas aja lembutnya.
0: Oh, ha, gitu ya.
1: Kalau sejuk keras.
0: Oh, iya iya iya.
1: Kalau itu dah sejuk pun masih lembut juga eh.
0: Oh, dia dari dari Malaysia atau dari Batam dapatnya?
1: Dia dari Batam, Bang Reh.
0: Dari Batam.
1: Ah, ha, dia dari Batam itu kan. Jadi nanti oleh-oleh.
0: Oh, itu dia.
1: Buah-buahan.
0: Buah-buahan.
1: Ha, ha, buah-buahannya.
0: Ada pula ya.
1: Kesaran ini. Pula jadi dia kata.
0: Iya ya. Yeah, okay. Nanti kalau kal ke Batam ya buah berangan.
1: Buah berangan. Emang tadi di apa dia? Dari kantor-kantor
0: dia. Oh, dari ini kan ya.
1: Dicek-dicek dia lah Bang Ren.
0: Oh, gitu. Memang di ini ya, dijual ya.
1: Itulah katanya.
0: Okey, buah berangan ya. Okey, siap.
1: Buah berangan. Lebih baik roti buaya tak ada.
0: Roti buaya dekat Jakarta sekarang. Dekat, dekat Betawi baru ada roti buaya.
1: Ada pesanan
0: kawan tu terbaik. Tidak ada lah tu. Ada roti buaya ya. Roti kirai ada. Roti buaya tak ada.
1: Nanti lah nanya Bang Arin nanti ada tu. Kalau dengan Bang Arin apa yang tak ada.
0: Roti jala, roti kirai ya. Roti.
1: Ada dia kalau Bang Arin punya peranan. Kata pasti ada.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, salam buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, Kak Putri.
1: Amin.
0: Terima kasih. Oke.
1: Buat My Darling.
0: My Darling. Oke, okay, siap.
1: Lagu ditunggu ya.
0: Oke. Okay. Wassalam. Buah-buahan itu bukan berarti berangan-angan. Bukan. Memang ada buahnya ya. Buah-buah apa yang termimpi-mimpi. Yang itu berangan-angan. Oke. Okay. Terima kasih untuk Kak Putri sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam. Salam untuk kawan-kawan yang dari Tanjung Balai Karimun ya. Mama Boy, apa kabar? Terima kasih Mama Boy. Ada Roni ya, terima kasih Roni di STB ya. Oke, apa nih? Oke, lagunya dari Poppy Mercury. Oke, siap ya. Requestnya Melati barusan. Oh, siap. Salam untuk Karah Kasarina, kemudian juga untuk Betty Putra Rangsang, Nevegi, Bang Udin, Toci, Tengku dan juga Tapi Nego, Cik Norma, Amira dan juga Durais, dan juga Pak Mur, Kak Mila, Bang Iman, Banggala, Mama Lina Malini dan juga untuk Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wan Normi, Kak Jamila, Pak Sulimin, Nek Syakira, Azwa, kemudian Ikan, Nur Birkis, Siti Jamila, Pak Alang, Sekawangi, Ayu dan juga untuk Cik Asna ya, semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya Putri, kita cek ya. 463351 dan juga di 0811778151 ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Mila nih.
2: Iya.
0: Oh, kenapa suara agak batuk-batuk eh?
2: Tidak deh.
0: Oh.
2: Ngantuk ya.
0: Oh, udah ngantuk. Oh, ke sana udah jam berapa ya? 2:30. Sana beda gitu ya.
2: Beda. Ya, sejuk.
0: Oh iya, hujan nih kak ya, seharian ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Pak Mur sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Apa request kita, Kamila?
2: Lagu. Rayuan Maut.
0: Rayuan Maut. Oh, macam judul film ya.
2: Iyalah.
0: Dari Boy Sandi nih. Sekalian
2: ya. Ini dari anu.
0: Dari siapa tuh kak?
2: Edi
0: Silitonga. Oke. Rayuan Maut dari Edi ya. Oke. Edi di Rayuan Maut Edi Silitonga. Siap. Salam-salamnya Kak Mila. Amin ya Allah. Amin.
2: Buat suami.
0: Buat
2: anak Munajir, keluarga dari Raya Jer Laut, Jepur, keluarga di Selat Panjang, buat Wak Normi,
0: Wak Normi,
2: Pak Zaidi, Indah, Teluk Buntan, Norma, Nek Kembar, Nur Baiki, Putri Cantik, Mak Fajar, Nek Sakira, Bu Lepa, Amin Desi, Nek Peggy, Bukti,
0: Bukti,
2: Mak Liana, Malina, Prabu Bangsit, Rapat, Pak Alang, Udin Butun, Mama Dewi, Su Engki, Sarina Kiu,
0: Betty Lafia,
2: Bana di Tanjung Batu, Ibu Limin, Putra Ransang, Roni Imira, Putri Rangsang. Tadi putri.
0: Oh, ada Putri Rangsang juga ya?
2: Ada.
0: Oh, tadi tak tahu.
2: Masuk sekali.
0: Oh, baru masuk sekali. Oke.
2: Pak Mahadi, Bangke, Kenku Ardiansa, Jais, Andilau, dan satu untuk semua.
0: Satu untuk semua Kamila. Terima kasih Kamila. Sehat selalu Kamila.
2: Sehat, satu untuk semua.
0: Oke Kamila. Amin. Waalaikumsalam Kamila. Kamila, Pak Mo, Wak Normi, kawan-kawan yang ada dekat Meranti dan sekitarnya, Selat Panjang dan sekitarnya, Rangsang dan sekitarnya, terus setia bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Kembali di 463351 kita cek ya. Selamat malam, halo.
3: Selamat malam, assalamualaikum Bang Arin.
0: Waalaikumsalam Bang Iman, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bang Arin gimana?
0: Baik, sehat. Macam dekat kapal aja suara.
3: Tidak lagi, di rumah aja gitu.
0: Oh, di rumah saja.
3: Iya.
0: Saya kan? Saya kira di kapal.
3: Iyalah, di kapal itu 388 ya.
0: Saya kira di marina, kedengarannya Kak di marina. Mana sih lemah? Mie goreng. Terakhir, mie goreng. Aduh, tanya batu.
3: Tanya batu, durai guntung.
0: Lama-lama kita berdua nih yang diambil di Karam Marina namanya.
3: Sudah memang diambil bang.
0: Saya ada rekam dulu. Saya belum sempat saya upload ya. Saya ada rekam.
3: Tanya batu Batam.
0: Guntung Tanya Batu Batam Marina pagi ya jam 7. Kalau dari Batam Tanjung Batu sekitar setengah tiga lah ya. Jam setengah dua setengah tiga lah. Oke, Bang, mana ada lagu pilihan, Bang?
3: Lagu apa, Bang?
0: Lagu Indonesia, Bang. Lagu lama-lama, Bang.
3: Lagu Indonesia lama, kita minta lagi nih. Yang tahun 90
0: masih 60 ini. Ada, 70 ada.
3: Kalau yang 80 lebih, 90 itu lagu Hitam Putih Potomu lah.
0: Hitam Putih Potomu.
3: Itu
0: kan ada dalam dompetku. Dulu iya bang ya, dompet ya, ada foto dulu dompet.
3: Iya
0: dulu kawain lagi gitu, nih hitam putih bertemu. Oke, salam bang, siap.
3: Salam penuh bang Adel.
0: Siap.
3: Kita ambil dari jauh dulu ya.
0: Oh, dari jauh dulu ya.
3: Bandung dulu ya, ada Cihuni gitu, ada Parinda, ada Ayu di sana ya. Lalu di sana, kemudian Bang Siawan kita, Pak Jamila, langsung kita ke Pak Gomez kita di sana.
0: Pak Gomez.
3: Ada ini Jasmine ya. Ini Jasmine. Tahu gak Jasmine bang? Kemudian ada Mak Hitam kita lama.
0: Mak Hitam kita.
3: Mak Hitam Pandak Manda. Kerwangi, Kak Rina kita.
0: Kerwangi, siap.
3: Umidesi kita ada.
0: Umidesi.
3: Kemudian kita. Mas Prabu Bangkit. Dan Cik Mas Apa kita ada. Ngoneng ada. Nenek Sakira. Langsung kita ke Penara.
0: Ya.
3: Ada Bang Semayang kita dari Tama. Ada Kak Ana. Kemudian ada Pak Atan Cici Normah. Jadi sama itu. Dapat salam dari rumah bang. Selamat malam dari rumah kan. Langsung kita ke Karimun ya.
0: Karimun.
3: Ada Nek Gembang Karim, Kak Mahajar, ada Putri Cantik yang masuk.
0: Putri Cantik, oke.
3: Ada siapa lagi nah ini, ada Iwan ya.
0: Bang Iwan.
3: Ada Lela.
0: Ada Lela ya. Oh, Kak Nirmala juga ya, Mbak Raja. Belum sampai situ, lewat ya. Oke.
3: Kita Pak Haji yang lupa lagi.
0: Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Jangan main hujan, nanti masuk angin.
3: Ini Roni lagi di salam, Roni.
0: Oh, ini waalaikumsalam, Roni. Oke, nah, Roni minta Bobby Mercury ya.
3: Sudah sampai kan ini belum.
0: Sudah sampai ya.
3: Masih seputaran Sabian ya.
0: Oh, masih seputaran.
3: Nanti di Teluk Ladang ya.
0: Teluk Ladang, Teluk Ladang ya, oke.
3: Dari ke Kaisar gitu, ada di Malah Raja ya. Ada Jimmy Jamis, kalau tak tahu siapa namanya, tak tahu. Nah, yang turun dulu lah. Ah, tak tahu nama.
0: Tak tahu nama, tak tahu ya kita.
3: Tahu nama ke. Langsung kita ke Kali, ada Kali, ada Mama Leni, ada Mama Bajar, Aisyah di Sawang untuk kita kahwin. Ada Paman Yajuste, ada Bang Roy kita di Kayu Batu. Ada Mama Dewi, ada Andi. Kemudian ada Roni dari Bosan, Roni ada Kak Juliana kita. Nah, Abang Benego kita.
0: Abang Benego.
3: Ada Kamila, ada Malina, ada Mbak Ihan gitu. Bang Durais gitu, ada Rama.
0: Bang Durais.
3: Kan baru ada Kara gitu, panjang. Pokoknya buat semua kan ya. Buat semua ya.
0: Oke.
3: Buat Bang Arir ada juga sampai.
0: Terima kasih Bang Iman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iman ya. Terima kasih Bang Iman sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam. Masih di Pro 1 Air Batam di program Lagu-Lagu Indonesia Nostalgia ya. Lagu-lagu Indonesia Nostalgia hadir untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Noe hadir, salamnya untuk Besan ya, Mak Sariati, Bang Suemi, dan juga untuk Kak Sunaryati, Mak Kun, Mak Wiwi, Moni, dan juga untuk Mak Azi, Mak Dinda, Mak Dia, Mak Dewi, Pak Usulimen, dan juga untuk Bang Gapar, Iman, dan juga untuk Pak Alang ya. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Tuan Bang Arif selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Kemudian ada Bang Tengku Ardiansah, tak lagu dari siapa nih, Kus Plus ya. Oke, nanti kita carikan dari Kus Plus ya. Yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, ada Mak Kun. Wow, ada acara apa nih Mak Kun? Bila nih? Oh, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nek Kemban nak menyapa. Pertama buat DJ, semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki. Wanano-nano, sehat selalu, kompak selalu. Nur Bilkis, Manoy, dan juga untuk Pak Alang, Mak Alang, dan juga untuk Bu Leva, Abik Nego, Moni, Kapten Syam, dan juga untuk Mak Munah. Semoga cepat sembuh, amin. Kita doakan Mak Munah cepat sembuh ya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, lagunya ikutan deh. Nanti kita putarkan yang syahdu ya. Kemudian di belakangnya ada Kak Nur Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Pak Mur, Pak Sulimin, dan juga untuk Pak Haji, dan juga untuk Nek Karin, Nek Aswa, dan juga Nek Kembar, Kapten, kemudian Monik, dan juga untuk semua saja. Dengan ucapan sehat selalu ya. Dan juga untuk Bang Gala, Bang Roni, dan juga Bang Udin, Cemos, Kak Mila, dan juga untuk Kak Siti. Kemudian juga untuk Jamila, Mak Rimpong, Mama Dewi, dan juga Mak Dia, Mak Azi, Mas Prabu, Mak Sisil, Mak Wi, dan juga untuk Anis ya. Oke, salamnya dari Nur Bilkis. Dan untuk semua tanpa terkecuali ya, untuk Mak Arya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masuk di Transmart Komersial dari Batam, ada Aditya, terima kasih, ada Azil, kemudian juga ada Mama Cahaya ya, ada Nur Ain Monik, dan juga untuk Zaki ya, sudah bergabung di Tito Karyal Arkadia di live hari ini ya. Kak Sarina, Kiki apa kabar, sehat selalu. Kak Rasmiati juga, Bang Suardi, kemudian Mama Reza, terima kasih, ada Nek Naila, Mak Hitam, kemudian Nek Fegi, Wak Nurmi tadi, terima kasih, Bang Fauzi bersama Mak Iman ya. Mak Adia juga, Nek Karin, hai Nek Karin, apa kabar, sehat ya. Kemudian juga ada siapa, ada Kak Jamila ya, sehat selalu Kak Jamila. Kemudian Mak Jihan, Kak Syam ya, Pak Sulimin, Pak Hitam Noah, ada Mak Tun saya, sehat selalu bersama keluarga ya. Nak makan atau belum? Anda tidur atau bangun? Kawan-kawan ini untung semua dengarkan siaran kami ya. Ada Kak Maya, kemudian ada Bang Alif, ada Bang Nusaya ya. Kawan-kawan di PT Pulau Sambu yang masuk malam ya, masuk sip malam sampai jam 11 nanti, atau yang masuk jam 11 ya sampai jam berapa? Jam 6 pagi ya. Sehat selalu, semangat selalu, hati-hati kalau di jalan karena musim hujan ya. Tidak dikuntung, tidak disambut, dan juga tidak di mana saja, tapi yang saat ini masuk kerja ya. Baik yang ada di Batamindo, yang ada di Simpang Kara juga ya, yang ada di Sekupang, yang ada di Batu Haji, yang ada di wilayah Batu Ampar ya, tetap berhati-hati karena memang seharian tadi diguyur hujan, masih banyak beberapa ruas jalan yang tergenang air ya. Tetap semangat pejuang-pejuang keluarga ya. Kita cek kembali di 463351 di line telepon. Selamat malam. Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Usu. Pak Usu ini pejuang nih. Pejuang bersendirian ya, sepi seorang perindu Pak Usu nih.
4: Lagu itulah Bang. Lagu sepi seorang perindu itulah.
0: Sepi seorang perindu ya.
4: Sejuk nih Bang.
0: Iya betul, seharian ya. Sudah sejuk, mati lampu.

0: Salam buat Norma, Kak Jamila, Dino, Kak Pa, Kak Diana, Kak Jamila, Kak Norbelki, Jamila, Mek Zakira, Bu Asri, Mama Azi, Kak Putang, Mama Iman, Mak Noy, Yasmin, Kak Sam,
1: Kak Sam,
0: Yesi, Kak Jampi, Nek Aswa,
1: Nek Aswa,
0: Kak Melati,
1: Kak Melati,
0: Kak Putri cantik,
1: Putri cantik,
0: Putri cantik tadi mana di Kak Balai ya?
1: di Kak mana ya? Lupa saja.
0: Dekat Gunung Jantan, kebun saya dekat situ.
1: Oh, itu dia. Bisa lah. Silaturahmi sampai tengok kebun, eh? Udah. Ya, tak iya juga. Mana ya Kak Putri tinggal? Ya, lupa saya nanya.
0: Nama RT situ Pak Ijal tuh.
1: Wah, nanti rendeng sama Ijal ya. Oke, siap.
0: Nek ano, Putri cantik berkebun ke situ, tanam lagi.
1: Oke.
0: Lagi aku tuh masjid cat kuning kat jalan di situ tuh.
1: Oh, iya iya iya iya. Nah,
0: masuk
1: aja depan. Iya iya iya betul.
0: Namanya itu kosong. Kak Putri nak kebun, nak kebun lah dekat situ. Pak Fauzi. Kakak
1: Wen, tak
0: mana
1: menang
0: mancing
1: tadi atau nanti? Entah mana, kita ada laporan hari ini ya. Dapat belukang ke, dapat apa, tak tahu ya.
0: Mungkin dapat bunsa lagi.
1: Hati-hati.
0: Bang Iman, Bang Galang, okay. Bang Mor, Bang Amira, Bang Raja, Bang Adan Bunda, Bang Haji, Prabu Bangkit, Bang Jung, Bang Istewan, Roni, Roy, Andi Lau, Pak Umes, Pak Isang Nuar, Mahadi Pangke, Pak Wahab, Sarina Kiu-Kiu, Salam Tuan Tuan Bang. Salam
1: satu
0: buat semua bang.
1: Okey, Usu.
0: Terima kasih
1: selalu. Terima kasih, Usu.
0: Norma boleh masuk bang?
1: Hah?
0: Norma.
1: Orang boleh masuk lagi dia meninggal. Okey, Usu. Norma
0: tak patut dirayu kemana? Tak kedengar. Rayu
1: mualik tadi. Besok kita balas besok ya. Oke, Pak Usu. Terima kasih Pak Usu. Yo, waalaikumsalam Pak Usu kita ya. Pak Usu Limensa selalu bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang sayang ya. Sabar ya, kalau musim hujan ni memang gitu ya. Bikin kopi, rebus ubi. Tapi kalau minum kopi rebus ubi makan seorang. Kebel. Mama Fajar apa kabar? Kak Aisyah juga ya. Boy Tasaka juga, Bang Roy, Bang Saiman, ada Kak Lukas ya. Ada Atuk Engki bersama Bunda, terima kasih. Bang Zainal apa kabar sehat ya? Bang Yudi di Pulau Burung, kawan-kawan yang di Danai, kawan-kawan di Teluk Nibung, kawan-kawan di Pulau Burung ya. Selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu bersama Bang Aril.
1: Oke, okay. Kak Monik apa kabar sehat?
2: Baik Bang Aril,
1: baik.
2: Oke, Bang Aril mencari lagu lah ya.
1: Lagunya?
2: Lagu yang tadi
1: sudah okay. Tadi. Oke, dari Riasti Fauzi ya.
2: Baca WA saya tuh.
1: Oke. Okay.
2: Sudah lengkap tuh. Siap. Jadi kalau sebetulnya lah buatnya Abang Tuka. Pertama buatnya Bang Aril. Semoga selalu sehat di neraka rezekinya.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Oke, amin. Kalau sebetulnya buat ya Abang Tuka pemuda India bersama ibu sisiku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan mending ya. Baik pendengar dimanapun anda berada, kita hadirkan satu lagu yang tadi sudah request oleh Kak Putri ya. Manis di bibir, pahit di hati dari Maya Romantir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: dengarkan Ruang Rindu Nostalgia, lagu-lagu Indonesia Nostalgia, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Kau yang sangat ku sayang.
2: Kembali di Kuro Semua, Kuro Satu, Erwata masih di Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia Nostalgia sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sama kami, tetap bersama Pro Satu Erwata. Kembali akan saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp di 0811778 1051, ya. Terima kasih juga nih kembar untuk Tengku Ardiansah juga, kemudian ada Monik tadi sudah bergabung. Kemudian di belakangnya ada siapakah, kita cek kembali Ruang Rindu Lagu dari Kak Nur Bilkis juga. Terima kasih, ada Kak Sarina ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarin Kyu-Kyu, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dari Tanjung Piayu hadir lagunya Jangan Sampai Tiga Kali ya. Salamnya buat Makun, Mazi, Mandewi, Putri Cantik, Kak Mas Lidan, Malina dan juga Duni Desi, Kak Raha, Ciasna, Siti Jam Mila, Betty dan juga untuk Kamila, Wak Nurmi dan juga Nek Shakira, Nek Azwa, Kani, Roma, Pak Mur, Bang Iman dan juga untuk Manggala, Bang Gapar, Benego, Pak Usu, kemudian Pak Kumis, Bang Toha dan juga untuk Ci, Bang Alang dan juga untuk Mas Prabu, Roni, Andip, Iwan dan juga untuk Bang Udin, Saiman Effendi, Bang Junedi, sama Kakak Andilau dan juga untuk Melati, untuk Bang Arir, terima kasih, dan juga untuk Tengku ya, salam, terima kasih ya. Kak Sarina, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Pak Kumis di Panculingga, salamnya untuk pertama Ariel, terus ada Sarina, Bang Iman, Bang Gapar, Bang Alang dan juga Bang Udin, Pak Mus dan juga untuk Pak Sulimin, Nek Shakira, kemudian Nuni Desi, Nur Bilkis, Cik Norma, Nek Kembar, Nek Fegi dan juga untuk Kak Putri, kemudian Nek Aswa dan juga untuk Makun, salam satu untuk semua, lagunya ikutan saja. Terima kasih Arya, terima kasih kembali untuk Pak Kumis ya, salam untuk keluarga di Panculingga. Sekarwangi, terima kasih dari Tanjung Pinang, judulnya Selamat Malam, minta lagu. Oke, nanti kita putarkan ya. Salamnya untuk Tuk Ci, Bang Iman, Nek Shakira, kemudian ya Bu Sri, kemudian juga Bang Iman dan juga untuk Kapten dan juga untuk Fajar, Malina, Malini, Ciasna, Bang Udin, Bang Roni, kemudian Melati, Bang Rahman, kemudian Bang Andi, Mak Rempong, Kak Puspa dan juga untuk Buti, Mak Dia dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Oke, oh dekat mana nih Buti? Dekat, oh dekat Pantai Ketam, dekat Kolom. Oh itu ya. Oke, siap, nanti kita sampaikan ya. Abang Junedi di Johor, thank you Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maril. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, selamat malam Maril. Request lagunya Maril, Anggrek Bulan, nanti kita putarkan ya. Salam untuk Bang Iman tadi yang sudah berjaya menembus siaran, dan juga untuk Bu Kasrina di Batam, Waskar Wangi di Tanjung Pinang, untuk Putri Cantik dan juga untuk Cikgu Norma, kemudian semua yang lagi mendengarkan dari 21 RRI Batam. Terima kasih Maril, dari Bang Junedi di Johor Bahru Malaysia. Bang Junedi sudah mencoba masuk ke 46301 tapi belum beruntung. Wow, kayak belum bisa menerobos melalui talian kami di 46301. Terima kasih Maril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Bang Junedi juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita buka di talian kita di 46351. Apa kabar juga untuk Anda yang baru bergabung, Kak Mastura apa kabar, Kak Anakawa 7, Bunda Rodia, Kak Nirmala ya, Abang Raja juga, Manji Juli juga, Kak Niroma, Mak Syia, Kakak Siha, Dewi Baran, Bang Amri, kemudian juga ada Abang Tohar, Kak Lima ya. Kita cek di 46351. Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Arif.
2: Apa kabar? Lama tak dengar suara ya.
3: Dapat Bang Arif.
2: Ini dekat mana nih? Dekat Bengkalis.
3: Mama Aziz dekat pantai Bang Arif.
2: Oh, dekat pantai. Oh. Pantai lah, suara dia ada angin-angin sikit ya.
3: Ada angin tak ada pakai kan. Tak mau kain Mama
2: Arif. Siap. Apa lagi tu Mak Aziz?
3: Keluarga sehat.
2: Alhamdulillah sehat Mak Aziz. Mak Aziz sehat.
3: Alhamdulillah. Tak dapat masuk tadi. Lagunya Panci dan Nasi Bang eh. Masih adakah?
2: Masih adakah?
3: Bisa.
2: Bisa. Masih adakah? Gitu ya. Yang sayang padamu.
3: Iya. Banyak dapat udang kami Barel.
2: Alhamdulillah. Lagi musim udang.
3: Udang, dapat ikan.
2: Gak mana tuh?
4: Itu dia. Nah, itu ini ya. Lagu favorit saya ini.
3: Iya, kalau gitu sama. tapi tak sepenuhnya lah.
4: Nah, ini memang lagu best ya. Oke, saya silakan masih.
3: Lagu ke zaman dulu.
4: Bang. Iya, lagu-lagu ini.
3: Siap. Tetap tempong lagu dulu kan.
4: Oke, silakan Mas. Itu pula ya.
3: Itu pula. Pasal kumbu kata mari. Rumah kata pergi. Sadar diri kan.
4: Sadar diri, ya Allah, ya Allah.
3: Dalam Bang ya.
4: Oke, Mas. Silakan.
3: Bali hati-hati.
4: Saya
3: keluarga juga Bang.
4: Oke.
3: Luna sehat kan?
4: Luna sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah, salam yang dah masuk tadi, yang belum masuk, terima kasih yang nama Mazi ya, jadi cantik. Pokoknya semua lah, Putra Rasa, Roni, siapa-siapa lah ya Bang ya. Salam satu untuk semua, makasih banyak Bang ya.
4: Sama-sama Mazi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Terima kasih untuk Mazi, sehat selalu Mazi, jangan banyak-banyak makan udang, nanti tensi naik. Tuh, tensi turunkan dulu baru makan udang. Bang Alang apa kabar sehat? Bang Ah juga bersama Bunda sehat selalu ya. Longri apa kabar Longri? Kak Mas Lidar juga. Yes. Senyap aja. Kita cek kembali di belakangnya Mama Azim 463351 dan juga Nek Karin sehat selalu ya. Oke, selamat malam. Dia datang tok dengan linggang lingguknya. Lukang datang.
5: Sama beladu.
4: Nampak kemesnya. Aduh dah kena jaring. Aduh, apa kabar Nek Vicky? Lama tak bergabung Nek Vicky ya.
5: Alhamdulillah baik dan sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Hujan hari ini kan?
5: Lupa kali mau bergabung tuh Ren.
4: Betul, harus perjuangan ya. Berjuangan.
5: Perjuangan kita tak masuk, gagal.
4: Tren. Hujan hari ini?
5: Senantiasa hujan.
4: Alhamdulillah merata berarti ya. Ya, kalau hujan lebat udah bisa nampung ya. Kalau belum, kalau tak lebat nanti jangan tampung, nanti air sing ya.
5: Iya, dah habis dah air sing natural.
4: Air sing dah turun semua ya. Ini air hujan dah turun sekarang ya. Oke, sian ya, Gigi. Alhamdulillah sehat selalu.
5: Udah
4: ya.
5: Makan dan kopi dah semua.
4: Oh, sudah lewat lah. Udah jam berapa nih? 10:30 ya. Nek Vicky nak dengar lagu apa?
5: Mau jam pek ure baru aja sebelah itu.
4: Baru 10:30. 22:31.
5: Apa lagu mana?
4: Lagu ni lagu lama-lama.
5: Lagu lama?
4: Kau bunga mawar.
5: Bunga sedap malam bisa?
4: Boleh, sedap malam boleh. Sedap siang boleh. Tahu nih, Vicky tahu ya. Lagu ini dah saya simpan nih. Tahu dia kalau lagu saya simpan tuh memang dia. Memang lah ya. Itu nojo mempanya ya. Kita putar
5: soalnya nanti. Soalnya ada kan suka simpan-simpan.
4: Ini. Kalau Nek Vicky lagu gini nih. Ini Wali. Bagindas. ST12.
5: Memang dia yang punya lah.
4: Betul, ekspedisi. Oke, Nek Vicky salam-salam silakan.
5: Salam rela.
4: Oke, siap.
5: Salam-salam untuk apa tadi, Pusulimen ya?
4: Pusulimen.
5: Re, yang pertama tadi siapa tuh, Re?
4: Yang mana?
5: Yang pertama sekali.
4: Yang pertama sekali?
5: Nah, dulu-duluan masuk.
4: Siapa ya? Banyak soalnya.
5: Cewek atau laki-laki tuh?
4: Cewek.
5: Cewek siapa?
4: Siapa dia? Putri ya?
5: Putri tadi tuh?
4: Ada Putri, ada Monique, ada...
5: Suara tuh gak beda Putri, pikir hati anak laki tadi.
4: Siapa ya?
5: Tahu pula.
4: Ada saya tulis, bulan bener.
5: Untuk Andi ya?
4: Bukan, Andi, Andi belum.
5: Bukan untuk Andi ya.
4: Oh, salamnya ya?
5: Katanya Andi tak masuk tuh.
4: Oke, siap.
5: Andi tak masuk, macam mana nak masuk ya, Evangel. Untuk Anito, untuk Emira ya.
4: Emira, betul.
5: Pak Mor. Wak Mone.
4: Oh tadi itu Kak Mila, Kak Mila.
5: Bukan Wak Mone, Wak Mone.
4: Tadi yang masuk tadi Kak Mila.
5: Mila?
4: Kak Mila Pak Mor.
5: Oh untuk Mila.
4: Oh tadi. Malam,
5: Mila.
4: Tadi masuk dia, tadi masuk pertama tadi.
5: Putri masuk Kak Putri.
4: Putri masuk, Kak Mila masuk.
5: Jamila?
4: Jamila lewat WhatsApp.
5: Jamila tidur.
4: Dia ada memantau dia. Mendengar.
5: Mantau di atas bantal.
4: Ewa.
5: Untuk Siti Jamila he?
4: Siti Jamila di KBRS.
5: Untuk Bulefa,
4: Puspawangi
5: mana?
4: Puspawangi ada, Mabila ada, ada.
5: Betty Lavia juga.
4: Betty Lavia.
5: Ibu T. Untuk jalan relay saya nak cium.
4: Untuk semua yang mendengarkan rancangan ini. Ya. Okey siap.
5: Uden ya,
4: Uden Buton, terima kasih Bang Uden.
5: Semuanya lah.
4: Okay, Bu Asri, Mak Kun.
5: Mak Kun, Mak Dia. Mama Boy, Mama Aziz, Mama Lena. Cekes mana tadi?
4: Cekes ada Cekes.
5: Ada?
4: Ada.
5: Mana kamu? Mas Ridar Mastura
4: ya.
5: Untuk semua je lah.
4: Oke, Vicky siap, ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih. Amin ya Allah, amin. Oke, bye-bye.
5: Oke, bye-bye. Assalamualaikum,
4: makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Vicky sudah bergabung bersama kami ya. Jarang masuk juga main lagi ya. Terima kasih Nek Vicky ya. Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Ada yang minta tadi anggrek bulan ya, kita siapkan ya dulu ya. Anggrek bulan. Sudah bergabung bersama Pro Satir Batam ya. Kembali di 463351, satu panel terakhir ya, kita cek ya. Di 463351 di line telepon kita malam hari ini. Selamat malam, halo.
6: Malam juga Bang Ari.
4: Alhamdulillah Bang Udin ya. Lama tak jumpa kita ya.
6: Udah lama kita, udah berapa kali kita Bang Adi siang ini, baru malam ini kita ketemu.
4: Iya, benar ya. Benar.
6: 5 kali kan 6 kali baru ini.
4: Itu pula ya. Siap. Sehat Bang Udin ya?
6: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah. Okay. Baik Bang Udin, baik alhamdulillah. Siap.
6: Ikutan tadi.
4: Oke.
6: Netpeg kita dia.
4: Oke, Netpeg ya.
6: Sama untuk Bang Arif ya, selalu bisa keluarga.
4: Amin ya Allah.
6: Semua yang sudah masuk, yang belum masuk aja dapat salam dari Udin Buton aja. Itu aja kalau sepanjang waktu semua habis juga.
4: Oke, Bang Arif, terima kasih. Oke. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, ini sudah bergabung sama Pro Satir Batam di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami, baik di Batam, di Jawa, dan juga di Singapura. Banyak-banyak lagu yang harus saya selesaikan. Kita hadirkan yang satu ini, pilihan dari Monique di Tanjung.

Baik, menerima sajian dan berada Vali Fabiola dengan jangan sampai tiga kali untuk kasirnya QQ Mudon Tribur, dan bersama dengan Vani saya pamit dari Ruang Rindu Pro 1 dari Batam di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda, kebersamaan dari kesetiaan Anda bersama Pro 1 RRI Batam, dan apa yang

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

0: Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma.

Mendengar, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar." Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 28 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Prusoto dari Patong kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Siza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, edisi Senin 28 September 2026. Dan dipancar luaskan dari Jalan Api Utama nomor 2 Batam Center. Semoga di hari ini di awal pekan ya, walaupun masih di akhir bulan, semoga tidak menyurutkan semangat pendengar untuk terus bekerja di hari Senin ini sampai dengan 5 hari ke depan ya. Dan semoga pendengar selalu diberikan kesehatan, karena perjuangan kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang, pekerjaan kita masih banyak yang harus kita selesaikan dan juga kerjakan. Jadi tetap semangat ya. Dengan seperti biasa, saat lagi kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti akan kami hadirkan secara bersama-sama, kita belajar bersama, belajar bareng tahsin surat Al-Zalzalah bersama dengan Ustadz Muhammad Ashar. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu beberapa surat pendek dari Juz 29. Selamat mendengarkan.

0: Prosata dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, di Mutiara Pagi kali ini kita akan belajar bersama dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz mengenai tahsin surat Al-Zalzalah. Sudah terhubung di ujung telepon ada Ustadz Muhammad Ashar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Azza.
0: Iya, gimana kabarnya Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya sudah
1: agak terasa sedikit.
0: Sudah semingguan kayaknya ya Ustaz ya, kita enggak belajar tahsin surat Al-Zalzalah. Tahsin surat lagi ya ini ya.
1: Sudah 2 minggu lebih.
0: Oh, udah 2 minggu ya.
1: Iya, iya. Kemarin pulang kampung sebentar
0: ya. Oke, alhamdulillah bisa balik kampung Ustaz ya. Oke Ustaz, di pagi hari ini kita belajar tahsin surat Al-Zalzalah ya Ustaz ya.
1: Siap, ya.
0: Oke, silakan Ustaz, bisa disampaikan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala sallallahu alaihi wa sallam, rattilil Qur'ana tartila. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita sampaikan alhamdulillah bersolawat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kembali kita berjumpa dalam keadaan yang sehat wal afiat, semoga Allah berkahi kita semuanya. Berniat kita untuk talabul ilmi, untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Fasilitas yang disediakan oleh Radio RRI tentunya memberikan satu kesempatan untuk kita melebur satu dosa, yaitu dosa untuk mencari ilmu yang kadang kita tidak sempat, tetapi disediakan waktunya dalam program Mutiara Pagi ini, yaitu salah satunya dengan belajar Al-Quran atau tahsin Al-Quran. Kenapa disebut tahsin? Karena sebelumnya saya yakin kebanyakan sudah bisa membaca Al-Quran. Mungkin ada yang kurang, maka kemudian disebut dengan tahsin atau memperbaiki. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, surah Az-Zalzalah itu hanya ada 8 ayat yang sangat populer karena kemudahannya dalam pengucapan, kemudahannya dalam dihafalkan, sehingga terkadang justru makin mudah makin banyak lalainya. Oleh karenanya mari kita sama-sama buka Al-Quran kembali untuk kita sedikit memperbaiki, karena waktunya hanya sekitar 20 menit atau 25 menit, tentu tidak bisa maksimal. Oleh karenanya mari kita maksimalkan waktu yang ada, buka Al-Quran sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita mulai dengan bacaan ta'awudz sebagaimana perintah Allah. Faidha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian atau kamu membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita didampingi oleh para santri, sama-sama kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keras lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jim itu nanti jadi ukuran ya. Bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu matahari tulis sukunnya disamakan dari pertama sampai akhir nanti. Enaknya di dalam Az-Zalzalah tidak ketemu lagi matahari tulis sukun. Rata-rata dibaca pendek atau bahkan dibaca paling banyak itu matobi'i. إذا زلزلت الأرض زلزالها 1, 2, 3 إذا زلزلت الأرض زلزالها. Jadi pada surah Az-Zalzalah ini kita dilatih untuk membaca Al-Quran dengan stabil karena banyaknya matobi'i. Bahkan di akhir ayat itu juga panjangnya matobi'i. Biasanya kalau di akhir ayat itu matobi'i, kebanyakan malah lalai akhirnya dibacanya kepanjangan. Zilzalah diayun-ayun, padahal hanya itu panjangnya harusnya sama dengan ida. Ida, jadi kalau ida, ida segitu maka ha, sama, harus sama. Yang namanya matobi'i itu dimanapun tempatnya panjangnya sama. Tidak boleh diayun-ayun banyak. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah di sini banyak za ya. Ada zu, ada zi, ada za. Jadi kadang orang membaca za itu malah sama dengan da, padahal za-nya itu sebenarnya sudah benar paling gampang. Tapi da-nya malah kesetrum karena ketemu za yang banyak, da-nya dibaca za juga, harusnya ida, bukan iza. Tapi nanti yang selanjutnya tentu lebih mudah dengan za. Sekali lagi monggo sama-sama semuanya. 1, 2, 3 Iza. Baik. Lagi 1, 2, 3 Ida zulzilatil ardu zilzalaha zalaha zalaha, gitu ya panjangnya. Lanjut wa akhra wa ak, jangan wa ah, kalau wa ahha, kalau kho wa ak ya, ada kho ada tebal. 1, 2, 3 Lagi 1, 2, 3 Wa akhrajatil ardu asqalaha. Waspada pada sa yang sukun, as pakai sa lidahnya diganjelkan pada dua gigi. Jangan sampai as. Nanti kalau as jadinya sin. Kalau sa as ya, lebih lembut. Wa akhrajatil 1, 2, 3 Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi pastikan ko laha. Jadi ko dan ha panjangnya sa sama. Ulang dari ida. 1, 2, 3 Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Terus wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal ir, bingung, nun dan sin dicampur namanya ikhfa, ikhfa au ausat. Ikhfa ausat itu mencampurkan antara suara nun atau tanwin dengan huruf setelahnya. Suaranya bukan ing tapi insa. Posisi lidahnya sudah pada sin. Wa qalal insanu malaha malaha. Lagi 1, 2, 3 Wa qalal insanu malaha yauma idin tuhadditsu akhbaraha. 1, 2, 3 yauma idin tuhad. Tanwin ketemu ta, din tu, ini namanya ikhfa aqrab. Nun mati atau tanwin ketemu ta, itu nunnya masih sangat-sangat mirip dengan nun aslinya. Jadi din tu, ya. Terus ah, ya, sama dengan tadi wa ah, rojatil ah, bah, kalau ah, baroha ha. Harus jangan sampai mirip dengan ha karena makhrajnya beda. Ho ada di ujung tenggorokan, ha di tengah tenggorokan, ho tebal, ha tipis. Yauma idin tuhadditu akhbaraha. Satu, dua, tiga. Yauma idin tuhadditu akhbaraha. Oke, kita cobain dari Kang Luki. Coba Kang Luki, ayat pertama coba. Tadi masih ingat gak seperti apa? Silahkan, ayo. Suaranya kok ngorok-ngorok kayak Abah nih. Jadi Abah juga lagi agak batuk. Enggak sahur ya? Kalau sahur harusnya sudah seger ya. Idza kadang orang banyak bacanya za idza zul zilatil bukan sul juga nanti idza sul si tapi idza zul idza sekali lagi Kang Luki yang keras suaranya
2: idza zul zilatil ardu zilzalaha.
1: Oke, sekarang Kang Rosid. Lagi wa'akh ya kho'akh lagi oke lanjut Kang Hakim ya yang ayat ke 3 yang keras suaranya didengerin banyak orang nih, yuk. Oke, ini il nanti akan jadi ukuran setiap bingung setelahnya ya. Waqalal insanu malaha. Jadi ukuran pertama. Karena pertama kali ketemu bingung di situ, nanti akan sama dengan ukuran dengung-dengung yang lainnya. Ayat keempat, silahkan Kang Ridho. Jadi ya gitu ya. Jadi pastikan kho tidak tertukar dengan a. Lanjut ayat kelima semuanya. Bi an itu jadi ya ukurannya dengungnya bi anna rabbaka awhalaha 1 2 3 bi anna rabbaka awhalaha. Ayo sekarang Kang Fahri.
3: Bi anna rabbaka awhalaha.
1: Oke. Ya kurang lebih begitulah. Ini kita ini suaranya enggak bagus-bagus. Kalau enggak bagus-bagus itu mudah ditirukan. Nanti kalau yang ngajarin suaranya bagus, susah ditirukan deh. Ayat ke 6. Yauma idi semua dengung makhrajnya ada di pangkal hidung. Jadi dengung itu ada di hidung. Jadi nanti yauma idi ditransfer ke pangkal hidung. Yauma idi yas tebal. Yas turun nasu astatan liyurau a'malahum. Sama-sama 1 2 3. Yauma idi yas nasu astatan liyurau a'malahum. Ambil nafas panjang, Kang David. 1 2 3.

Kuat juga napasnya ya. Jadi pastikan huruf-huruf yang mati seperti shin, seperti sot itu mengalir ya. Jangan yas, tapi yasdu, yasdu. Kemudian ashta, bukan ashta, tapi ashta. Dia menyambung, namanya sifatnya rokhawa. Sama-sama semuanya, 1, 2, 3. Yaumaisi yasdurun nasu ashtatan a'malahum. Oke. Famaiya, ya, famai, tunggu, ya, famaiya amal misko, mis, jangan mis tapi mis, pakai sa, misko ladarrotin, tin khoi, tin khoi. Tin ko famaiya amal misqala dzarratin khairai yara, semuanya sampai ke pangkal hidung. Famai 1, 2, 3. Famaiya amal misqala dzarratin khairai yara yara ra. Bukan ya roh, kalau ya roh, ha, ya roh. Ha, jadi, apa bedanya suara ha dengan ha? Itu kalau mati, ha itu seperti orang kepedesan. Ah, ha, ha, ha, ha, ah. Tapi kalau ha, orang sebel. Ya roh, jadi misalnya, nah orang sebel marah itu pakai ha. Ya roh, sampai ke dalam pangkal tenggorokan. Kalau ha, kepedesan. Ha, ha, ha. Ya, kalau ya roh, berarti ha. Ya roh. Ha, oke ya. 1, 2, 3. Famai ya'mal misqala dzarratin khairan ya roh. Terus. Wamai ya'mal ya. Ya'mal misqala dzarratin tinsha tinsha, tanwin ketemu sya, siap di sin tinsha roi ya roh. 1, 2, 3. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarroi ya roh. Nah, itu dengungnya semuanya harus sama. Kita ulang dari pertama sampai akhir, sama-sama. 1, 2, 3.

0: laha. Lanjut. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Lanjut. Yawma izin tuhadithu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Terus. Yawma izin yasturun nasu asli yurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarau. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Demikian kajian, mungkin agak kelamaan ya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar. Tadi kalau saya perhatikan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, memang agak susah ya membedakan huruf za dan juga za, terus juga huruf ha dan juga ha, gitu ya Ustadz ya berarti ya?
0: Ya, ada ha, ada ho, ada ha.
1: Iya.
0: Jadi tiga yang kadang suaranya kalau di translate bahasa Indonesia kan ha semuanya, padahal suaranya kan beda-beda, ya, ho, ha, ha, itu beda-beda tempat gitu.
1: Iya, iya. Tadi kemudian ada Ustadz menjelaskan ifa ausat tadi di ayat 3. Apa tadi Ustadz artinya? Saya ingin ngerimain lagi.
0: Ifa ausat itu ifa pertengahan. Jadi kan ifa itu ada tiga tingkatan. Yang pertama namanya ifa akrob, yang dekat nun ketemu ta, dalto, itu suaranya masih suara nun asli. Yawma idin, itu di ayat keempat. Yawma idin tuhadithu. Jadi suara N asli, dengung tapi masih dengan N asli.
1: Oke.
0: Kemudian yang kedua, ausat pertengahan, yaitu ketika nun mati ketemu.

0: menggunakan lidah belakang. Ya umaydi ya riyad. Ya, jadi shotnya itu bening desisnya. Sedangkan shin itu agak kasar karena seperti mengusir apa ya, mengusir ayam. Ash, bedanya sedikit anginnya lebih banyak shinnya ya. Yas turun su ashtata. Makhrajnya juga berbeda, shot di ujung lidah, shin di tengah lidah.
1: Oke, kalau dikeluarin tuh rasanya kayak shot lebih, lebih tebal ya Ustadz ya, shin lebih tipis gitu ya.
0: Jadi shin lebih tipis tapi lebih banyak angin, shot lebih tebal, terus bunyinya lebih bening, jadi seperti orang bertiul ya. Yop, gitu, ada anginnya itu angin desit. Angin yang tertahan oleh gigi yang rapat. Yaumai diyak gitu. Yak itu giginya rapat kak. Tabol ash itu giginya direnggangkan.
1: Oke, baik. Terakhir Ustaz ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Wata mungkin habis belajar tahsin al-zalzalah, silakan.
0: Jadi kaum muslimin yang berbahagia, pendengar yang berbahagia, bahwa sebenarnya surah Az-Zalzalah ini adalah salah satu surah yang paling disenangi dalam membaca Al-Quran karena tidak banyak kesulitannya. Maksudnya tidak ada mat wajib, tidak ada mat jaiz, tidak banyak juga mat arid. Tapi justru disinilah kemudian banyak yang terlena dengan matobi'inya di akhir ayat. Sehingga perlu lebih hati-hati, pastikan bahwa matobi'i itu dimanapun tempatnya sama, di depan, di tengah, di belakang sama. Dan insya Allah dengan selalu belajar maka Allah akan hapuskan kesalahan kita. Makin rajin belajar makin banyak kesalahan yang dihapus oleh Allah. Insya Allah begitu.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih kembali Ustaz Asyar dan juga para santri di sana. Semoga sehat selalu Ustaz ya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu tadi mendengar kita sama-sama dengarkan belajar tahsin dari surat Al-Zalzalah ya, bersama dengan Ustaz Muhammad Asyar. Semoga bisa memperbaiki bacaan pendengar yang mungkin masih ada salah-salahnya, masih ketukar huruf Z dan juga Z atau huruf H dan juga H tadi ya. Mungkin bisa diperbaiki lagi bacaannya agar semakin sempurna juga sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Wata menyampaikan warta berita daerah.
1: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasar
2: Pulau Penyengat adalah saksi kejayaan Kesultanan Riau Lingga.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Perekrutan dan kontrak jadi titik rawan pekerja migran. Pembangunan Kepri harus berpijak pada budaya dan persatuan. Warta berita daerah selengkapnya, Senin 28 September 2026, bersama saya, Aziza.

0: Perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Renita Suharjana melaporkan.
1: Rekrutan yang tidak transparan, biaya keberangkatan hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Counter Trafficking and Labor Mobility IOM Indonesia Shafira Ayu Nindya mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Shafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
2: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
1: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
3: Ya, dalam perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
1: Julius mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta resiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menggunakan pengamatan langsung, thermal scanner, hingga data dari aplikasi All Indonesia untuk mendeteksi dini pelaku perjalanan yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan saat masuk ke Batam. Pagi Kbar Muzaki melaporkan.
4: Deteksi dini menjadi salah satu langkah yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Batam dalam mengawasi pelaku perjalanan internasional. Kepala BBKK Batam Ahmad Hidayat menjelaskan penumpang yang menunjukkan gejala tertentu terutama demam dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain pengamatan langsung, petugas juga memanfaatkan informasi kesehatan yang disampaikan pelaku perjalanan melalui aplikasi All Indonesia.
5: Yang jelas yang pertama biasanya gejala yang ditangkap itu kalau penyakit infeksi itu kan rata-rata menunjukkan gejala demam. Jadi biasanya kita dengan thermal scanner deteksi demam, nah itu langsung kita lakukan wawancara lebih lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian ada juga kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri kan sekarang ada aplikasi All Indonesia yang harus diisi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia yang di leading sektor ya oleh teman-teman imigrasi gitu ya. Nanti datanya itu kalau tentang kesehatan nanti masuk ke platform kita, jadi kita dapat datanya. Nah dari situ dari self assessment mereka, statement yang mereka bikin, nah itu juga kita lihat sebelum mereka masuk. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan, nanti akan diarahkan ke kita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Ahmad menjelaskan, pengamatan langsung tetap dilakukan meskipun pelaku perjalanan telah mengisi informasi kesehatan melalui All Indonesia. Petugas ditempatkan di area kedatangan untuk melihat kondisi penumpang secara langsung. Jika ditemukan orang yang menunjukkan tanda-tanda sakit, pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi. Untuk pelaku perjalanan dengan gejala influenza maupun gangguan pernapasan tertentu, BBKK juga memiliki mekanisme surveillance dan dapat melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit sedini mungkin sekaligus menjaga agar arus perjalanan di pintu masuk Batam tetap berjalan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Batam, Erlita Amsakar, menilai ajang Kria Nusa 2026 dapat menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM Batam untuk memperluas pemasaran produk kerajinan. Ia menyebut kegiatan tersebut juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan produk lokal agar memiliki nilai tambah. Erlita mengatakan produk UMKM Batam perlu terus diperkenalkan melalui berbagai kegiatan dan jaringan pemasaran. Selain memperluas jangkauan konsumen, langkah tersebut dinilai dapat membantu pelaku usaha memahami perkembangan tren serta kebutuhan pasar. Menurutnya, pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengemas dan memasarkan produknya. Karena itu, Dekranasda Batam mendorong peningkatan kualitas produk sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tiket Batam Singapura yang mengalami kenaikan sejak COVID-19 dipastikan tidak bisa lagi turun seperti sebelum pandemi. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
6: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
7: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
6: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya, full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
7: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
8: Oke.
9: Turun juga enggak.
8: Kan berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
10: Nanti jadi catatan kita. Okay. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut pembangunan Kepulauan Riau perlu tetap bertumpu pada kekuatan budaya dan persatuan, sekaligus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. Renita Suharjana melaporkan.
1: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan kemajuan Kepulauan Riau perlu berjalan seiring dengan penguatan akar sejarah dan budaya Melayu. Menurutnya, Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah penting sebagai salah satu pusat sejarah dan peradaban Melayu. Semangat dari sejarah tersebut dinilai tetap relevan dalam pembangunan Kepri saat ini. Amsakar menilai persatuan menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pembangunan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
11: Pulau Penyengat adalah saksi kejayaan Kesultanan Riau Lingga, tempat tumbuh dan berkembangnya bahasa Melayu yang kelak menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dari pulau kecil penuh sejarah itulah semangat persatuan disemaikan. Semangat inilah yang hari ini mengingatkan kita bahwa kemajuan Kepulauan Riau harus dibangun di atas akar budaya yang kuat, namun tetap berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan.
1: Amsakar mengatakan perjalanan 24 tahun Kepri juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan. Ia menilai berbagai pekerjaan pembangunan masih membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar Batam dan Kepulauan Riau dapat terus berkembang dengan tetap menjaga identitas daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, polisi anti-terorisme Inggris menyelidiki insiden besar di sekitar pangkalan udara Rutherford, Gloucestershire pada minggu kemarin. 5 pria ditangkap setelah 3 kendaraan mencurigakan terlihat bergerak menuju pangkalan yang juga digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat. Tim penjinak bom militer kemudian memeriksa sejumlah kendaraan, sementara warga di kawasan Welford dievakuasi ke lokasi aman. Polisi menyatakan telah memasang garis pembatas dan menilai situasi masih terkendali. 5 pria tersebut ditahan atas dugaan pelanggaran undang-undang bahan peledak dan dugaan persiapan aksi teror. Polisi mengatakan penyelidikan masih berada pada tahap awal dan belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai motif maupun keterkaitan para tersangka dengan kelompok tertentu. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Jonathan Christie harus mengakhiri langkahnya di nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Singapura Lo Kian Yeo. Jonathan menyerah dalam 2 game langsung dengan skor 14-21 dan 19-21 pada babak perempat final. Jonathan sebelumnya harus melalui pertandingan panjang sebelum bertemu Lo. Ia mengalahkan Fiorentina Singha dari Sri Lanka melalui rubber game 15-21, 21-13, dan 21-15. Pertandingan tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 2 dini hari waktu Jepang, sehingga kondisi fisiknya cukup terkuras. Menghadapi Loh, Jonathan berusaha memberikan perlawanan terutama pada game kedua. Namun, Loh mampu menjaga keunggulan hingga memastikan kemenangan dan melangkah ke semifinal. Hasil ini membuat Jonathan gagal menambah medali dari nomor tunggal putra. Sementara itu, Indonesia masih memiliki peluang dari sektor lain. Alwi Farhan berhasil mencapai semifinal setelah mengalahkan Cho Tien Chen, sedangkan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri serta Leo Roli Karnando dan Daniel Martin juga mengamankan tempat di 4 besar. Kita beralih ke voli. Timnas voli putra Indonesia memulai perjuangannya pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Farhan Halim dan kawan-kawan menghadapi Thailand pada laga pembuka Pool B di Okazaki Central Park Gymnasium, Jepang. Indonesia berada satu grup bersama Thailand, Iran, dan Kyrgyzstan. Setelah menghadapi Thailand, skuad merah putih dijadwalkan bertemu dengan Kyrgyzstan, kemudian menjalani pertandingan terakhir fase grup melawan Iran. Farhan menjadi salah satu pemain yang diandalkan dalam skuad Indonesia. Selain dirinya, tim juga diperkuat sejumlah pemain yang sudah memiliki pengalaman di kompetisi internasional, termasuk Boy Arnes Arabi dan Fahri Septian Putratama. Persaingan di Pool B menjadi ujian bagi Indonesia karena harus menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Hasil dari 3 pertandingan fase grup akan menentukan perjalanan tim merah putih pada babak selanjutnya di Asian Games 2026. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Perekrutan dan kontrak jadi titik rawan pekerja migran. Pembangunan Kepri harus berpijak pada budaya dan persatuan. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051, serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam. Tetap menjaga jarak aman.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, mengenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan seperti biasa di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, di setiap hari Senin hingga Jumat kami hadirkan informasi live report ya, langsung dari kerjasama antara RRI Batam dan juga di Telantas Polda Kepri. Sudah terhubung di lokasi dan di ujung telepon ada Brigpol Febriani Manulang. Selamat pagi Brigpol Febri.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam.
0: Iya, bagaimana kabarnya Brigpol Febri di sana bersama dengan tim?
1: Baik, langsung saja kami laporkan dari simpang Aljabar atau Gogomas. Saat ini terpantau arus lalu lintas langsung dari simpang Gogomas atau Bengkong Aljabar. Arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk arus lalu lintas dari arah Batu Ampar menuju Simpang Seraya itu terpantau landai. Dari Bengkong menuju Simpang Seraya maupun Batu Ampar juga terpantau landai. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta mengurangi batas kecepatan kendaraan Anda, karena beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan bus maupun penumpang karyawan akan melintasi kawasan ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Brigpol Febri. Jadi untuk saat ini lokasi di daerah Simpang Gogor dan juga Simpang Aljabar ini terpantau masih tidak ramai ya, masih lengang di sana.
1: Benar sekali Mbak.
0: Oke, untuk kepadatan arus lalu lintas diperkirakan akan padat di pukul berapa Brigpol Febri?
1: Perkiraan saya akan padat di pukul 7:05 ini Mbak dan sahabat Pro 1 Batam RRI.
0: Oke, baik. Kalau untuk di sana seperti apa? Apakah tidak ada laka lantas di sana? Masih aman terkendali?
1: Untuk sejauh ini masih aman dan cukup landai. Dan kita harapkan tidak terjadinya laka lantas tentunya.
0: Oke, baik. Jadi untuk pagi hari ini belum ada pelanggaran ya? Baik itu dari pengendara mobil ataupun pengendara mobil?
1: Belum ada. Saat ini terpantau dari kami belum adanya pelanggaran. Masih tertib dan kita harapkan selalu tertib.
0: Oke, amin. Terima kasih banyak Brigpol Febri untuk laporan arus lalu lintasnya dari Simpang Gogo di pagi hari ini. Semoga sehat selalu bersama dengan tim di sana ya.
1: Baik, terima kasih Mbak. Kembali ke studio.
0: Terima kasih kembali untuk Brigpol Febri. Dan ini tadi pendengar laporan arus lalu lintas dari Simpang Gogo atau Simpang Aljabar di daerah Bengkong ya. Terpantau untuk saat ini masih lengang, namun tidak ada salahnya bagi pendengar untuk tetap berhati-hati di jalan ataupun persiapan untuk nanti di perjalanan, karena memang mendekati hari ataupun waktu masuk sekolah memang nanti jalanan akan semakin ramai ya. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau live report bersama dengan Ditlantas Polda Kepri selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga.

0: Salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Masih di Prosat Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program A3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara